0: Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM. Ibrah, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kadang-kadang orang bertanya, dapat kita yang perlu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Bukankah Nabi dah dijamin mahsum dan dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kenapa? Ini bermakna tugas kenabian Nabi Muhammad SAW belum selesai dan agama Islam belum lengkap. Oleh itu, andaian dan pandangan Nin memang salah. Tuntutan dan anjuran untuk kita berselawat dah Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Nam bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai uang-uang yang beriman, berselawatlah awang kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada ha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi jenis-jenis selawat. Dengan ayat Nin, maka dijawablah persoalan ke atas Nin. Sebenarnya, amalan berselawat Nin hasil dari anjarannya kepada kita yang paling. Di antara fadilat dan kelebihan untuk kita yang berselawat kepada Nabi, iaitu yang pertama, kali selawat 10 kali pahala kita dapat. Yang kedua, diampunkan dosa dan diangkatkan derajat kita. Yang ketiga, mendapat syafaat di hari kiamat esok. Yang empat, mendapat kebahagiaan hidup. Yang kelima, dipermudahkan urusan hidup ke dunia ni. Yang keenam, dimakbulkan segala hajat. Yang ketujuh, dihilangkan perasaan duka cita. Yang kelapan, berselawat membawa kita jalan ke syurga dan sebagainya banyak lagi. Oleh itu, mehna kita menyambut segala janji-janji Allah dengan membasahkan bibi kita dengan setiasa berselawat. Rugi rasanya kalau kita meninggalkan amalan berselawat ni. Bahkan Nabi sempat bersabda dalam hadisnya, uang nang bakil, yana uang nang bila mendengar nama ku disebut, tetapi nyap berselawat ke atasku. Riwayat hadis Al-Tirmizi. Oleh itu nah, saudara, pahawna kita menjadi uang-uang nang lalai dalam mengamalkan ajaran agama nang dah ditunjuk oleh manusia nang paling mulia di antara umat manusia, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga saudara, perkongsianku Nin akan menjadikan pemangkin atau wadah, iaitu penyebab kita lagi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang kita tunggu, sedangkan umur kita dah tinggal berbaki. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: 2 Ogos 2026. Rabu kembali lagi menemani anda. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chow San Malaysia. Terima kasih rakan setugas bersama dengan DJ Nav yang menemani anda daripada pagi, awal pagi itu sampai ke saat ini. Terima kasih kerana memberi kami ruang untuk kembali menemani anda 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam dalam 4 dialek temuan Timur Jakarta semai menemani anda dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 105.1, 105.1 MHz, 156 Rumah Pendek Kebangsaan 49 meter, Tanah 050 kilo, dari Wisma Ria di Ongkas Peri, Kuala Lumpur. Teman berteman bersama dengan Ima di sini menemani anda untuk sulap pagi ini untuk edisi 5 Ogos 2026. Tirai anda untuk sulah pagi ni nak bersama dengan Gahju Asyik. Pukul 9 kita bersama dengan berita dan pertama di Asyik FM. Berita dalam dialek temi akan ke udara. Dan kita akan bersama dengan motivasi Asyik. Sarapan minda kita untuk sulah pagi ni. Dan kita bersama dengan topik kita bersama dengan Gahju Asyik. Kita beri laluan pada berita jam 11 iaitu berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Dan kita sambung tugas kita bersama Gajah Asyik sampai ke pukul 12.30 hari. Dah pukul 12.30 hari tugasku sampai di situ. 4 jam ke udara menemani anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus setia bersama dengan kami walau di mana pun berada. Anda juga boleh mengingat kami di saluran Astro 875, di MyFreeview 706. Dan juga boleh bersama dengan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan menaikkan rtm.gov.my. Bersama dengan Asyik FM Monomoy daripada yang lain. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ini menemani anda walau di mana pun berada. Dan semoga ceria selalu untuk sebelah pagi ini memula, pemulaan pagi tak yang baik-baik, yang ila-ila. Yang ceria seceria-cerianya. Bawai hari-hari kita nak lebih elok dan lebih baik lagi. Apa-apa terus bersama dengan Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Ratih Hanum Ye bersama dengan Hitam Jelmol. Time masih berbisa lagi. Apa-apa terus bersama kami di ruang udara Asyik FM Mono Mall Lepal Live menemani anda walau di mana pun berada. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada. Ingat jarak selamat kenderaan anda. Pastikan menggunakan signal atau lampu kiri kanan kita, isyarat kiri kanan kita sebaik mungkin. Elakkan daripada orang khabar menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu, ingat orang tersayang menyayangi anda. Untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas dan memulakan tugas. Pastikan senyuman sentiasa mekar di bibir anda. Pastikan juga anda ceria dan terus tersenyum untuk seluruh pagi ini. Mulakan pagi kita dengan senyuman, mulakan pagi kita dengan semangat baharu, cerita baru, kisah baru dan semoga Muhayyah dipermudahkan segala urusannya. Apa-apa terus bersama dengan kami untuk selamat pagi ini menemani anda di ruang udara Asyik FM Moino Moino Lepel lain. Teman-teman bersama dengan Nima di semua ni anda. Ramai yang tanyakan mana partnernya. Di Jalung tak ada. Di Jalung tengah berkhusus. Yang berkhusus hari ini. Jadi Nima sorang-sorang larian secara solo. Okay? Apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moino Lepel lain. Gaju Asyik untuk sebelah pagi ini. Menemani anda walau di mana pun berada. Apapun, mulakan pagi kita dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang elok, sesuatu yang baik. Kita meneruskan perjalanan kehidupan kita, harian kita untuk hari ini. Jadi apapun terus bersama kami, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: Kau ni Fahan. Ha? Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Asik FM.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moyo Mos.
2: Awal sangat tu kita nak cerita pasal topik kita kan? Awal pun selepas berita dan selepas motivasi asyik, kita akan berkongsikan topik kita untuk sebuah pagi ni. Ya, kibarkan jalur gemilang. Tapi pastikan kibarkan dengan keadaan yang betul, yang elok. Dan kita menghormati tu orang khabar satu tanda mercu orang khabar jalur gemilang negara kita. Ya, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM One, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Bulan Ogos mestinya orang tahu, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ogos juga sebenarnya hari orang asli sedunia. Pastinya dalam bulan Ogos ni banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang dilakukan, banyak aktiviti yang dibuat. Ada juga kombinasi yang mencantumkan orang khabar antara kemerdekaan, bulan kebangsaan dengan hari orang asli sedunia. Apapun aktiviti-aktiviti yang dilakukan, semoga dipermudahkan segala urusannya dalam keadaan baik-baik dan elok-elok, dalam keadaan harmoni dan sejahtera, nang tu yang kita harapkan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Josan Malaysia bersama dengan Gaju Asyik, Asyik FM, nombor lepas lain.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

itu bersama kami di ruang udara Asyik FM nombor lepas lain keindahan pantai. Salah satu inisiatif ataupun cara untuk kita menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita bila melihat keadaan sekeliling kita, melihat alam sekitar, ataupun bagi duduk tepi pantai walaupun panas kan, tapi tetap juga memberikan ketenangan, kesayuan dalam hidup kita. Mungkin lagi terus bersama dengan kami untuk selama pagi ni menemani anda di ruang udara Asyik FM nombor lepas lain. Bersama dengan Gajah Asyik. Dah pukul 9 kelak kita akan bersama dengan berita dalam direct yang akan ke udara. Dan kita jumpa balik pada pukul 9.10 kelak. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi-no-moi lain-lain lain. Selamat bersarapan pagi untuk rakan-rakan kita yang sarapan pagi. Mulakan pagi kita dengan sarapan pagi. Mulakan pagi kita dengan langkah kanan. Mulakan pagi kita dengan senyuman. Mulakan hari-hari kita dengan nang baik-baik, nang elok-elok untuk selama pagi ini. Terus bersama kami Asyik FM. Moi-no-moi lain-lain lain.

saludan my giving to you, Cosum Ana. Oh, humor.

Sementara Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan Esplanade Masjid Nama Rehman di semak pengarah syarikat dari kebentuk berusia lingkungan 50-an kerana sakit dan mengurus rasuah membekas Ketua Pegawai Operasi Nekwa Ullah Berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan dan bantuan mempatikan projek Baswai dan Ullah Berkanun dan kes nazarat dan tek seksyen 16 Akta SPRM 2009. Keluar perkembangan MOI, SPRM menahan 5 lagi pegawai jabatan dan awal imigresen kena saki yang bersubahat dan menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan sebagai kelulusan PAS Lebatan Kiajak sementara secara tidak sah. 5-5 asal aspek dan imbuan di Semak Babu berusia lingkungan 30-an hingga 40-an dan entahan kita nambil keterangan dan buat pejabat di SPRM. Sekiranya SPRM, hari 6 kod keterangan 17 individu menambang tuzatan kes berkenaan. Kementerian Perpaduan Negara mengalih fokus strategik ke TNL Negara Bangsa dan keluar rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Menteri Datuk Aaron Agudagang negara itu usaha nombor tujuan TNL LTT bersama berteraskan Perlembagaan Persekutuan semua rukun negara. Selain sikap saling menghormati, semua tanggungjawab bersama keluar kalangan masyarakat. Berdua mengenai kes juruterbang Malaysia ringsakin dan menyudup dadah mahu Indonesia, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan dan Teh Tu, Malaysia individu percaya nak mok kaitan sama kes anak yang dikenal pasti. Dan nak keluar je, Perdana Hijana memulungkan protokol keselamatan dan KLIA akan memperketat sesuai dengan trend wajib ketara kes penyudupan dadah dan kesan dan rengkap menu utama negara. Berdual mengenai peluang beli orang asli dan Pahang untuk melanjutkan pengajian peringkat lebih tinggi khusus keluar bidang pendidikan semua latihan teknikal semua vocational TVET. Menteri Raya Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengasa golongan anak 6 kuat peluang dengan termuk kerajaan tersebut dilaksanakan dengan usulan nedit kadar keciciran dan pelajaran keluar kalangan masyarakat semuanya dan negeri anak. Yang berharap graduan dan semuanya berjaya menang tersebut pendidikan dan peringkat tertinggi dapat menjadi contoh semua inspirasi generasi muda untuk melanjutkan pelajaran keluar bidang

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Motivasi di Ashiq.
2: Kali ini kita akan membicarakan tentang isu-isu keselamatan yang berlaku dalam komuniti kita ini. Keutamaan keselamatan itu adalah satu perkara yang diperlukan. Ianya menjadi satu keutamaan kepada kita kerana keselamatan merupakan sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan kepada diri kita, keluarga dan komuniti. Jadi untuk menjaga keselamatan kita ini adalah tentunya kita melihat bagaimana kita jadikan kerjasama antara kita dengan pihak-pihak berkuasa yang ada. Pihak-pihak berkuasa seperti jabatan polis dan seumpama itu, mereka menjaga keselamatan kita, tetapi mereka juga memerlukan maklum balas dan juga mereka memerlukan kerjasama daripada pihak kita untuk memberikan pandangan dan juga memberikan aduan dan memberikan juga maklum balas apa yang berlaku dalam komuniti kita itu. Jadi dengan adanya kerjasama di antara kita dengan pihak berkuasa, maka ianya boleh membantu kita untuk meningkatkan keupayaan keselamatan di dalam komuniti kita itu. Dan tentunya apabila membicarakan tentang keselamatan, adanya perundangan dan peraturan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan yang untuk kita patuhi, untuk kita ikuti dan juga untuk kita memberitahu kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain tentang peraturan-peraturan dan perundangan-perundangan yang ada di dalam negara kita ini. Dengan adanya perundangan peraturan ini, sebenarnya ianya memberikan satu panduan untuk kita membina satu sistem keselamatan yang sesuai, yang selamat, yang membawa kepada keharmonian kepada masyarakat. Jadi untuk keselamatan yang kita ada di sini, di dalam negara Malaysia kita ini, banyak kempen-kempen keselamatan. Antara kempen-kempen keselamatan seperti keselamatan rumah tangga, keselamatan di komuniti, keciranan, keselamatan jalan raya dan seumpamanya. Semua ini merupakan satu perkara yang telah disediakan oleh pihak-pihak dan agensi-agensi kerajaan, dan juga ada juga pihak-pihak swasta menjalankan kempen-kempen keselamatan ini untuk kita terlibat sama, untuk kita tahu bagaimana apakah yang telah mereka berikan ataupun kempenkan, supaya dengan cara itu kita tahu bagaimana untuk meningkatkan keselamatan di antara dalam komuniti kita. Dengan cara ini dapatlah kita memberikan keupayaan yang lebih baik lagi supaya negara kita lebih selamat, dan dengan keselamatan yang ada di situ dapatlah kita membina kemajuan yang lebih baik ke dalam negara kita. Sekian, semoga ia menjadi inspirasi kepada kehidupan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaran Jakim.

Gegar Jo Asyik kembali lagi menemani anda untuk edisi Rabu. Di ruang udara Asyik FM Moino Moile Pelain larian secara solo menemani anda untuk pagi ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Allah di mana pun berada. Asyik FM Moino Moile Pelain teman berteman bersama dengan Imaris menemani anda. Kita akan buka topik kita sebelah pagi ni. Tapi 9.30 kelah. Kita akan bersama dengan topik kita. Antara elektrik dengan air. Yang mana satu nang orang khabar. Alah kalau air, tak apa. Kita boleh beli je. Tak ada air, tak apa. Ada nak khabar macam tu. Ada nak setengah khabar. Elektrik tak ada, tak apa. Janji air ada. Sebab nanti awal-awal tu dah khabar dah. Nak khabar, khabar elektrik tak ada, tak apa. Ini air tak ada, aduh sakit. Oh. Okey, akan kita kongsikan sebentar kelak pukul 9.30 kelak. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moile dari yang lain.

pagi ni. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lebih lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada, beringat selalu semasa memandu. Pastikan keselamatan kita sebagai pengguna jalan raya. Terjaga, terpelihara dalam keadaan baik-baik dan elok-elok. Jadi kita jangan keadaan cuaca terlebih dulu untuk kita kongsikan bersama selama pagi ni. Oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi ni, Semenanjung, Kemandak, ribut petir dekat kebanyakan tempat, dekat kawasan pantai Perlis, ribut petir dekat beberapa tempat, dekat kawasan pantai Kedah dan juga Pulau Pinang. Hau hujan dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Pasuruan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Manakala dekat Sabah pula, ribut petir dekat kebanyakan tempat, dekat wilayah Pasuruan Labuan. Ribut petir dekat beberapa tempat, dekat Sandakan, hujan dekat beberapa tempat, dekat pedalaman Pantai Barat, Tawar dan juga Kudat. Dan Sarawak pula hujan dekat beberapa tempat, dekat Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan hau hujan dekat Kuching dan Serian. Itu pada sebelah pagi. Manakala sebelah petang pula, Semenanjung, Kemandak, ribut petir dekat beberapa tempat, dekat Pahang dan Johor. Ribut petir dekat beberapa tempat, dekat kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Kelantan dan Terengganu. Hap hujan dekat Pulau Pinang, Selangor, wilayah Pasuruan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan Sabah pula ribut petir dekat kebanyakan tempat, dekat Pantai Barat dan wilayah Pasuruan Labuan. Ribut petir dekat beberapa tempat, dekat pedalaman Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Dan Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan hap hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung dan Sarike. Itu pada sebelah petang. Dan sebelah gelap pula, Semenanjung, Kemandak, ribut petir dekat kebanyakan tempat, dekat beberapa tempat, dekat kawasan pedalaman Kelantan dan Terengganu. Hap hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Pasuruan Kuala Lumpur, wilayah Pasuruan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Manakala dekat Sabah pula, ribut petir dekat beberapa tempat, dekat Tawar dan Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat, dekat pedalaman. Hau hujan dekat Pantai Barat, Kudat dan wilayah Pasuruan Labuan. Manakala Sarawak pula, hujan dekat beberapa tempat, dekat Kapit, Miri, Limbang. Hau hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Itu pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kebanyakan tempat kita tahu keadaan cuaca yang sangat panas. Banyakkan minum air masak. Banyakkan ongkabar ilak daripada terlalu berjemur tengah-tengah panai. Berlindung ke tempat yang redup. Jaga kesihatan kita, kesihatan nyawa kita. Apapun terus bersama dengan kami. Hanya di Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Itu dia bersama dengan SBK Band. Nah, sampai bawah kemah band. Wow. Terima kasih kepada anda-anda yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi daripada lain. Nah, katanya lagu sedih tapi dalam gembira. Macam mana ya? Lirik mungkin sedih tapi muzik dia rancak, betul? Tapi kata SBK Band, katanya dua-dua boleh. Katanya sedih pun boleh, gembira pun boleh. Macam mana tu ya? Kita ambil mood muzik dia je gembira katanya. Amboi jai. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Malaysia. Selamat Yaya, selamat Bor Hooper. Selamat Som, selamat Cincok. Let's go. Pagi. Selamat yehyah untuk anda semua dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin daripada lain memandu anda walau di mana pun berada. Ada rakan kita daripada Kelantan, ada daripada Pos Belatim, ada daripada Pos Gop. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anda walau di mana pun berada, terima kasih kerana teman-teman bersama dengan kami di sini menemani anda. Ada juga nak khabar katanya dah gembira semula. Dah gembira balik sebab dapat Kelingai Asyik FM melalui 875. Jadi semoga terus lekat melekat bersama dengan kami walau di mana pun berada. Ada nak khabar yang tengah pergi noreh ni. Nah, panas elok lagi noreh ya. Kalau hujan-hujan pergi noreh, aduh, termenung pula lepas tu. Lagi apa pun, terus selamat dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi daripada lain. Repeat, kalau bahasa jahutnya, apa selamat pagi? Alamak, kita tak katam lagi lah awak. Nanti kita cuba tanya. Apa pun terus bersama dengan kami. Antara air dan elektrik. Antara air dan api. Kita biasa panggil api je kan? Antara air dan elektrik. Yang mana satu sebenarnya yang benar-benar orang khabar keperluan? Kalau air ada setengah khabar, tak apa, kita boleh beli. Ada setengah tu sampai kita usaha untuk nak mencari air sebab air tu penting. Ada setengah khabar elektrik pun penting juga. Ada setengah khabar elektrik tak ada, tak apa, janji air ada, okey lagi. Tapi kalau niat tu payah tu. Hai Yusri Bulat, hai salam dari Raub. Apa khabar orang Raub? Ani, selamat pagi, salam diterima, terima kasih. Kata Kak Sarina, dua-dua dia kata boleh mati kutu kalau tak ada. Kejap nak fikir dulu, panjang tu, jauh sangat nak fikir. Okey, Kak Ani cakap, air penting Emma, betul. Ada setengah kata, kalau marin kan, pernah satu ketika marin kan, kot khabar macam ni. Macam mana ya, kalau tak tahu, kalau misalnya elektrik tak ada, ui, rasa parah lah, panas lah pun kan. Tapi sebenarnya bila tengok balik keadaan, kalau air ni lagi payah, lagi teruk, betul. Sampai sanggup kita beli bergelen-gelen air tu untuk kita nak mandi, nak masakkan muhai kan. Kalau kita masuk ke pedalaman sendiri pun, kita masuk ke pedalaman dalam perjalanan pun, kita harap bawa bekalan air, botol muhai kan. Supaya orang khabar tengah-tengah jalan tu nyap terganggu. Semoga tengah-tengah jalan tu kalau misalnya berhenti untuk ada benda-benda yang tak dapat dielakkan tu, kena masak muhai kan. Gunakan air tu. Tu orang khabar air penting. Abang Demak Ais, selamat pagi. Good morning. Apa khabar? Orang Sungai Besar. Jadi apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no moin daripada yang lain. Antara air dengan elektrik ataupun api. Yang mana satu yang betul-betul kata hal penting. Yang benar-benar orang khabar kena ada. Yang boleh niat. Yang boleh niat madak. Nak cuci guna banyak air katanya. Kalau panas boleh kipas-kipas. Betul. Okey, topik kita pagi ni antara air. Bukannya antara air dan Jakarta ya, bukan. Antara air dan juga elektrik. Yang mana satu yang lagi rasa-rasa penting? Jangan marah. Hai, selamat pagi. Aduh, jangan marah. Terus bersama kami Asyik FM. Menemui lain-lain.

Ada yang berangan-angan masak ni. Aduh. Hai. Bersama topik kita pagi ni antara air dan juga elektrik. Ah, yang mana satu lagi penting. Ah, khabar Jai. Jai Kek Kelantan. Ah, Jai Kelantan. Katanya air lah penting. Ah, Jana pun cakap betul air lagi penting. Kak, contohnya kalau kita bernyanyi di Asyik FM ni boleh tak? Alamak. Aduh, biar betul awak ni. Soalan tu... Okay, selamat pagi, selamat pagi. Jebat malam, selamat pagi. Katanya air lah. Okay. Kepung Batu. Hai, good morning. Selamat pagi, selamat pagi juga. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin-moin dari pihak lain. Contohnya yang pernah berlaku dekat rakan-rakan kita yang menggunakan sumber air daripada air sungai. Bagaimana ada setengah dan khabar terpaksa juga masak dengan air yang berwarna tu. Terpaksa juga minum air tu. Disebabkan orang khabar keadaan yang memaksa jadi macam tu, okey? Dulu duduk dekat poskop katanya elektrik ada masa malam saja, air 24 jam. Ha. Penting air kan, kalau elektrik tu nyapain lagi. Khabar boleh lagi ambil kertas kipas-kipas boleh lagi. Tapi kalau air ni air ha. Bayangkan macam mana kita nak buat. Kalau membuang tak ada air agak-agak macam mana Emma? Alamak. Aduh, soalan cepu mas tu risau tu. Macam mana tu? Azizul, hai. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Antara air dan juga elektrik. Yang mana lebih penting? Tak ada pun tak apa. Kalau ada pun memanglah kita nak ada benda tu. Okey, Hakimi Zafra, hai. Selamat pagi. Air lah lebih penting katanya. 3 hari duduk dalam hutan, tiada elektrik, okey je. Kalau air tak ada, haru. Betul, haru tu. Then pasal mandi, pasal nak membuang, nak membersihkan, nak memasak lagi. Macam mana keadaan kita tu? Selek dengan Dr. Ladi, biar betul. Yay, yay. Tak senang lah. Okay, antara air dan api ataupun elektrik. Yang mana lagi penting sebenarnya? Kalau api tak ada masalah katanya. Kalau tak ada api katanya, kalau api tiada. Masalah kalau bagi yang duduk kat pedalaman, kecuali duduk dalam bandar, dua-duanya api dengan air penting betul. Boleh tak nak basuh dengan api agak-agaklah. Tak tengok apa yang terjadi. Terima kasih, selamat menjalankan tugas abang-abang teknikal kita. Aduh, hai. Badak badi badu. Selamat pagi, good morning. Bagi saya air lah yang lebih penting, betul? Sebab apa orang kata air lagi penting? Boleh kongsikan bersama dengan kita untuk pagi ini. Kepentingan air dan juga elektrik. Yang mana satu yang lagi betul-betul penting untuk anda. Air adalah keperluan harian berharga dari ringgit Malaysia, betul? Itulah kenakan kita. Terutama sekali yang di kek pedalaman. Kalau kita tengok keadaan macam mana kan, kalau kek mana-mana ni, kita masih lagi ada tempat-tempat kita boleh beli air tu. Ataupun kadang-kadang tu paling tidak pun kita cari air dekat stesen minyak kau kan, dekat tandas awam kau. Tapi kalau niat air langsung macam mana? Pernah satu masa mari ni dekat Kuala Lumpur, dekat kawasan kot lah. Kek mana? Dekat Kuala Lumpur sendiri masa tu air niat. Air tak ada. Ui, sampai sanggup redah. Nak mencari air punya pasal lah. Dan nak sanggup orang khabar keluarkan duit untuk nak beli air mineral lah, boleh lah. Betul, singa Petronas. Betul, ada yang sanggup. Ada nak orang khabar mandi kat pejabat kan. Ada nak orang khabar ambil air kat pejabat pun ada juga. Dua-dua penting. Tapi kalau tak ada elektrik boleh lagi hidup. Kalau tak ada air macam mana? Apa pun tak boleh jadi. Okey, sarapan pagi mi ketam katanya. Cantik DJ Ponti pagi ni berbaju hitam katanya. Pagi Kak, selamat pagi Eric. Okey, pintu okey? Okey?
Pintu tak kena roboh, tak kena pecah eh. Betul eh? Kalau tak ada air, aku sasau. Alamak. Ramai yang khabar kalau tak ada air, habislah jadi sasau. Berat tu, berat tu. Boleh guling-guling tu, habislah. Dah mandi ke tu? Boleh tak agak-agak buat alasan saya tak mandi lagi sebab tak ada air? Alamak. Cikgu-cikgu, saya tak dapat pergi sekolah hari ni sebab tak ada air. Bos, minta maaf lah, saya tak ada air hari ni kat rumah. Boleh tak saya nak cuti hari ni?

0: Utama Akhbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Anda sedang mendengar Asyik FM.
2: Okay, Nan kata air paling penting. Tanpa air, apa kita nak buat pun tak boleh katanya. Banyak yang kita boleh, sebab air banyak yang boleh guna. Ada juga yang cakap elektrik lagi penting. Alamak. Ada yang kata dua-dua penting. Okey, kata Mak Zuki Yong. Adik Mak Zuki Yong kata, air yang penting daripada api katanya. Kalau tak ada air, susah kita nak buat kerja rumah. Lagi-lagi kalau ada majlis penting. Betul juga kan? Let's go! Kalau tak, tak adalah kita akan berebut-rebut untuk nak dapatkan, misalnya ada lori tangki air tu yang datang kan. Kita akan berebut-rebut. Sampai bergaduh-gaduh pun ada. Betul tak? Tak ada air, katanya senang dapat cuti. Ya ke? Boleh eh, macam tu. Sabar je lah. Ha. Api tu katanya boleh cari kayu api. Okey, Abang Demat katanya air keperluan untuk semua makhluk. Katanya pokok ke, binatang ke katanya. Kalau api... siram kat pokok jadi apa agaknya? Terbakar lah. Shen Z, okay, katanya DJ, air perkara asas kehidupan. Ya, betul. Air lah, kalau tak jenuh katanya nak mencari tersenuh-nuh. Akak dah tanya ChatGPT, katanya dia cakap air lagi penting. Sampai macam tu ke? Sajah, hai, selamat pagi, Mak. Kalau akak lah tak mandi, macam nak mati katanya. Sebab tu lah kata akak simpan air, katanya takut masa air tak ada, macam nak menangis kalau tak ada air. Sampai nak menangis ya, sebab tak ada air. Selamat pagi, apa khabar? Baru sampai rumah. Okey, selamat berehat. Okey, kalau dibagi dua, tentu memang khabar dua-dua penting. Elektrik dengan air, dua-dua penting sebenarnya. Tapi kalau dibagilah ke pilihan yang betul-betul yang perlukan. Sebab ada setengah yang khabar kata dua-dua penting. Tapi nak tahu juga kan, kalau orang khabar antara dua tu kan, antara salah satu tu, mana satu yang betul-betul yang katanya penting. Antara dua tu, makanan lagi penting. Lapar, otak tak fahsyat. Itu lari topik tu. Kat Kampung Paya Mengkuang pun masih masalah air sekarang ni katanya. Walaupun ada lori JBA katanya hantar, tapi tak cukup ke? Ha, kan? Air, pentingnya air. Okey, Kak Sojak cakap katanya, air lah untuk kita mandi, minum, elektrik tu tak penting sangat katanya. Okey, lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Okey, salam diterima Abang Den. Den 74, selamat pagi. Hai Teacher Mary, masuk balik katanya. Acak, acak. Abang Roy, selamat pagi, good morning. Selamat pagi untuk anda semua dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moi Numoi daripada lain. Nelly Bonda katanya, air dengan api memang tak dapat dipisahkan. Tapi kalau dibagi dua pilihan tu, salah satu tu, yang mana yang agak-agak yang lagi penting untuk kita? Morning. Di Sabah ada tiga perkara ni. Masalah katanya ada lagi air, elektrik dan jalan raya. Alamak. Tu payah nak cakap tu. Mesti jenah, selamat pagi. Air lagi penting, betul. Ada yang kata air lagi penting. Antara elektrik ataupun antara api dengan air. Yang mana keperluan yang benar-benar katanya betul-betul lagi penting. Ada setengah kawan tak boleh panas, tak boleh panas. Nak kena kipas juga, nak kena elektrik. Antara dua je, api dengan air. Kalau saya ni tak adalah nak kata penting. Air penting lah Kak Pera, selamat pagi. Katanya, kalau tak ada air katanya macam bulan banyak katanya. Telaga air tak ada katanya. Tak siapalah nak buat telaga tu, alamak. Aduh, hai. Okey, hari ni kat kampung api tak ada. Katanya sampai pukul 10 katanya. Ni katanya katanya tukar kabel. Tak ada api. Tak adalah lainnya. Faham? Dan betul-betul dandan terus tak ada elektrik. Ya, Papa Gebu. Sabar je lah. Okey, Abang Din, 74 katanya air penting tapi di Sabah air ada yang guna air graviti tapi tak ada elektrik pula. Ada rakan-rakan kita khabar yang sanggup mengkata berhabis duit untuk membeli bekalan air. Pun ada juga kan. Dan sanggup mengkabar cari kat mana-mana aja untuk bekalan air. Katanya air tu penting. Tambah-tambah lagi bila orang khabar yang ada baby kan, yang ada budak kecil. Kebanyakannya cepat belengah dan gampang dah mulaklah menangis, mulak meragam. Itu pun salah satu juga keperluan yang perlu ada juga, nah, kepentingan yang perlu ada. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara HFM Moin Moin level lain. Dulu masa kecil akak kandang air naik bukit, katanya salah langkah habis air tumpah tinggal tinja. Allah, sedihnya. Betul, mak saya dulu pun pernah cerita juga dengan kandang air kan, duduk belah bahu ha. Naik bukit, turun bukit. Bayangkan ya. Apa pun terus bersama dengan kami. Antara air dan elektrik, yang mana lagi penting? Solar, solar katanya teknologi boleh guna. Tapi kalau di mana ni kawan, di kawasan bandar, katanya air dengan elektrik penting. Pernah sekali paip air pecah, katanya seluruh kampung katanya tak ada air. Kat rumah tak ada tangki katanya. Tak ada tangki standby katanya. Dah katanya kenalah beli air mineral. Katanya antara air dan elektrik, saya pentingkan air. Sebab kalau katanya nak mandi, cuci, nak solat, wuduk, katanya nak cik apa ni, nak apa ni, banyak kegunaannya lah kan air. Orang kata lebih penting lah air lah. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Oi Nombor Lepen Lain, menemani anda walau di mana pun berada. Dan terus bersama dengan kami dengan topik kita pagi di antara air dan elektrik, yang mana lagi keperluan penting dalam hidup kita. Mungkinkah tak ada air ataupun tak ada elektrik boleh kita jadikan sebagai satu alasan? Sorry boss, just give me a reason. Tiba. You stole my heart and I, your willing victim.

Sayang Kina Balu yang baru saja menghiasi ruangan kita. Kapela ya. Okey, Apar katanya air lebih penting katanya berbanding dengan api. Katanya cuba nak masak, nak mencuci macam mana. Walau tak ada air. Tapi ada satu pula yang lain sikit. Kat mana? Papa Gebu kata api lah yang penting katanya. Air dah banyak simpan dalam tangki. Tahanlah 3-4 hari katanya kepanasan dah. Api tak ada. Alamak. Boleh kipas guna tangan tapi kalau tak ada air macam mana? Kan susah lah macam ni. Itu yang banyak simpan. Tapi kalau simpan dalam tangki pun bila sampai masa habis juga dia kan. Guna-guna habis juga. Sebab tu khabar keperluan air tu lagi penting. Jangan marah, hai, selamat pagi. Tak, kita tak marah. Kita tak marah. Kita cerita pasal air. Sebab air tak ada katanya. Api tak ada. Cairkan katanya aiskrim katanya. Air batu dalam peti. Cukup ke? Jemaah, selamat pagi. Selamat berhappy you. Selamat berhappy awak. Antara api dengan air. Sebab air tu kan dalam tangki tu kita dah simpan dalam, kita dah simpan tu kan, walaupun banyak tu 2-3 hari tu habis juga. Kan? Macam mana tu? Lepas tu dah tak ada air, dah niat air dah macam mana? Cari sungai. Itu kalau sungai kita cantik lagi, elok lagi, boleh mandi, boleh buat masak. Tapi kalau sungai kita pula dah kotor, dah tercemar, macam mana? Ish, peninglah kita, wak. Okey, apapun keperluan, kalau ikutkan kedua-duanya pun penting sebenarnya, kan? Tapi yang paling penting sebenarnya, air. Kan, kita nak masak, kita nak mandi, kita nak bersih itu, nak bersih ini, nak basuh pinggan mangkuk. Amboi. Takkanlah pinggan mangkuk kita nak bawa. Kita nak guna pakai buang punya, boleh? Habis tu tak payah nak basuh-basuh mulut. Tak payah nak basuh tangan. Sama juga kan? Kena juga guna air, betul? Kepentingannya air dalam kehidupan kita. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara ACFM. Moin, lain-lain, memani anda walau di mana pun berada.

apa khabarmu? Apa khabar lah air kita dalam tangki tu? Okay, selamat pagi. Good morning, Malaysia Chosan. Malaysia, selamat pagi untuk anda-anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Papa Gebu kata, betul. Kedua-duanya penting dalam kehidupan kita. Mana yang tak ada tu reda je lah. Alamak, boleh ke nak reda je? Okey, Jemaah pula kata, antara api dengan air, kalau tak ada air, tak boleh nak memasak, mandi, basuh pakaian. Kalau saya, pilih dua-dua. Saya ingatkan dia kata nak pilih air kan? Lepas tu dia pun rupanya kata saya pilih dua-dua. Okay, user 1924 katanya tak ada air bucuk. Alamak, ada yang bucuk ke? Let's go! Tuan khabar, jimat air. Jimat air. Selamat pagi Tuan Zamri. Selamat pagi, good morning. Janganlah jimat air, amboi. Menjadah air banyak buat apa? Mazir je.

Rumah saya tak ada air, mak saya bising katanya pokok bunga dia kering. Ha kan? Itu orang khabar kepentingan ha pokok pokok bunga kepentingannya air dalam kehidupan kita. Ada nak khabar air lebih penting daripada elektrik sebab air adalah keperluan biologi asas untuk meneruskan kelangsungan hidup manusia. Manusia boleh tahan hidup selama beberapa hari tanpa air, manakala ketiadaan air elektrik hanya menjejaskan keselesaan dan urusan moden tetapi tidak meragut nyawa secara langsung. Ingat ya, kawan-kawan tu kerana tidak ada air pun macam-macam juga boleh jadi kan. Mati semua pokok bunga. Yelah, kering pokok bunganya habis. Boleh tak mengamuk? Mesti mengamuk punya. Okey, apa pun terus bersama dengan kami Haji ya. Hanya di Asyik FM Monomo Eleven Line. Mana ada walau di mana pun berada. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Ada juga rakan-rakan kita yang kejap dari rumah. Selamat menjalankan tugas juga. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Eleven Line. Apa penghujungnya cerita kita tentang air atau elektrik ni? Kita kongsikan mentek lah. Terus bersama kami Asyik FM Monomo Eleven Line daripada yang lain.

hujungnya. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2000. Nyanyian Kapila. Betul, lirik-lirik lagu-lagu lama ni katanya mencengkam jiwa. Mengusik sanubari. Membentak rasa. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Darah Acik FM. Moin umur lepas lain memandik anda walau di mana pun berada. Teman berteman bersama dengan kami di Ruang Udara Acik FM. Moin-moin lain-lain antara air dan api ataupun elektrik, yang mana lagi penting? Kebanyakannya khabar elektrik lagi penting. Sebenarnya kalau tak ada elektrik, habislah panas. Tapi ada setengah tu khabar, kebanyakannya, majoritinya yang khabar air. Kalau tak ada air, alamak, seksanya kehidupan rasanya. Kehilangan kata-kata, kehilangan diri sekejap. Macam pernah dengar ayat tu? Rasanya cing-cing-cing, kering-kering-kering. Macam pernah dengar? Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Acik FM. Moin umur lepas lain menemani anda walau di mana pun ada. Katanya, kata Abang Mio, air lagi penting dari segalanya. Air lagi penting. Kalau tak, macam mana nak mandi? Macam mana nak bersihkan diri? Macam mana nak... Kan? Macam mana pula orang kata nak memasak? Macam mana orang kata nak membasuh? Air. Terus bersama dengan kami. Cikgu Ayung kata dua-dua penting. Ya ke? Tapi kalau dibagi salah satu pilihan, yang mana lagi penting sebenarnya? Antara air dan juga elektrik, mana lagi penting? Tak ada air, pergi sekolah, tak mandi, cana tu? Makan bubi banyak-banyak, sembuh, cana tu? Adakah yang buat macam tu? Ada yang sanggup ya bila orang khabar air dekat rumah, sanggup bawa beg muai pergi ke pejabat, mandi dekat pejabat, bersiap dekat pejabat pun ada juga. Semuanya gara-gara air. Apa pun terus bersama kami Acik FM. Moin umoy lari pernah lain memandu anda walau di mana pun berada. Hai Mar, jangka tracking. Selamat pagi, good morning.

Aduh, hai. Nanti khabar ha, lagu sedih khabarnya. Sambil masak, sambil menangis, menitik air mata. Khabar Teacher Mary yang berada di Brunei. Sampai meleleh air matanya. Sedih dengan lagu Kapila tadi katanya. Masak sambil menangis. Tak nak guling sakit badan, aduh. Juga ada yang khabar nanti. Mungkin agaknya tengah guling-guling tiba-tiba kuali pula terantuk kat atas kepala, kata jatuh kat atas kepala. Aduh, pengsan terus. Tengah masak-masak berguling-guling pula. Macam mana tengah masak sambil berguling tu? Jenuh esok nak berubat. Aduh. Terlebih guling lah pula, ya. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no more daripada yang lain. Okeylah, kita dah tutup topik kita untuk pagi ni. Ramai yang kata air lah kebanyakan yang kata yang penting, yang betul-betul penting, okey? Okey, kepentingan air sebenarnya kelangsungan hidup. Badan manusia memerlukan air untuk kekal hidrat dan juga berfungsi. Selain itu, kesihatan digunakan untuk membersihkan diri, memasak juga menjaga kebersihan. Pertanian pula sumber utama untuk tanaman dan juga binatang ternakan. Dan kepentingan elektrik pula, kat mana tenaga moden yang menggerakkan peranti, lampu, sistem penyejukan. Ada yang khabar nanti, macam mana nak cas phone, macam mana cas, tentu bateri saya habis, tak dapat nak cas phone, tak dapat nak tengok ke Ima katanya. Pun ada juga yang khabar macam tu. Selain daripada tu juga, ekonomi juga membolehkan kilang, pejabat dan juga perniagaan beroperasi. Kalau tak ada elektrik macam mana ya? Dan untuk perhubungan pula, menghidupkan alat komunikasi dan juga maklumat. Ni khabar nanti kan. Tak dapat tengok Ima. Alah, hai. Kau tak dapat cas. Alah, hai. Itulah kan antara ni, antara air dan api. Sebenarnya dua-dua penting. Kalau ikutkan dalam kehidupan kita, kena dua-dua penting. Tapi kalau dipilih, dibagi pilihan salah satu yang paling penting, dan pastinya kita akan memilih air sebagai sumber yang paling penting. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor daripada lain Kak Mawar Putih katanya. Gemain lagi kan. Pulut lagi. Meleleh air liur kita pula. Tadi meleleh air mata, ni meleleh air liur pula.

0: pulut lepas sambal ikan. Main. Jemah, main. Telan Ailio kita. Tak ada air dalam tangki Ailio pun telan jadilah.
1: Tiba.
0: Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Sunyi hidup, hidup kalau tak dapat dengar Sih Maka Tahu. Huru hara. AHS78 Asyik. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, Abang Zul, selamat pagi. Rakan-rakan kita dari Brunei. Ada juga rakan kita dari Terisu tadi katanya. Sihat-sihat selalu. Tempat sejuk ke panas tu? Aku tahu kan Cameron Highland ke tempat sejuk? Dalam dilema untuk memilih api dan air. Alamak. Tak perlu, tak perlu dalam dilema. Jangan cikgu, jangan. Jangan cikgu. Cikgu cakap kan, Cikgu Ayung cakap katanya dia sekarang ni dalam dilema untuk memilih api dan air. Mana satu tu? Jemah, tolong Jemah. Tolong akak Jemah. Kusut pula akak memikirkannya kehidupan ni. Okey, apa-apa dua-dua penting. Dua-dua perlu. Dua-dua perlu untuk dalam kehidupan kita. Betul? Apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moro-moro. Lain daripada yang lain.

0: Aduh, sakit sekali memikirkannya. Katanya nak pilih antara air dengan elektrik. Katanya dua-dua macam nak pilih power.
1: Sembunyi dalam hutan buang.
0: Aduh, hai, ada yang kata sumbat je dulu, biarkan. Bayangkan ya, kalau lah kan jenis orang nak orang khabar 2-3 kali keluar masuk, keluar masuk. Ha, membuang tu macam mana agaknya kan? Ha, yang pagi-pagi jenis 2-3-4 kali katanya masuk bilik termenung. Ha, kalau tak ada air, ha, nak buat macam mana eh? Nak buat macam mana eh?
1: Ada tungau.
0: Okey, apa pun, nah, kedua-dua hal penting, kedua-dua hal perlu dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting sekali air lah, kita dah faham. Okey, apa pun, nah, kita dah tutup topik kita untuk hari ini. Rancak-rancak pula kan, nak sumbat bagai. Ayuh. Dan tak ada air lah, perut bukan air nak buat halnya. Alamak. Okey, apa pun terus bersama dengan kami. Saya nak geleng-geleng je lah, goyang-goyang je kepala boleh ke? Pening kita, wak. Apa pun dua-dua sekali penting sebenarnya dalam kehidupan kita kan. Tapi keperluan yang paling penting ialah air lah sebenarnya kan. Jadi apa pun berjimat cermat pun perlu juga kan. Jimat cermat dengan air yang kita guna, dengan elektrik yang kita guna. Dua-dua pun kena berjimat cermat. Dua-dua pun boleh habis. Dua-dua pun boleh orang kamar lesam. Jadi dua-dua perlu dijimat cermatkan. Okey. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Nombor lebaran lain. Selamat memasak untuk rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita yang tengah memasak, yang tengah kek dapur tu, yang tengah tung-tang, tung-tang, tung-tang, ting-ting-ting, ting-ting, ting-ting. Macam tu sekali ya. Okey, selamat memasak. Hati-hati memasak. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Nombor lebaran lain memandang anda walau di mana pun berada. Dah cukup dah topik kita untuk hari ini. Antara air dan juga elektrik. Dua-dua yang penting. Dua-dua yang perlu berjimat. Dua-dua yang perlu untuk kita jaga. Okey, apa-apa terus bersama kami. Asyik FM, nombor lebih lain. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Ada yang goyang-goyang kepala, geleng-geleng, goyang-goyang, geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng. Cik goyang, okey?
2: Goyang, goyang kepala, goyang, goyang.
0: Jangan salah turun tangga tu.
2: Goyang kepala, goyang, goyang.
0: Hari saya selamat pagi.

Azwan Pilus yang baru saja menghiasi ruangan kita di Ruang Udara Asyik FM Moy, nomor elemen lain. Kembali senyum. Jadi macam mana untuk kembalikan senyuman kita? Sebelum tidur, kita orang khabar sentiasa memaafkan. Kita doakan yang baik-baik untuk yang baik-baik. Semoga yang baik-baik. Itu sebaik mana kita lakukan. Jadi kembalikanlah senyuman kita. Positifkan diri kita. Tolak ungkapan yang negatif-negatif sebagai pengajaran untuk kita. Jadikan perjalanan hidup kita dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi. Itu yang paling penting sekali. Bahawa orang lain yang akan mengubah keadaan tu, kesengsaraan tu, kelukaan tu, melainkan diri kita sendiri yang ingin mengubah. Jadi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moy, nombor lepas landa. Pada pukul 11 sekarang kita akan bersama berita dalam dialek Jakun ke udara. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM, nombor lepas yang lain.

juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan masa tengah datang memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercaya buat perbuatan itu antara 2015 sampai 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM juga meriman seorang pengarah tarikat reka bentuk berumur lingkungan 50-an. Disebabkan desaki beri rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai lebih kurang RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan berkanun itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan hal lain, SPRM juga nahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen disebabkan desaki bersubahat mengodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dengan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara empat sah. Kelima-lima suspek termasuk dengan seorang betina berumur lingkungan 30-an sampai 40-an itu ditahan masa datang memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Sampai masa ika, SPRM dah pun mengambil keterangan daripada 17 individu untuk membantu siasatan kes hak berkenaan. Ini pula mengenai peluang belia orang asli di Pahang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat hak lebih tinggi, utamanya dalam bidang pendidikan dengan latihan teknikal dan vokasional TVET. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menggesa golongan itu untuk mengambil peluang hak disediakan kerajaan tersebut. Wayatnya, itu adalah susulan kebimbangan terhadap kadar keciciran pelajaran dalam kalangan masyarakat orang asli di negeri itu. Beliau juga berharap graduan orang asli nong berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertinggi dapat merik contoh dengan inspirasi kepada generasi muda untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran. Lebih 1,000 orang asli suku kaum Temiar ada rancangan pengumpulan semula Pasik memanfaatkan program Jualan Rahmah Madani PJRM untuk menebus sumbangan asas Rahmah Sara untuk beli barangan keperluan harian pada harga nong lebih rendah. Seorang penduduk Ramli Cimbong Berinaho, program itu menjimatkan masa dengan kos perjalanan. Chan kena ngambil masa lebih 2 jam untuk membeli barangan keperluan di pekan hak berdekatan. Sementara itu, pemilik SMS Maju Solution, Sabariah Mohamed Sayuti Berinahu, pihaknya bawa 100 jenis barangan keperluan asas dengan dapat sambutan hak menggalakkan. Dengan ramai penduduk masih mempunyai baki sara, nong masih banyak dalam MyCard mereka. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Nenggiri, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani Berinahu, PJRM membantu meringankan kos sara hidup penduduk luar bandar dengan berharap program itu diperluas ke lebih banyak perkampungan orang asli. Peningkatan permintaan dadah, terutamanya bunga ganja di benua Eropah dipercaya antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Usin Homarhan Berinahu, bagi tempoh Januari sampai Julai hak lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatat sebanyak 108 kes berbanding dengan 54 kes bagi tempoh sama pada tahun hak lepas. Dalam masa yang sama, Datuk Usin Omar Berinaho, jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat hari ini. Selain itu, jumlah tangkapan nong juga membabitkan warga asing disebabkan desaki terlibat dengan penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA menaik kepada 121 individu berbanding 57 individu pada tahun 2000.

2025. Beralih ke sukan. Legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Azni Awang Berinahu, sebarang keputusan mengenai penglibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 kena diperincikan melalui perbincangan terlebih dulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu Berinahu, fokus utamanya masa ika adalah untuk nengung sama ada himatnya masih diperlukan negara untuk menggalas cabaran di LA28 kelak. Wayatnya beliau kena duduk berbincang bersama-sama dengan Kementerian Belia dengan Sukan, Majlis Sukan Negara, dengan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia untuk nengok perancangan tersebut. Sekian berita jakun dari ACFM, berita sunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

dia dari kumpulan Trend World yang baru saja menghiasi ruangan kita, membawa kita ke pukul 11.15 minit pagi. Jam yang terakhir menemani anda untuk masak Nina. Dan pukul 12 kelak tamatlah sudah tugas ku menemani anda. Lepas tu bersama dengan rakan setugas dalam Dalik Jakun akan menemani anda. Larian secara solo hari ini untuk hari Rabu 5 Ogos 2026. Ada yang menyambut hari lahir mungkin. Ada yang menyambut hari-hari penting untuk hari ini. Ada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan mungkin. Jadi apa pun hari nak kita sambut, sentiasa diberkati, diberikan kesihatan baik, dilindungi selalu, dimurahkan rezekinya seperti air zam-zam yang mengalir tiada hentinya. Yang tengah meniaga, rakan-rakan kita yang tengah meniaga, tengah bekerja, yang tengah meniaga dan tengah orang khabar berbisnes dia. Semoga dilimpah ruahkan lagi rezekinya. Hari ini birthday adik bongsu saya. Siapa nama adik bongsu tu, Jana? Selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan baik dan selalu. Amin. Semoga diberikan kesihatan yang baik juga untuk anda yang nyap sihat. Nah, semoga cepat sembuh, semoga cepat baik. Makin ubat ikut arahan yang doktor bagi. Okay, semoga cerita selalu juga Pok Sik. Terima kasih. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain daripada lain bersama dengan Gaju Asyik sampai ke pukul 12 kelas. Selamat, ya, selamat pagi dari RPS Banun, Negeri Perak. Hai Abang Jambang. Abang kata Abang Bujang. Teteng-teteng. Tiba pula. Okey, nama dia Amin. Amin, selamat hari lahir, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain daripada yang lain.

Diam, diam. Jatuh cinta tersorok pula lah ya. Okey, Kopi Pahit, selamat menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Selamat memulakan tugas. Semoga dah baik-baik dan elok-elok kan, Jen? Untuk hari ini. Terima kasih, Jana. Selamat menjamu selera. Selamat mereka tengah hari untuk rakan-rakan kita nak mereka tengah hari. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebaran lain. Selamat bercuti, selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita yang sedang bercuti, yang sedang beristirahat. Selamat pagi, Jojo. Dah jam terakhir menemani anda. Terus bersama dengan kami 11.25 minit pagi di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lebaran. Selamat memasak juga untuk rakan-rakan kita yang tengah memasak, yang tengah di dapur. Berhati-hati, berwaspada dalam apapun yang kita buat, dalam apapun yang kita lakukan. Jadi teruskan kesedihan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Mono Moy. Daripada yang lain. Dari petikan filem Razak. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Mono Moy. Daripada yang lain.

Saya dari petikan filem Raz. Ha, berkisahkan tentang ruh wanita. Isteri atau kekasihnya, saya pun tak apa ingat. Tapi bolehlah tengok cerita tu. Okey, apa pun, terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Mohon boleh berlai dalam jam yang terakhir menemani anda. Pukul 12 kelab bersama dengan rakan sukan yang lain akan bersama dengan anda. Selamat menjalankan tugas, selamat makan tengah hari, selamat bersantai, selamat beristirahat untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Selamat memasak juga. Selamat orang khabar bersilat dekat dapur. Terus bersama dengan kami hanya di Aceh FM. Mohon boleh berlai. Selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Terus bersama kami Aceh FM. Dan khabar masih bermimpi lagi. Ya kak, baru balik kerja katanya. Baru nak bermimpi. Mimpi yang tak sudah jadinya. Okey, terus bersama dengan kami. Hanya di Aceh FM. Mohon maaf lahir dan batin. Yang anda walau di mana pun.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter terus bersama dengan kami Asyik FM More No More
1: Asyik FM. Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Moin Umur
3: Asyik FM. 11.51 pagi. Nak menjengah ke tengah hari. Terima kasih kepada Mohan dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Umur Live Line untuk edisi Rabu. Bersama dengan Gahju Asyik sampai ke pukul 12 kelak. Lepas tu bersama dengan Rakas tugas dalam Dalik Jakun Kaku Udara menemani anda lepas ini. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dari pukul 89.3 MHz 91.1 MHz 102.5 101 MHz 50.56 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga yang mengingat kami melalui saluran Astro 875 MyFreeView 706 atau bersama dengan RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Terima kasih. Kerana meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga kerana meminjamkan pendengaran anda. Dan terima kasih juga kerana meminjamkan waktu anda hingga ke saat ini. Jadi cukup sudah tugas Ima menemani anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk temankan Ima besok pukul 8 hingga pukul 12 malam. Sama dengan pilihan Asyik. Untuk masa ni Imah mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana Imah pergi. Sambutlah salam sayang. Ceria-ceria selalu senyum. Senyum selalu dari Imah. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Imah manusia biasa kan. Karu babas juga. Yang baik datang dari Tuhan. Yang kurang datang daripada diri Imah sendiri. Kita jumpa lagi besok. Nah, akhir kata. Yang sayang semua kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa untuk makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Selamat beristirahat. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, moin, lepas lagi. Kita jumpa lagi. Bye. Saya sayang semua. Bye. Bye.

0: FM.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Moin
3: Umur Ibrah Jakun Yashi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama aku lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Semoga sedara semua berada dalam kemanisan iman dan takwa. Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan sebuah integriti. Apa maksud integriti? Integriti adalah kualiti unggul yang wujud secara menyeluruh kepada individu dan organisasi. Integriti adalah berkaitan dengan nilai dan etika yang murni. Dalam erti kata lain, adalah integriti itu juga sebagai kejujuran, ketelusan, amanah dan bertanggungjawab pada diri sendiri, negara, kepada agama dan Tuhan seluruh alam. Sedara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, agama Islam menuntut umatnya supaya bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang bersih dan halal demi kesejahteraan diri, ahli keluarga, masyarakat dan negara. Malah, ajaran Islam melarang keras umatnya malas bekerja, menipu, menyeleweng, menerima rasuah dan tidak bertanggungjawab. Semoga kita menjauhkan diri daripada amalan mungkar dan mazmumah yang dalam urusan kerja kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jati.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
0: Moin Umur.

KIC FM Mainumoy, dah pun dah pukul 12 6 minit dah tengah hari. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk Ajidi Anang masih lagi terus dengarkan KIC FM Mainumoy. Jadi untuk hari yang 5 hari bulan 8 2026 ya. Kisah demanda hajat rakan-rakan kita dapat dengarkan Asyik FM. Terima kasih. Ha, boleh dengarkan kami juga melalui My Preview 706 ya. Dan juga Astro 875. Untuk rakan-rakan kita yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Dan untuk wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan di luar nun. Yang tengah berehat tengah hari, selamat berehat ya. Jadi bertemankan ke Zainab Akin akan ke udara selama 4 jam dari sampai ke pukul 4 petang kelak dalam Maihi Asyik dan juga pada pukul 2.30 dalam segmen Kazana Seni Asyik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang akan ke udara selama 30 minit ya. Jadi apapun untuk tengah hari, okay, selamat berehat dan

Buka tenung-tenung hajar okey untuk Ajidiak dulu Anun. Dan pastikan kami menjadi teman Ajidiak berkisah okey demano hajar. Jadi jangan lupa untuk turunkan ataupun muat turun aplikasi RTM Klik ya. Untuk Ajidiak hening kami berkisah demano hajar Ajidiak berada untuk tengah hari.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, baik. Nyanyian dari BLB Band, ya, Cermin Dining, membawa kita ke pukul 12.19 minit tengah hari. Dan mungkin baru saja dengarkan Aisyah FM. Terima kasih. Dan kalau kita cengkau juga keadaan hari kita ada luar nun, ya, ada seluruh semenanjung Malaysia, hari kita dalam keadaan neng baik untuk tengah hari sampai ke pukul 3 petang, ya. Hanya ada bahagian Sarawak, iaitu ada Subis dan juga Miri, akan berlaku nyuk ribut putih dan juga hujan lebat. Termasuklah ada Sabah, ada pedalaman, ada Sepitang, Tenom, Kolak Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan dan juga Pantai Barat, ya. Dan ada wilayah Persekutuan Labuan sampai pukul 3 petang antara hari 5 Ogos 2026. Harapkan aja dia ada luar dalam keadaan yang baik-baik. Kalau kita cengok juga Kuala Lumpur, kadang-kadang panas tengah hari, petang hujan, ya. Dan akhir-akhir mula berlakunya influenza, ya. Okey, kalau aja dia mungkin demam panas berlebihan, ya. Beberapa hari dengan melebihi 38 darjah Celsius seehnya. Ataupun kesoi yang melampau, di mana merupakan gejala-gejala influenza. Dan gejala berbeza daripada sesama biasa. Yang mana kalau jadi kena, akan lebih rasa kesoinya. Ataupun sakit-sakit sendi yang berpanjangan. Jadi antara tanda-tandanya itu termasuklah macam kukabarkan demam dan juga gigil. Seh, sakit tekak, susah masa nak telan makanan, ya. Sakit-sakit badan, okay, tubuh-tubuh rasa kesoi, kepala pening, ngeluk, ya. Rasa hidung pun berair, ya. Dan kelesuan badan lah, terutamanya rasa susah nak bangun pada waktu pagi, ya. Tapi seandainya berlaku sesak nafas, warna kulit aja dia berubah dan juga sakit yang teruk, ya. Jadi adalah amaran bahaya. Jadi dengan ia dapatkan rawatan de klinik berdekatan, ya. Macam kita tahu influenza untuk kos rawatan ubatnya memang mahal lah, okay. Terutamanya untuk anak-anak kecil, orang-orang tua, ya. Jadi dua golongan yang mana kalau kena influenza ya, jadi mungkin risikonya agak tinggi, ya. Jadi jangan lupa untuk minum banyak air, okay, terutamanya dalam keadaan hari kita yang panas di luar nun. Pastikan air secukupnya. Anak-anak yang pergi sekolah juga bekalkan air. Orang-orang tuhek yang mungkin terlantar pun minum secukupnya, ya. Ibu-ibu mengandung terutamanya juga, jadi jaga diri, okay. Sepanjang keadaan hari kita yang lebih menentuk sekarang, ya. Okay, terus dengarkan Aisyah FM, Hafiz Soeb dan juga Adira untuk cinta.

Aiki jadi yati nyanyian dari Afi Gemai Raya Orang Hulu. Ya, Aiki selamat menyambut Hari Raya Orang Hulu bilamok lagi. Ya, rakan-rakan kita ada menyambut 8 hari bulan, ada menyambut 9 hari bulan. Ya, jadi semoga meriah untuk tahun. Jadi seandainya jadi abi ke mana-mana, jadi boleh datang juga ke Kuala Lumpur, the Museum Seni Craft Orang Asli. Ya. Nang mano berlangsung pada 8 sampai 9 Ogos di Museum Negara. Jadi pelbagai aktiviti diadakan sempena Citra Nusa Magis Belantara 2026, termasuklah pameran mini seni alat pemburuannya, juga ada aktiviti melukis dan juga mewarna, persembahan kebudayaan, reruai jualan hasil kraf orang asli, ada fitting zoo dan juga demonstrasi. Ya. Jadi jom meriahkan, masuk adalah percuma. Jadi rakan-rakan kita ada Kuala Lumpur ataupun mungkin yang berdekatan di pada Selangor, Perak pun boleh turun, ya, ada Pahang, okey, untuk pergi ke Museum Negara, okey, sempena program Magis Belantara 2026, 8 sampai 9 Ogos.

0: saya sebenarnya.
1: Yusri. Lepas tu yang belalang belakang tadi, kita panggil tu belalang nama kampung. Macam saya bagi tahu kan, nama kampung kalau panggil belalang, kau kenal lah. Saya berasal daripada apa, kampung Sungai Dolak lah, Karak Pahang. Kemudian suku kaum Tumuan. So kami ni duduk kampung lah. Status tu bujang ni lah. Kalau tahap pendidikan ni, kalau sampai tahap pendidikan, saya ambil diploma lah. Saya belajar kat kemahiran dekat Subang Jaya. Kalau mengikutkan apa yang saya kongsi ke TikTok, video yang kita banyak post-post tu, sebenarnya berdasarkan tempat yang kita ada lah, sumber yang ada. So apa yang kita usahakan tu adalah ekoturism ataupun ekopelancongan. So kat situ sebenarnya banyak faktor dia ataupun punca dia. Ada daripada air terjun, daripada sungai kan. Lepas tu kita punya cuaca. Dia panggil tu apa, keadaan sekeliling pun sebenarnya ambil peranan juga di dalam ekoturism tu. Itu pun ada tarikan. Apa yang saya, kejayaan yang saya buat adalah bagai pengusaha ekoturism lah dekat kampung.
2: Moi Numoi. Moi Numoi. Asyik FM.

Baik, kisah bersayang nyanyian dari Secret Band, okay? Menghiburkan Ajdia. Dan pada pukul 1 tengah hari, berita semai akan disiarkan. Dan kita akan bersama semula selepas berita semai nanti, okay? Masih lagi dalam Maihi Asyik. Dan selepas pada pukul 2.30 minit petang, dalam koleksi lagu-lagu tradisional dalam Khazanah Seni Asyik, ya? Jadi apapun ada kerja penyelenggaraan di kilometer 412.7 sampai kilometer 415.1 arah selatan dari Lembah Beringin ke Bukit Tagar, ya. Lorong kanon tertutup tapi trafik masih lagi terkawal, ya. Jadi ikuti arahan papan isyarat ataupun papan tanda, ya. Dan juga ada kerja-kerja penyelenggaraan juga ada kilometer 254.5 sampai kilometer 256.5 dari arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong, ya. Ada mana untuk status terbaharunya, lorong kanon tertutup, trafik bergerak pelahan sejauh 4 km. Jadi patuhi arahan papan tanda. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, moi numoi. Jadi kisah ada mana haja aja dah dapat dengarkan Aisyah FM. Dan terbaharu daripada Resam Band, ya, dengan lagu Kanyuk Rindu Kasih.

0: bersama RTM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gas semai ada biperlu ya Reza Izini Rejemi gas seterusnya.

0: saludan Mike Tiffin, Tocho, Coso, Ana.
1: Volumos.
0: H&M. Dengarkan kami di saluran Estrum 875.
1: Volumos. H&M.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Okay, baik. Masih lagi bersama dalam Memaihi Asyik. Ingat sampai ke pukul 4 petang dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin ya, untuk jam yang kedua dalam Memaihi Asyik tengah hari. Jadi selamat menyambut selera. Nah, mungkin dah tengah menyambut selera. Ya. Rakan-rakan kita nak berehat pukul 1 sampai ke pukul 2 petang kelak. Jadi mungkin nak cari demana tempat untuk menyambut selera tengah hari. Ya. Jadi selamat memandu. Terutama untuk rakan kita nak keluar daripada pejabat. Ya. Ada orang mungkin gemar makan di luar. Ya, ada orang zaman sekarang kabarnya hidup keras. Ya, jadi tapau, bukan tapau lah. Tapau daripada rumah lah ya. Masak di rumah bawa ke tempat kerja. Ya.
2: Join to the party. Bye. Lexi Modok.
1: Kadang apa yang kita masak sendiri ya mungkin lagi memenuhi cita rasa kita dan lebih sihat sebenarnya. Kita nahu apa yang kita isi dalam setiap masakan kita ya. Kadang-kadang di luar ya bukan apa ya perencah itu perencah ya nahu bi aja dia selain daripada garam ataupun gula ya. Segala perencah-perencah ya ataupun apa saja nang untuk menambah perisa dalam setiap masakan ya. Juga adalah faktor utama ya untuk pelbagai jenis penyakit termasuklah kencing manis, darah tinggi ya. Jadi mana rakan kita yang mungkin memang dah nahu ada kencing manis, darah tinggi lah apa saja penyakit yang lebih berjangkit ya. Biasalah kita kalau dah masuk umur 40-an ya sakit nun sakit kan. Kadang-kadang kita masih lagi degil ingin nak jumpa doktor ya. Kita pakai agak sendiri rasanya macam darah lebih tinggi rasanya macam gula lebih naik rupanya naik ya. Jadi jangan sampai kita dah terkena stroke ya. Kita ada kena pelbagai jenis penyakit baru lah kita nak slow ya. Tapi apa pun jaga diri baik-baik ya. Kisahlah kadang-kadang bukan sekadar umur kita 40 tahun ke atas, kadang-kadang ada yang kena muda pun dia kena kencing manis ya. Salah set puncanya daripada pemakanan lah. Okay, jadi tengah hari kau kawal pemakanan. Kadang-kadang kita cengok semuanya sedap ya. Semua sedap kan. Hati semua rasa nak makan ya. Jadi apapun sayang diri ya. Kadang-kadang mungkin cengok anak kecil lagi ya. Sayang diri kita kan. Okay, terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy 1.17 minit tengah hari di Kazan Panas Asmara.

Din Acik Muji dari kampung orang asli Kurkoyan ataupun sebelah kedai dikenal kampung Malia. Pundan ini negara ini seolah-olah kalau ini cerengai aku TV, cerengai aku radio, cerengai aku media, macam-macam media modern dan dia ini diserang ya inflasi. Maksudnya harga barang mahal itu mahal itu mahal. Sehingga kan kerjaan umumkan inflasi sebagai sana jihad yang harus diserang, harus dilawan lah seolah-olah bagi dia. Jadi saya fikir sesama bagi semua dia ke nyak je bandar sesama sekali mai dia mong di masih kosong senang tadi hak era inflasi dia sikit-sikit lah. Maknanya sama ada sayur ke sama ada pup harus dibelak ke kambing ke apa. Jadi sekurang-kurang tak boleh jual untuk boleh beli pup balik ke beli barang-barang keperluan gila. Jadi saya rasa kalau ingat benda dia agak sukar sebab inflasi je dah lah, inflasi harga barang mahal. Kemudian barang yang bagi hasrat je beli saya rasa tak sepatutnya kan. Serai ke remet ke ataupun benda-benda anak biasa je kalau boleh hicit lah. Sebab dulu kampung tak ada pilihan pada di ada yang hori guli, hori goreng, hori masak untuk yang berkep sekolah-kolah. Bukan soal hasil sama dia jual ataupun untuk cakap lah cukup lah anak tak ada.

Aikin nyanyian dari Ziana Zain, Rentak Hidupku. Ya, Aikin menghiburkan ajudiak dalam Maihi Asyik untuk tengah hari ada mana tik set gempa bumi. Ya, dengan bermagnitude 6.5 ada kesan berlaku di Mindanao, Filipina pada pukul 12.14 minit tengah hari tik. Ya, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia dalam set kenyataan hari Mahagi Nahu dan gempa bumi ya berpusat di koordinat 5.2 darjah utara dan juga 125.4 darjah timur ya. Kira-kira 159 km tenggara dari Coronado City, Filipina. Dan mana gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dan penilaian awal mendapati biada ancaman tsunami kepada Malaysia. Tak nak boleh kongsikan untuk ajudia ada luar nona tengah hari. Ya, jadi apa pun terima kasih. Rakan-rakan kita yang masih lagi memandu, selamat memandu dan selamat menyambut selera wak-wak amoy-amoy tuan-tuan dan puan-puan ya. Sambil bersantai-santai ya dengan teman-teman dengan keluarga tengah hari. Ada mungkin baru saja nak pulang ke rumah. Dengarkan Asyik FM, boleh dengarkan The Astro, dengar 875 Rashidi Hagomaik.

0: jaga kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini, kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
2: Okay.
1: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.
3: Oh, no more.

Okey, dua biduan dengan lagu kanya mau cari apa ya? Carilah apa-apa pun tengah hari. Mana-mana kalau rasa macam dah lapar. Kadang kita ngabak, oh nak dietnya. Tapi lepas ya bih pun. Oh, tengah hari je perut lapar. Bukan kalau diet, bukan semata-mata bih makan. Sebenarnya cuma kita kawal pemakanan kita. Ya. Semua benda kita nak makan, semua benda kita nak rasa, ayak payah ya. Nyok kena macam tiruk macam Tuan Dr. Mahathir Mohamad ya. Di mana nyok makan semua benda tetapi dalam kuantiti yang semet ya. Jadi sihat lagi sampai hari ya. Ya, orang khabar ayak rasa semet-semet le. Kan bukan nyok makan sampai bongkong-bongkong ya. Okay, jadi kalau hari itulah ada media sosial nang mano ada perlawanan bola sepak yang ada antara Malaysia dan juga Thailand nang mano salah seorang pemain yang ada panah petir nang mano berlaku untuk perlawanan PLFA Golok the Stadium Santipap ya Sungai Golok Naratibat pada petang Selasa lah. Nang mana kejadian merupakan tragedi nang sama sekali bida jangka sebenarnya semasa kena bermain ya salah seorang daripada pemain de Thailand ya maut manakala seorang warga Malaysia cedera lah lepas de panah petir ya. Kejadian yang berlaku kira-kira pada pukul 5 petang waktu tempatan semasa perlawanan ya diteruskan walaupun dalam keadaan hujan lebat ya. Anak-anak pemain Thailand Sofwan Awi 24 tahun daripada pemain Yala FC meninggal dunia manakala warga Malaysia nang cedera dalam insiden ya dikenal pasti sebagai Muhammad Alif Izzahan Zulkifli 22 tahun ya. Antara anak boleh kongsikan kalau kita cengar juga keadaan hari kita tiba-tiba ya kadang tengah hari panas nak masuk pukul 23 kelak hujan lebat ya. Jadi mungkin jadi anak melakukan aktiviti di luar bukan sekadar aktiviti riadah tapi mungkin juga nak bekerja ya. Ada rakan kita nak kerja di jalan raya nak membaiki jalan raya, ada juga rakan-rakan kita nak mungkin ya ada kebun-kebun keluar rakan kita petang-petang nak pergi mepas ya pun bahaya juga ya sebenarnya kalau rasa hari kita be okay hari macam ribut petir dah mula kita dengar ya lepas ya ada berduntam-duntam kita cengok ada kilat be payah keluar lah ya duduk diam-diam di rumah tembok-tembok di rumah ya. Jadi apa pun nak terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy bersama dengan Airi dengan lagunya Jangan Menangis. Oh, jangan sedih-sedih tengah hari. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya selagi kita bih anggapnya sebagai masalah yang besar. Jadi selesai-selesaikanlah.

0: Yalah, pasti pada.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

Saya Sheila, and then nama penuh saya Rashilah, anak perempuan Bahram. Saya berasal daripada Bidu, Perak, okay, dan menetap di KL. First adalah minat. Lepas tu, and then tak planning pun untuk buka kedai sebenarnya. Semua datang daripada suka-suka menjual pre-love baju saya yang tak dipakai. Maksudnya stil baru tapi boleh jual. So bila saya menjual melalui online, sebelah mendapat sambutan tersangat-sangatlah banyak selama 3 tahun sampai saya boleh buka kedai sendiri. Walaupun selama 3 tahun tu ada pasang surut dia jugalah. Sheila Fashion Show terletak di Bidu, Perak, menghala ke Jalan Kampung Chang. Ya, saya mendapat sambutan yang sangat banyak, terutamanya di Bidu. Di Bidu, Tapah, Sungkai dan Slim River. So saya memilih untuk buka di dekat sanalah. Sebelum saya decide untuk buka dekat Bidu, saya dah macam survey setiap kedai. Kira saya tengok setiap kedai dekat Bidu tu apa yang tak ada, apa yang tak ada, yang macam apa yang trending. So saya tengok apa yang tak ada kat situ, dan saya yang kira buka lah. Memang banyak sambutan dekat Bidu. Tapah, cabaran dia, cabaran dia memang sangat-sangat mencabar. Sampai macam kita fikir macam mana nak membangunkan, bukan membangunkan, nak buka satu kedai yang memang kita jam sebelum ni saya tak ada experience langsung. So cabaran dia memang kena berkerah. Lepas tu kena fikir macam mana nak manage manage bila once dah buka kedai tu, kita nak manage kedai tu macam mana daripada segi financial, segi kita punya nak cari solution, nak buat marketing, and then sampai macam saya sendiri pun tak cukup tidur. Tak cukup tidur. So memang terlampau sebab jadi saya memang overthinking macam mana. So bila tak dah fikir satu benda tu, macam mana nak cari solution dia, dia memang straight overthinking. Itulah cabaran dia. Lepas tu saya kena macam banyak untuk, bukan saya saya banyak pergi cari untuk knowledge dalam bidang bisnes ni. Pesan saya pada orang yang pada masyarakat, especially masyarakat kita, jangan pernah mengeluh. Lepas tu kalau nak buat sesuatu, pastikan buat sampai betul-betul dan sampai jadi. Biarlah berkerah macam mana pun, buat sampai jadi. Kalau tak, sia-sia je usaha.

Kisah yang sampai mati, nyanyian dari Republic. Menghiburkan aja dia ada luar. Aikin mungkin baru saja dengarkan Ash FM. Jadi hai, selamat petang. Dia pun pukul 2.06 minit petang. Jadi untuk jam yang ketiga, menemoniku. Okey, ada luar nun. Terima kasih. Jadi mungkin hari kita pun panas ya. Nak manok-manok. Mungkin lebih lagi lah. Mungkin panggil petang semen ya. Adik kita, anak-anak kita mungkin baru sampai ke rumah masing-masing. Pulang daripada sekolah. Tapi hari-hari Rabu yang jadi kebanyakan anak-anak kita mungkin pulang agak lewat semet ya. Kerana kalau kita cengur juga ada mana kes remaja hilang ya. Jadi kenapa berulang? Jadi apa soalannya? Kalau kita cengur dan mana ada media-media sosial, itulah remaja-remaja yang hilang ya. Jadi setiap kali poster kehilangan dia buat naik, ribuan pengguna internet akan melakukan pelbagai penyiasatan keniak sendiri lah. Dan juga berkongsi dengan harapan mangsa dapat dijumpa dengan cepat ya. Tapi persoalannya kenapa perkara terus berulang ya? Ada mana kalau kita cengoh, PDRM merekodkan sebanyak 4,557 kes kehilangan nengkenek ya. Termasuklah remaja bawah umur 18 tahun dari tempoh 2021 sampai 2025. Ada mana trend menunjukkan peningkatan hampir setiap tahun kecuali pada tahun 2023 ya. Mana kalau kita dengar temu ramah daripada PDRM ya, ada media pada tahun 2021 hanya mendedahkan tiga cangkes utama kehilangan remaja, iaitu ngikut kawan, yang kedua nak cari kebebasan, yang ketiga ngikut kekasih ya. Selain daripada salah faham dengan keluarga, keinginan mencari kerja, hilang minat belajar dan juga kurang perhatian daripada keluarga juga dikenal pasti antara faktor penyumbangnya. Anang mana gini hari kalau kita cengok pendedahan kepada digitalnya, anang mana komunikasi

generasi menjadi semakin muda. Tapi dalam masa yang sama memuka ruang kepada pelbagai risiko yang mana anak-anak kita hari ini banyak bercakap ataupun berinteraksi dalam maya berbanding secara bersemuka dengan individu. Jadi sekaligus mendedah keniak kepada individu yang lebih dikenali. Termasuklah meningkatkan risiko de eksploitasi, de manipulasi dan juga de pujuk untuk keluar daripada rumah dengan lebih memikirkan kesan kepada diri sendiri dan juga keluarga. Mana kalau kita cengoh remaja ataupun anak-anak kita merupakan golongan yang tengah melalui fasa mencari identiti diri. Ya? Jadi apabila ada yang keluar rumah dengan bihagi nahuk mak bapak, ya, kadang-kadang ikut kawan-kawan, ikut kenalan baharu. Jadi semak sebanyak dikaitkan dengan konflik keluarga, tekanan emosi dan juga pengaruh media sosial. Tekanan hidup de kalangan neng kenek muda bibuli de pandang ringan ya. Tekanan daripada segi akademik, kadang-kadang masalah dengan teman-teman, konflik keluarga, ya, isu percintaan. Adik-adik kita ramai yang bercinta de usia remaja ya. Kalau hari susah nak jumpa gini hari de mudah sebab ada telefon kan. Jadi sekaligus menyebabkan ramai remaja mengalami gangguan emosi mengambil keputusan terburu-buru yang untuk melarikan diri dengan bisedar risiko yang bakal kena hadapi. Dan dalam masa yang sama juga kalau kita cengoh mak bapak gini hari ya, okay, kita lah sebenarnya berdepan dengan cabaran membesarkan anak dalam dunia yang jauh berbeza dengan generasi kita hari ya. Anak-anak kita sibuk bekerja, kekurangan masa dan juga jurang berkomunikasi ya, ataupun bercakap dengan anak-anak kadang-kadang menyebabkan perubahan kelaku anak tanpa kita sedar ya. Jadi ada mungkin anak-anak kita yang kelihatan ceria di rumah tapi sebenarnya menyimpan masalah yang lebih pernah diluahkan ya. Jadi dengan ya mak bapak ya kena ambil cakna lah ataupun ambil nahu yang mana komunikasi terbuka kena menjadi keutamaan ya. Jadi anak-anak kita kena dididik supaya berani berkongsi masalah dengan lebih payah takut dihukum. Kadang-kadang kena takut kalau aku cakap kelak orang tu hektekan ya. Dan mak bapak juga diminta untuk nahu ya, tentang rutin harian anak-anak dengan siapa anak-anak berkawan, aktiviti kenia dalam talian ya, yang mana mungkin sebagai set langkah pencegahan lah. Jadi dengan ya mak bapak juga kena menghagi tumpuan kepada komunikasi berkesan kesihatan mental anak dan juga kesihatan mental mak bapak sendiri ya, dan juga pemantauan media sosial. Jadi antara nak boleh kongsilah dengan ajdi adalah wanun ya. Jadi jangan pandang remeh tentang anak-anak yang semakin membesar ya. Kalau hari kita takut doa anak-anak betina kita semakin besar, gini hari pun anak-anak jantan pun sama juga ya. Kadang-kadang pengaruh yang mudah kena dapat dengan bipayah berkawan pun sebenarnya melalui media sosial. Kadang-kadang kita dikenal kawan-kawan kena di media sosial ya. Anak-anak pun dah pandai kedik ya, daripada kita dengan sahabat kena berkawan, dengan sahabat kena berkomunikasi. Walaupun kadang-kadang cuma main game hajaknya, kita kadang-kadang harap lebih terfikir dengan main game hajak. Kena boleh berkomunikasi dengan orang lain bukan sekadar dalam negara kita tapi sampai keluar negara ya. Jadi petang renung-renungkan mak-mak bapak ya, nang manuk mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang kita sekarang membesarkan generasi yang nang semua hoknya di hujung jari. Maksudnya apa saja nang kena anak kena boleh dapat dengan dengan sekali tekan pautan haja ya. Jadi banyak sebenarnya keburukan sebiji telefon. Tapi kalau digunakan dengan cara yang baik, untuk benar-benar yang baik, banyak juga kebaikannya. Jadi sebelum kita hagi anak-anak kita gadget ya, kita kena fikir juga sebenarnya untuk apa dan apa keperluan untuk keniak kan, supaya kita dapat memteras lah. Kita doakan yang baik-baik lah sebenarnya ya. Kadang-kadang kita binahu esok lusa apa nak akan berlaku kan. Tapi kita mengharapkan generasi masyarakat kita okay, gunakan media sosial dengan cara yang paling baik lah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

lagi baik. Dia pun ada ke pukul 2:32 minit petang. Terima kasih yang tak jadikan masa lagi terus dengarkan Aisyah FM Menumoy. Jadi macam aku janjikan, kita akan beralih ke Khazanah Seni Asyik selama setengah jam sampai ke pukul 3 petang. Jadi aku akan dengarkan Ajriah lagu nyanyian Teras Ruai selepas Sambutan Hari Orang Asal, lagu dalam dialek Jahud, ya. Dan selepas siap kita akan dengarkan nyanyian daripada Abah Indah, anak laki hempok dari Kampung Kenep, ya. RPS Betau Pahang, lagu Sukuk Kaum Semai. Dan juga kita dengarkan nyanyian dari Asol dari Kampung Cekau, Pos Buruk Kelantan, lagu rakan kita Sukuk Kaum Temiah. Dan juga kita akan dengarkan kumpulan Jooh Sungai Judah, ya, lagu Sukuk Kaum Mah Merih dengan lagu bertajuk Lagu Gading. Jadi kita dengarkan dalam segmen Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang.

0: Okey, jadi lagu daripada suku Komah Meri, ya, lagu Ganding dari kumpulan Johor Sungai Judah. Okey, lagi 10 minit ke pukul 3 petang. 3 petang bersama rakan setugas DJ Rio untuk berita dalam dialek temuan sebentar lagi. Dan aku akan tinggalkan dengan dua lagu terakhir dalam Khazanah Seni Asyik. Okey, nyanyian daripada Batin Bahjong, Jenulak dari Pos Lenjang dengan tajuk Pokok Kelapa. Ya? Ha, lagu Pokok Kelapa kita dengar petang. Dan juga dari yang terakhir dari kumpulan Seri Punan. Okey, dari Mersing Johor, lagu Sukuk Kaum Jakun, Badak Berenjak. Jadi ia merupakan dua lagu terakhir dalam segmen Khazanah Seni Asyik untuk petang.
1: Kampung lama. Jadi apa ni, tajuk siwang ni, ada orang jatuh dekat daripada atas pokok kelapa. Itulah dia. Bersiang lebunga doi ba lego.

pukul 3 petang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Perlindungan ruang hijau di Ibu Negara terus diperkukuh menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur. Usaha itu untuk memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri Dekan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanahyo Kabar, perwataan baru itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Dan khabar setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk bodek-bodek bermain, keluarga beriadah, wang tuik bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat juga selesa. Status pelunasan zakat untuk pihak pendeposit adalah sah juga dah dibuat dengan sempurna. Sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. Tabung haji dikhabar, Jawatankuasa Penasihat Syariah Tabung Haji mengesahkan status pembayaran zakat untuk pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah juga mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan untuk pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan, selaras dengan ketetapan Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA buka permohonan program Derma Siswa B40 kepada lepasan SPM 2025. Daripada keluarga berpendapatan geneh yang berkelayakan melanjutkan pengajian dekat peringkat diploma dekat institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mula 3 Ogos lepas sampai 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Nin Poleng mengenai peluang belia wang seli dekat Pahang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, juga latihan teknikal, juga vocational TVET. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menggesa golongan itu amin peluang yang disediakan kerajaan itu. Kemudian, itu susulan kebimbangan terhadap kadar keciciran pelajaran dalam kalangan masyarakat wang seli di negeri itu. Dan berharap gaduan orang asli yang berjaya menamatkan pengajian dekat peringkat tertinggi dapat menjadi contoh juga inspirasi kepada generasi muda untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran. Lebih 1,000 wang seli suku Temia dekat rancangan pengumpulan semula Pasik memanfaatkan program jualan Rahmah Madani PJRM untuk menebus semangat asas Rahmah Sara untuk beli barangan keperluan harian pada agak lebih geneh. Sungai penduduk Ramli Cimbong khabar, program itu menjimatkan masa juga kos perjalanan. Sebelumnya Didi kena ambil masa lebih 2 jam untuk membeli barangan keperluan dekat pekan berhampiran. Wang gamai khususnya pembekal barangan juga perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan menipu yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga juga Masyarakat KPWKM untuk memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan khabar, sindiket itu menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman juga sendahati kononnya untuk program

cara kewangan yang berkuat kuasa. Sementara itu, pemilik SMS Maju Solution Sabaria Muhammad Sayuti khabar pihak dan bawai 100 jenis barangan keperluan asas juga terima sambutan menggalakkan dengan gamai penduduk masih ada baki sara yang masih banyak dalam MyCard Didi. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani khabar PGRM tolong meringankan kosara hidup penduduk luar bandar juga berharap program itu diperluaskan lebih banyak perkampungan Wang Seli. Segamai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi op sapu yang dijalankan oleh Jabatan Immigration Negeri Kedah dekat sebuah tapak pembinaan dekat Kuala Kedah. Hasil operasi itu, segamai 73 jantan juga 8 tinak melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan, juga 2 warga India. Disyaki membuat kesalahan termasuk masuk dan berada dekat Malaysia, hak pas atau permit yang sah. Duduk melebihi tempoh yang dibenarkan juga melanggar syarat-syarat PAH yang dah dikeluarkan. Sepasang lakin bini cedera selepas kenderaan Didi merempus kumpulan 20 ekor gajah liar dekat lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susu keluar Plaza Tol Cenih Bau. Kejadian pada 9.36 gelap entah menyebabkan pasangan itu mengalami kejadian ringan manakala kenderaan Didi gusak teruk. Masa kejadian, pasangan itu dikabarkan dalam perjalanan dari bandar Cenih Bau menuju ke rumah Didi dekat Kampung Pasir Gajah, Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama dekat LPT2 sejak lebuh raya itu dibuka lepas 13 tahun main. Sekian berita temuan dari Asia FM. Berita disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita ATM. Salam sejahtera.

0: info dan semasa hanya di Mayhek Asyik.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.

rela abadi dengan lagu kanyo orang kita ni. Adapun apakah 3:16 minit petang. Terima kasih untuk Ajiriat. Nang masih lagi terus dengarkan Ash FM Moy Numoy. Untuk jam nang terakhir bertemankan ku Zainab Akin sampai ke pukul 4 petang. Okay? Jadi apapun kita masih lagi dalam Maihi Asyik untuk petang. Koleksi lagu-lagu hiburan dan juga info untuk Ajiriat berkisah depan hajat dapat dengarkan kami. Selamat memandu, antara tengah memandu. Nak bertugas, selamat bertugas. Jadi rakan-rakan The Cameron Highland boleh dengarkan The 105.1 FM.

Ikilah kepada tahun 1987, Memori Duka, nyanyian dari Son of Adam, ya. Jadi sebenarnya kumpulan ditubuhkan pada tahun 1969, ya. Dan lagu Memori Duka iaitu antara lagu yang menaikkan nama kumpulan lah. Antara pemain asal ataupun ahli kumpulan asal kumpulan E, ya, termasuklah Harun Santana, ya, Rozlan Omar sebagai main drum, Zain Musa pemain gitar, dan juga Muhammad Hashim Muhammad Noh sebagai bassis, ya. Kita dengar lagu-lagu lama nyok punya rasa nyok lain semet kan, lain tambah je dia mungkin dah 30-an ke atas, ya. Apatah lagi nang 40-an, nang 50-an, ya. Nang hari yang main limpas lipa, main galah panjang, nang hari yang naik pokok terjun ke sungai, ya. Kenangan-kenangan macam ya lah yang sebenarnya bila dilalui oleh anak-anak kita. Tapi kita harap merasainya hidup tanpa gadget, kan? Kadang-kadang bila kita rasa macam boleh ke generasi sekarang untuk mengulangi apa yang kita pernah buat, ya? Kalau tanya aku, lebih pasti sebenarnya. Sebab mungkin dengan peredaran zaman, ya? Dengan apa yang perubahan yang ada sekarang, ya? Mungkin boleh lah, tapi untuk 100% macam kita haria langsung bih cengok apa-apa. Kadang-kadang rumah biar ada TV, ya, nak cengok TV pergi ke rumah orang, kan. Rumah jiran, nasiblah jiran bagi juga cengok. Duduk, hajat tetangga cengok, kan. Ada nahu hari Jumaat dah, ada cerita Hindustan, oh. Laju hajat pulang daripada sekolah, oh, berlari. Sama-sama hari, ya, kan, kadang-kadang kita pergi ke sekolah pun bawa 2 pusin. Ya, dah cukup, ya. Gini hari try lah bawa 2 pusin. Apa yang boleh beli, kan? Hari beli, bawa 2 pusin, ya. Kita boleh, okey, ya. Pergi sekolah pagi, pulang petang, kan? Sebenarnya antara kenangan lah sebenarnya, ya. Tahun 80-an, kan 90-an. Tapi bila ada masuk ke tahun 2000, ya. Dunia nyok punya berputar, ya. 360 darjah, ya, lain, ya. Kita ada berdepan dengan dunia yang canggih, segalanya ada hujung jari. Jadi jangan kita peliklah kalau anak-anak kita sekarang dipanggil generasi strawberry, ya. Kena susah semen, kena saling kebergantungan, ya. Berbeza dengan kita haria, kan. Zaman kita haria kalau cikgu rempet, ya, dengan rutan, ya, perkara biasa lah, ya. Penuh bi ada yang kena junjung kerusi, ya, junjung bangku, ya, keliling padang pun penuh juga, kan. Gini hari mungkin anak-anak kita boleh disentuh. Bila sentuh kelah adat di kalangan bapak dan mungkin disuka. Dan mungkin juga ada undang-undang mengatakan boleh memalukan anak-anak ke apa. Kena kita ginahu lah, ya. Tapi sejauh mana benda yang berkesan untuk mendidik anak-anak sekarang, kita pun binahu. Sejauh mana, kan. Kita sama-sama cengol lah. Padahal kalau kita cengok, ya, mak bapak neng hari akhir anak-anak neng kini ada bersekolah adalah generasi neng hari kita dididik dengan kekerasan, kan. Dan banyak kita dengar keluhan daripada guru-guru, daripada cikgu, ya, okay, anak-anak bisiap kerja sekolah pun mak bapak berkisah, ya. Kalau kita hari ya, mak bapak berkisah sebenarnya. Berkisah maksudnya, hi nak dapat A ke, hi bi dapat A ke, janji hi pergi sekolah, kan. Tapi gini hari, mak bapak suruh anak pergi sekolah, tapi kena berkisah anak buat apa di sekolah. Ha, macam ya. Okay, jadi apa-apa nak terus dengarkan Aisyah FM Moy Numo, ya, sajalah kongsi-kongsi, kan. Kadang-kadang ada lagu-lagu yang mungkin mengamit kenangan lah sebenarnya. Mungkin masa kita kecil ke, ya, mungkin masa kita ada bangku sekolah, kan. Cuma kita nak imbas lah kenangan lama-lama, kan. Dan perbezaannya pada hari, dan kadang-kadang kita berjangka hari kita bawa 2 pusin, okey, sekarang semuanya guna QR. Anak-anak kita ada juga sekolah yang sediakan QR, ya. Ha, sampai macam ya sekali, kan. Jadi maknanya dunia ya ada berubah, kan. Kita kena ikut juga lah perubahan, ya. Walaupun kadang-kadang rasa macam biasanya nak kembali tahun 80-an, 90-an, ya, mana mau, kan.
Okey, bersama dengan KSSP Band Ragu. Terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Mai. Bertemankan ke Zainab Akin Kudara bersama Ajidik Deluanun.

0: hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: saludan My TV, Tuyo, Coso, Anda.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Baik, lebih kurang 14 minit lagi ke pukul 4 petang ya. Dah pukul 4 petang, nanti bersama rakan setugas senang lain dalam Dialekta Mia akan temani Ajria sampai ke pukul 8 malam ya. Untuk konti yang ketiga. Dan untuk rakan kita yang di mana ada rumpin Pahang dan juga Kota Tinggi Johor yang akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat untuk petang sampai ke pukul 5 petang kelak ya. Jadi apapun aku dah sampai ke penghujung tugasku. Terima kasih yang sudah temani aku daripada pukul 12 tengah hari ti. Ya? Jadi apapun dah selamat bertugas, selamat memandu dan masih lagi memandu dan selamat berehat juga untuk Ajriat yang tengah berehat. Dan terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jaga diri, jaga hati. Jumpa lagi. Bye-bye.

Nanti lagi bersemo dengan SFM untuk Leng Artih. Jadi untuk rakan-rakan yang Atik Pai mungkin bersemo SFM, terima kasih yang ucapkan untuknya berkenember. Dan juga terima kasih buat rakan seturas Atik dan Jenayah mana-mana yang berkenember. Bermula pukul 12 as it started sehingga ke pukul 4 aduh Atik. Setelah hari ini untuk menemani Nyam Kenemba, ia kembali menemani Nyam Kenemba untuk Lengak Dua bersama dengan Yek Saga menemani Nyam Kenemba selama 4 jam akan ke udara. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi ilu-ilu yang nyob nyuhai, harap dalam keadaan yang bej-bej sentiasa dari segi kesihatan dan sendiri. Ngeronak dipermudahkan, semoga sentiasa sihat-sihat selalu. Tak kira rakan-rakan yang sedang bersama SFM, yang ekloidik, senam kerajak terutamanya. Hati-hati, berkerajak terutama yang berkerajak dan tempat-tempat yang tidaklah dengan cuaca, dengan bad bird. Kena pastikan nyob nyuhong, ong suam ataupun ong masak yang mencukupi. Rakan-rakan yang semua mandu, hati-hati ketika mandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyob-nyobek, tak kira jeruk ataupun nyon. Jadi kita jam pukul pukul 4 11 minit Leng Akak. Terutama rakan-rakan yang ngerunak saya suai kajak pada pukul 4 setengah Leng Akak lah. Sudah pastinya ngerunak Hoi Chen dan Mak Mokloidi. Jadi hati-hati, semoga nyob-nyoloi dalam keadaan yang sihat ngerunak. Selamat nyoloi Mokloidi. Jadi ilu-ilu pun untuk Lengak Dua seperti biasa, ia akan menunjukkan Nyam Kenemba and Closement Rentak Genet. Ia akan ke udara selama narjam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 6 Leng Akal. Dan tepat pada pukul 5 Leng Akal akan ugelaluan buat gah. Utama 5 akan ke udara sebelum kembali bersambung and Closement Rentak Genet sehingga ke pukul 6 Leng Akal. Dan tepat pada pukul 6 Leng Akal akan and Closement Mati Marih menemani Nyam Kenemba selama jam 30 minit. Bermula pukul 6 Leng Akal sehingga ke pukul 7.30 minit layakal. Dan pada pukul 7.30 minit layakal akan enkloi Simon Kazana Seni Asyik menemani Nyam Kenemba selama 30 minit. Bermula pukul 7.30 minit layak sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM. Jumlah Sengmong, lagu nombor suara Mr. Jam.

Bună te seama la gândă pentru care bine la gândă na chen mai. Aha ha. Mă ne ai nembu. And close sama rentak gini na mă ne ni ba nembu and close sama rentak gini na juga dengan lagu-lagu ha masyarakat so 18 ku kaum yang sentiasa menjadi ataupun menemani leng ak nyum kenembu sehingga ke pukul 6 leng akal. Jadi selepas dah kata pada pukul 5 lengah kali akan ulaluan podcast bertambah 5 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung and close sama rentak Gianet sehingga ke pukul 6 lengah kali. Jadi terus selain SFM dan terus menemani nyum kenima untuk lengah kedua. Jadi jom nak sengmong lagu nama suara Mawar Bekawin. Lagu tajuk Ji Rakwin Ye SFM Moi No Moi.

Saya slow alih menalih ye. Lagu dobat suara cerau sebentar hati. Menunik ikan ewan keluar sama rentak genen. Saya slow ye heleng arti. Hanya kenyi berengi ke. Jadi terus selain SFM. Boleh saya nyom nyahu. Kalau saja nyom bernyugel. Itu sebelum mati. Ia akan kongsikan untuk nyom penerima. Gah berkaitan dengan ramalan cuaca. Untuk sebelah lengah dua. Dan merupakan tempat. Ya, selama lima tiga dan juga negeri. Antaranya adalah Pahang, Rompin, Johor Kota Tinggi. Sarawak Betung, Kabung, Seriki. Seriki, Julau, Semak Meradung. Sibu, Muka, Semak Bintulu. Manakala Sabah, Pedalaman, Tambunan, Pantai Barat, Pertatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, Semak Kota Belud, Sandakan, Beluran, Semak Kudat. Jadi guna adalah kuasa-kuasaan yang sedang mengalami teater dan juga denda. Jadi kena lebih berhati-hati untuknya berkenaimba. Puduh pun merona gagah berkaitan teater pun kena lebih berhati-hati, terutama apabila moknya kilat. Jadi kena lebih berhati-hatilah kalau boleh Google and tempat-tempat yang telalah, sebab sebelum ni pun mok kes-kes yang melibatkan merona terkena renjatan ataupun terkena kilat. Jadi kena lebih berhati-hati. Ini adalah perkara yang terdapat yang sepatutnya dapat dielakkan daripada nyotel aktiviti-aktiviti dan tempat-tempat yang terbuka, terutama dan padang sebelum itu pun jadi kes-kes yang melibatkan pemain-pemain bola sepak yang jehwah pada waktu teater, yang jehwah pada waktu-waktu kilat, yang jehwah pada waktu-waktu tengdek. Jadi unaklah yang sepatutnya nyob kena lebih berhati-hati, terutama rakan-rakan yang beraktiviti, yang tel aktiviti-aktiviti yang lasak, kena runa rancang punya aktiviti nyob kena ber dengan meja untuk sebelah leng art tu. Untuk kawasan-kawasan yang disebutkan sementara atilah, untuk kawasan-kawasan yang mungkin cuaca tetik cerah, tetik mej, jadi teruskan beraktiviti, terutama bersukan. Lengan-lengan aktif kena pastikan nyom kena bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Tak kira umur, tak kira sanya, tak kira jajat, tak kira tata. Untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang boleh nagel and keluar tenaga. Jadi kena lebih berhati-hati. Terus selain SFM, jumpa dengan saya Mong. Lagu 6 Surah Damak, lagu 7 Pertemuan di Malam ini. SFM, moi no moi.

Kisah cinta delima nombor suara BLB Band sementara tim menunai kenemba yang keluar semena rentak genen. Ia jaya pukul 5.53 menelengah sepada akal akan segmen seterusnya iaitu segmen Mati Mare. Mati Mare akan menemani jam kenemba selama jam 30 minit bermula pukul 6 dah ke sehingga ke pukul 7.30 minit ala Yekal. Jadi lalu pun anak channel kongsi untuk jam kenemba gambarkan sukan badminton geningan adik Abang lulus mempusingan kedua Master Korea. Berhubung negara Rencia Erentine meneruskan momentum cemerlang selepas muncul juara terbuka Taiwan apabila melangkah mempusingan kedua Master Korea dan Asan Korea Selatan itu. Dengan pecahan negara nak tampil kemas maksi Nepoh bila menewaskan pasangan India Bhargav Aram Arigila sama Wiswa Atisio Goburu 21-17, 21-15 untuk mengesahkan kemarahan. Namun cabaran lebih getir pinpoint winner dan persinggan kedua apabila bakal berdepan pilihan kedua kejohanan gabungan antara wakil Korea Smart Malaysia Choi Sulgyu Go Bishim menang memburu slot skuad akhir Isaka keluar acara bergu campuran Cheng Tangji Clarissa Chai Tijan meneruskan keperaan selepas mengatasi rakan senegara Lo Han Chen Chan Wenzi 21-19, 21-18. Dan jadi unak adalah agak berkaitan dengan merunak agak berkaitan dengan sukan badminton. Jadi harapkan gandingan-gandingan yang bertanding untuk terbuka kali itu semoga mendapatkan hasil yang cemerlang dan juga meneruskan kemarahan dengan kemenangan. Jadi terus layar SFM Junai Sengmong, lagu 6 surat survival 2.0, lagu 7 Agok Haji Kohamaya SFM, moi-moi.

Menurut saya mula lagu nombor Surah Safura, lagu dia bertajuk Kalau Cinta Itu Buta. Bertemankan Kenemba and Kelo segmen Mati Marih untuk Leng Akte. Jadi untuk yang Kenemba dan Mati Marih, malu mungkin badis mula-mula saja yang nyobek nak cina kongsi agar berkaitan dengan info trafik mengenai kemalangan jembatan perpindahan kilometer 39 arah barat dan Prima Pulau lorong kanan terhalang dan juga insiden selesai sepenuh trafik perlahan. Dan juga berkaitan dengan kejap penyelenggaraan NSPD SPDH kilometer 21.1 hingga kilometer 23.4 arah barat dan Melukut Mampu Dixon untuk Ia Tati kejap-kejap penyelenggaraan selesai trafik kelancar. Dan tadi lagi berkaitan dengan kejap-kejap penyelenggaraan yang telah pun selesai and kilometer 249.4 hingga kilometer 247.2 arah selatan dan Senawang Mapeda Selinggi lorong kanan untuk tutup. Jadi pun adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaan gah-gah berkaitan dengan info trafik. Tertinggal lagi gah berkaitan dengan terlarusan kilometer 125.2 arah selatan dan Yongping Mapaguh lorong kiri terhalang. Una adalah gah yang dapat dikongsikan supaya ia lebih berhati-hati, terutama rakan-rakan yang malah melalui highway utara. Jadi kena lebih berhati-hatilah supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ini berlaku. Kalau nyob selama mandu, kena pastikan nyob bebas daripada gadget-gadget, bebas daripada telefon, sebab benda nak boleh menyebabkan nyob akan lalai seketika, akan nyawal seketika pada pemanduan yang runa klip tekti mindset. Jadi kena lebih berhati-hatilah kalau rasa sini berhenti mana yang tepat-tepat dia selamat untuknya berehat seketika. Dan jadi ilu pun semoga SFM menemani perjalanan nyob kenemba atau kira jeruk ataupun nyon untuk leng akdu. Jadi jom nak semong lagu nombor Suara Ofis Allen, lagu tujuh Ong Dalam Kayalanku. SFM, moi no moi.

Sudah tersambung lagu dah bersorak Melina, lagu bersaju Asyik. Jadi terus asyik bersama dengan Asyik FM untuk link kedua. Jadi untuk nyam kenemba terus layan Asyik FM, kita jauh pukul 6.45 minit link semalam. Untuk nyam kenemba terus layan Asyik FM, orang nak berhibur dengan pelbagai lagu-lagu hiburan, lagu-lagu yang dikudarakan untuk nyam kenemba, lagu-lagu dandut, lagu masyarakat semua untuk link itu supaya dapat menceriakan suasana link nyam kenemba. Terkira elok saja nyob nyuhi. Dan macam mana kongsi, Naiga berkaitan dengan insiden MPV Langgar Gajah LPT 2 tingkat rondaan mengiap pagar. Syarikat konsesi Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 mengarah untuk nama baik pulih pagar keselamatan rosak dengan segera selain meneliti langkah jangka jeruk menam terawai keselamatan susulan kemalangan yang membedkan naik berkenderaan dan semak sekumpulan gajahan kilometer 274.6 arah utara Nyon lawan Cenis Cukai. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natali Inggil itu pemeriksaan lokasi merpati pagar keselamatan sedia amuk rohubung mencari akibat rempuhan kawanan gajah yang melalui kawasan. Dan jadi unak adalah agah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaiba agah-agah berkaitan dengan ancaman-ancaman tetap raya ada sebenarnya. Jadi terutama kan perkampungan masyarakat so, sebelum-sebelum tu nak mobil-mobil aktif pun kalau yang Kelantan nak and Tuhui sebelah pun sebelum tu pun sampai nawek yang nak mempadang dan juga kawasan-kawasan kampung lah nyon mas sekolah lagi sendirian di sekolah. Jadi terpaksa nak berjaga layak-layak. Jadi hati-hati untuknya berkenaiba, semoga dipermudahkan segala urusan yang dulu pun orang menyam tu pun tak boleh M tu disebabkan menjajik faktor-faktor yang mengakibatkan orang nak boleh orang tu makloidik makusan-kusan kampung. Jadi kena lebih berhati-hati lah, terutama rekan-rekan yang memandu kawasan-kawasan hotspot untuk gajah-gajah domo kawasan nong geri nong-nong yang nyuan dan juga nong-nong yang sentiasa mok pergerakan menyam-menyam tu. Jadi kena lebih berhati-hati. Jadi untuknya kenapa terus layan SFM, lagu nama suara zaman ni, lagu bertajuk Ku Pujuk Hati SFM. Moi-moi.

Benar tak saya mengulang nama suara kristal. Lagu dia gembira bersama. Ha, gembira bersama. Untuk Leng Arti. Jadi terus bergembira, terus berbahagia. Dan ila-ila saja yang nyob-nyohi. Semoga dipermudahkan. Kejap-kejap yang nyob-nyotel. Orang nak mungkin. Setiap kejap-kejap yang nyob-nyotel nak pasti mok. Mi dan juga mula esah. Tapi una adalah rezeki yang mi untuk nyom kenema, untuk nyom og neca makmi malih yang keluar di ka mato ataupun mak keluarga hendi ka mubu. Jadi una adalah rezeki yang mi. Jadi walaupun kadang-kadang setiap kerja tu mau kerja yang angdu nak mau kerja yang nai is nak meja TL, nai is well ngruna is ala us nak mula us. Jadi sama-sama lah bersama dan juga terus tell ilo yang nyob minati sekarang benda nak yang nyob banyak minat nescaya akan dipermudahkan segala sebab minat tu apabila nyob banyak minat nyob akan nyob TL walaupun nyob kacid walaupun benda nak susah nyob akan berusaha untuk nyob nyob lek ilo yang nyob banyak TL. Jadi bila itu berkaitan dengan minat-minat dan janji rakan-rakan yang pelbagai minat. Mok yang minat jauh nadu, mok yang minat TL nadu, mok yang minat jauh media sosial. Jadi bila itu berkaitan dengan media sosial dan channel kongsi nega berkaitan dengan Indonesia. Ada padam 5 juta akaun keluar talian milik sedia di Indonesia mana ada padam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna entah umur. Dan pelbagai platform digital dalam pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tabi urus sistem elektronik mau perlindungan sedia. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenima. Jadi kalau di Malaysia pun pihak kerajaan telah pun hang runa engkod naik pendekatan iaitu akan melibatkan pengesahan media sosial untuk mengelak daripada berlakunya sedia demo akaun media sosial yang boleh menjurus kepada jenayah yang melibatkan sedia. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga benda tu sangat main sebenarnya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku untuk membolehkan boleh ni yang keluar di kelas sini dia menghari sini puduh media sosial tu guna sini amin sepuluh nyalek jawa media sosial. Jadi nadu adalah pendekatan yang mid yang akan harapkan berlanjutan dan juga harapkan benda ni memberikan benda yang positif untuk rakyat Malaysia terutamanya walaupun gah yang dikongsi datik gah negara Indonesia. Jadi terus layan SFM lelah saja nyom nyehe lelah saja nyom nyogel. Jadi terus layan SFM dengan lagu nom sorak damak lagu tajuk bujang mana SFM moi.

Bunda atas sama lagu dalam surah Azad, lagu bertajuk Kau Aku, bertemankan Aik Nabi keluar sebab mati marah. Kita jauh pukul 7.17 minit layak. Pemerintah pengunjung yang besar bertugas bertemankan Nyom Kenebe. Terima kasih. Jadi ucapkan untuk Nyom Kenebe yang malam bertemankan Yino pukul 4 yang atas sehingga ke pukul 8. Aduh akal. Selepas akal tepat pada pukul 7.30 minit layak akan iprak Nyom Kenebe dengan segmen Seso, iaitu segmen Kazana Seni Asik yang akan menemani Nyom Kenebe selama 30 minit bermula pukul 7.30 layaka sehingga ke pukul 8 layaka. Jadi ilu pun terus layan SFM. Ya, segala salam mengundurkan diri. Jumpa lagi pada nama yang akan berkontrol lagi setiap biasa bertemankan Nyom Kenimba. Sebelum teruk terakhir itu kasih untuk layak di perak menang Nyom Kenimba dengan lagu nama Suara Exist. Lagu tajuk Kau Akan Pulang. SFM, moin moin, bye.

0: sih.
1: Moi no, moi no, moi.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sudah hidat, maka brokhi akan jadi sok. Sebab aja Islam kiperintah supaya bro aja bicop kata ti. Kerana ajalah cara de paling senang, paling bot. Bila sudah bicop saudara ya, bukan berarti yadik sinohi, tapi ajalah permulaan sinohi de sebenar. Mai de bor beriman akan suiru tenang, aman. Tapi isbalik ni pandai-pandailah saudara ya. Untuk ihadapi sinohi de kekal aja. Abu Lait sekipasal, bagi maki amal 7 perkara waktu sui ku dunia adeh, maka Allah akan ki ampun idosa. Akan ki rasa serno beriman Allah. Pertama ya, hotlah hi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum hibah sesuatu. Bila ya selesai, hi baca Alhamdulillah. Ketiga saudara ya, aman hibah nanak-nanak perkara se atau tersilap, maka hotlah baca Astaghfirullah. Ya jahi semai ampun Allah. Ya jahi semai ampun no Allah. Manakala aman hi adeh, beh nanak-nanak kerja hi mula ru insyaAllah. Kelima saudara, bila hi hadapi senusa, hi baca La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Manakala saudara ya, bila hadapi bala atau senusah atau bencana dah lebih entoy, bagai dat kenon, kena atau ahli keluarga, maka mestilah baca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. I penyudah, hotlah lentaki sentiasa baca La ilaha illallah. Adalah saudara ya, antara bahna ru amalan akan kiselamat hi kata penat. Juga sinoi ku akhirat. Walaupun ya senang untuk hibah, untuk hi amal, tapi cukup entoy saudara igruna, cukup hebat i pahale, juga i kelebihan. Cuma hi talalah, de kadang-kadang segot, kadang hisip. Walau bagai haro, sama-samalah saudara ya, untuk hibah amalan nebor, supaya hikap reda

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Dengarkan kami di saluran MyTV 706.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, hello, hello, hai. Bermuat semua rakan-rakan pendengar HFM Moi No Moi sekarang ni. Bersama Ruin, aku kata segmen pilihan asyik dan juga segmen Johiling 4 jam ke udara untuk tugasan yang keempat hari ini. Hari Rabu 5/8/2026. Sekarang jam pun juga 8:10 minit mengot. Jadi, rakan-rakan semua, mama pun hingga ucapkan terima kasih nu rakan tugas in DJ Saga pai telah menghabiskan ataupun selesailah itu tugasan. Jadi untuk mengon adik konti kata dialek semai bersama Ruin DJ Reza akan bersama-sama hibur-hibur 4 jam ke udara lah ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, mak igah semua, harapnya mengat adik ke abonar-abonar telih layar dan juga mungkin boleh ke kongsi my activity untuk mengat adik kan. Mungkin mong antara rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang ataupun tengah cek-cek. Selamat cek-cek, selamat menyebut selera. Mong juga tengah memandu sekarang adik pun, selamat memandu dan ucapkan. Semoga ke selamat loy, selamat tiba destinasi dekat kita tuju aji. Dan juga mungkin buk-buk yang mungkin sedang berehat, sedang bersantai, selamat bersantai. Dan juga jadikanlah HFM sebagai peneman mengot ke adih lah ya. Baik, jadi separuh masa pertama. Kata saya pilihan asyik, jumpa pukul 8 mengot, loy laku 10 mengot. Ia akan putarkan lagu-lagu ngeromaji pilihan-pilihan ataupun permintaan, request-request ju rakan-rakan pendengari menerusi WhatsApp talian asyik 0233151600 dan juga ia akan putarkan juga menerusi TikTok live. Kena dia akan boleh ki komen-komen, boleh ki request my lagu mana ki hot. Semestinya ku TikTok rasmi Asyik FM dan juga aku talian asyik 0233151600. Jadi kita boleh ketik Asyik FM mesti 91.1 89.3 102.5 105.1 95.6 dan juga boleh ketik je menerusi My Freeview 706 dan juga aku Astro siaran 875. Haji lain-lain berkenaan get lah berkenaan tentang Asyik FM. Jadi untuk pembuka bicara, pembuka kata, pembuka majlis untuk muat adik. Jahilai nak lagu jo nyanyian sinar band. Bersinar-sinar band adik. Dengan lagunya 18 sukaum dan tersaji diikuti dengan lagu jo nyanyian Acik Ai, warisan kami. Ya. Jadi terus layar CFM, Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Panen yang menghiburkan hit semua dengan nenek lagu Aju Nyanyian Aci Ai Aji, lagu warisan kami, lagu yang mengisahkan tentang hit punya adat lah, ya, hit punya budaya, hit punya tradisi sebagai masyarakat Mahir sendiri. Dan juga nenek pun kita juga lagu 18 Suku Kaum daripada Sinar Band yang menceritakan tentang kepelbagaian suku-suku kaum di kalangan masyarakat Mahir sendiri lah, ya. Ha. Jadi rakan-rakan pendengar semua, seperti biasa mohon adik 4 jam ke udara, dan ramai 10 masa pertama adalah dia pukul 8 mengot lailah ke 10 mengot adik. Dia akan higai ke nana segmen Yaji, segmen pilihan nasyik di mana dia pun dah ikut memberi permintaan-permintaan lagu juga rakan-rakan dia melalui talian Rashid dalam WhatsApp. Jadi kalau Kip Kihon juga lagu Kip, lagu kegemaran Kip dikudarakan, boleh ke WhatsApp je 013-3151-600 dan juga boleh ke komen ke TikTok live yang Hei akan mula bersiaran ganit dah, ya. Jadi jom imulakan Hei punya topik pada hari ini ataupun ceritanya pada hari ini untuk pilihan Rashid. Jadi memberi juga Angro Maji permintaan-permintaan juga rakan-rakan Hei. Yang pertamanya Acik dari Kampung Sungai Kelai, Ladang Gadis, nak minta lagu KLD Band yang bertajuk Bikisan Rindu. Nah, katanya nak ditujukan buat yang kini berada di Kampung Pancar, Panco, ha, dan tak kira juga yang mengenali diri ini. Ucapan selamat petom, dan tak lupa juga buat DJ yang bertugas malam ni, selamat petom juga. Selamat petom juga Acik daripada Sungai Kelai. Semoga Acik terhibur lah, ya. Aha. Jadi yang kedua among permintaan Ju Lundi, ha, Ju Cendung Kelubi Ngeroy Ilan yang bermuat DJ in Lundi, Ju Cendung Kelubi Kampung Gajah Perak, Semai, lagu Halijah penyanyi Itam Jalmol. Terima kasih Joy-Joy, DJ harap semua terhibur dan hek juk doh abor. Okey, abor juga Lundi. Belum-belum tali hek sekarang hagai. Semoga hek kekal sihat dan juga sentiasa terhibur. Baik, yang ketiga mong juga ucapan Ju Salina. Hai, selamat malam DJ Salina dari Rompin, nak dengar lagu Bintang Budak Kacamata. Lagu ini untuk hiburan diri sendiri, dengan ucapan selamat malam semua buat rakan-rakan yang jauh, dan tak lupa juga untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Okey, terima kasih Salina. Ju Rompin, ya, jauh ketiba. Ju Pahang, sudi untuk permintaan lagu dan sudi untuk mengkongsi ucapan Rujak HFM. Semoga Selina terhibur dan juga semua rakan-rakan pendengar HFM sekarang ini pun terhibur lah, ya. Baik, jadi Haji Lailai ni lagu sebagai pembuka Hei punya permintaan-permintaan untuk mengadih. Jadi Ki jangan terlepas peluang untuk terus Ki ui permintaan lagu Nujie ku 013-3151-600 dan juga boleh Ki komen ku TikTok live yang Hei akan mulakan siaran genet doh, ya. Jadi terus saya HFM, Moi Nu Moi.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Lagu Bintang, junyanya budak kacamata, Pai Tele menghiburkan dia untuk menguat adik. Aha, jadi sekarang deh pukul 8.41, dia berbaki lebih kurang 20 minit lagi untuk Genet doh. Pukul 9 menguat, dia akan lalon sebentar ataupun lalon sekejap. Berita utama jam 9 menguat adalah Ajih yang akan bersambung lagi kata segmen pilihan Asyik lah ya. Jadi aku ki risau, aku ki segan-segan, aku ki malu-malu untuk terus ki request lagu Ma ataupun nak Ma if lagu kemarin ki yang ingin Jik ke udarakan. Aha, mungkin jelah lagu Jimong kisah tertentu Pelayu Padi kan. Ha, jadi terus WhatsApp Asyik FM Moi Nu Moi 0133151600 ataupun boleh komen TikTok live hit sekarang adik sedah pun bersiaran. Lebih kurang 2-3 minit yang canuk lah ya. Jadi lebih kurang sekarang dia mong 24,000 mata memandang dan juga mong 400,000K like. Wah. Dan juga terima kasih ya mong kekawan dia yang dah kira kecapan ke, contohnya Warita Enrita dari Bedor Perak. Wah, terbaik. Genet dia akan baca dan ada komen. Tapi walaupun Genet sekarang ni jok hi gertik lagu-lagu Jumpa Minta Pena rakan-rakan hit lah ya.

Dan terus saja pun juga permintaan Jo. Salam DJ Aisyah FM yang bertugas. Saya Kamal dari Batu 12 Gombak, nak minta lagu dari Adam Ahmad, Kau Pergi Jua, ya. Ha, dan juga Ngurut Ilin, lagu ada untuk buat diri sendiri dan juga semua pendengar Aisyah FM. Terima kasih. Terima kasih Kamal Jo Batu 12 Gombak. Semoga Kamal juga terhibur dan juga sentiasa sihat-sihat sejahtera lah, ya.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Chef M, moi, nu, moi. Lain daripada yang lain. Pada yang nak mengira bukan semua lagu je permintaan Aaron. Ha-ha, luka yang tertunda. Ajalele, lagu yang sedih, yang Romaji menceritakan tentang luka. Dan juga cerita mengenai dengan memendamkan rasa, memendamkan sengi. Tapi akulah hei, bersedih-sedih yang mengenai adik, mengenai adik semestinya. Untuk waktu hei, berhibur sebenarnya. Ya, ya. Jadi jom baca lagi permintaan-permintaan dan juga rakan-rakan hit menerusi TikTok live menhineng sekarang adik lebih kurang tujuh lagu yang akan hi getik-getik dah. Yang pertama memang permintaan dan juga Pinang Azmi Baharum ku getik lagu ju nyanyian Enrique Iglesias Lotion Paul dengan lagu yang berjudul Bailando. Berspanyol-spanyol get ye hi untuk mengenal adik. Jadi telah saja pun juga permintaan Ju Jannah Bumi Masuri katanya ku ketik lagu Ju nyanyian Arsam Band tak usel lagi kata Dalek Jakun dengan ucapannya untuk mah ku ketik lagu dia sebagai tanda sokongan dan juga support terhadap band-band My Hair. Mantap sekali Jannah. Dan seterusnya hebong juga permintaan Ju Setiu Terengganu. Ha, penyak kicip ya. Ha, Imun SYD Senun dengan lagu yang kiseman ini adalah Demi Cinta Setia Ju Nyanyian Junction. Aje lele ini lagu untuk mengawal adik. Dan terus adik pun akan lebih joy lagi lagu. Jadi terus layan juga terus berhibur bersama Ruji HFM Moinumoy. Lain daripada yang lain.

Ya, Syafan Moy No Moy, lain daripada yang lain. Haji Lailai, lagu Demi Cinta Setia. Ha, permintaan Ju Rakan Hik. Yaji Ju Setiu Terengganu Suhaizi. Ha. Jadi apa rakan-rakan pendengar semua, pejam celik punya segmen yang pertama, super musim pertama untuk menguat adih segmen pilihan asyik ataupun meramra kena penghujungnya. Sekarang pukul 9.45, lebih baki lagi 15 minit. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah sudi kongsikan ucapan dan juga dah ui ataupun permintaan lagu. Semoga guys semua terhibur dan juga Ngerok Maiji tercapailah hasrat ya. Aku ketik ke lagu kegemaran kek ke udara. Jadi bobo mungkin yang terlepas pandang melalui WhatsApp Asyik FM ataupun melalui komen ku TikTok live ada in semuanya, maaf joy-joy ya. Yelah Ngerok Maiji, manusia tidak lari daripada buat kesilapan. Ewa. Jadi maupun terus layan Asyik FM Moinumoy, jom baca lagi ni lagu yang terakhir untuk menutup segmen pilihan asyik ku mengon adik. Jadi yang pertama mong permintaan Ju Rita Ngerok Ilena Ilena Ju Bidor Perak ku ketik lagu Ju nyanyian Damak Sayang Selamanya. Jadi yang kedua mong juga permintaan lagu Ju Alosta Bermuhnat Syamsiah Yahya. Aku ketik lagu maybe agak mengodeh Ngerok Ilena. Aku ketik lagu Ju nyanyian Billie Eilish Bad Guy. Jadi seterusnya lagu yang terakhir, lagu yang akan menutup dia punya segmen untuk mengon adik. Pilihan Asyik Haji, lagu Ju permintaan Rosmina. Aku ketik lagu Ju nyanyian SPIN Spin dengan bertajuknya lagu Nista. Jadi Haji Lailai, ini lagu yang akan menutup dia punya segmen untuk mengon adik. Jadi telas Haji pukul 10 mengon dia akan melangkah ke nana lagi segmen yang menarik yang bersantai-santai. Ya Haji, segmen Jog Healing. Jadi terus saya Chef Moy No Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef FM Moy lain daripada yang lain. Tepat pukul 10 mengon, semestinya Dehe dah melangkah ke mana lagi segmen separuh masa yang kedua. Ting. Dan untuk mengon ada sebenarnya yang mengenal segmen Nenai Pai tadi hibur-hibur kata segmen Pilihan Nasi. Dan sekarang ada Hei melangkah ke dalam lagi segmen ya, Haji, segmen Joke Healing. Di mana segmen ada pastinya Hei akan berhibur secara santai-santai lah ya, ngeromai Haji. Dan juga Hei akan putarkan lagu-lagu yang ramai Haji, menenangkan jiwa, menenangkan fikiran. Dan juga ngeromai Haji untuk hiburan Hei bersama lah ya. Dan juga mungkin ada juga Hei akan berkongsi beberapa info-info gah-gah semasa dan juga berkaitan ialah mana berlaku ke negara adik dan juga berkaitan dengan cuaca hi ataupun jisik dan juga info-info trafik dia penting lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang berehat, selamat berehat diucapkan. Semoga mengot adik menjadi mengot yang gembira. Ha, mengot yang remaja menenangkan jiwa. Ha, dan juga mungkin ialah kira-kira letih kan hari bekerja dan sebagainya. Jadi mungkin adalah menggunakan masa yang demong ada untuk meluangkan masa bersama rupa ringan angkir kan. Ha, mungkin seharian tak jumpa kerun ni, seharian tak jumpa kenah hi, ataupun seharian tak jumpa engsir hi sendiri. Jadi mungkin adalah gunakanlah masa demong ada dengan perkara-perkara dia bermanfaat. Yang paling bermanfaat sekali adalah ketik Asyik FM Minumai Haji, perkara dia wajib lah ya. Jadi bubu yang sedang memandu, selamat memandu yang ucapkan. Semoga selamat tiba dan selamat loy lah no destinasi dengkit ke tujuh Haji. And kereta abor ya, pelahan-pelahan. And metalik kenderaan lah, kereta ke, motor ke, lori ke, bas ke, keteman tak boleh. Keteman tak boleh. Tapi and lah secara ngeromai je berhemah ya. Agulah beri laju, aku hilaga lampu syarat, aku hilaga peraturan jalan raya, aku ngeromai je menimbulkan kemarahan kereta main gelang. Ya, akulah tiba-tiba yang kereta tiba-tiba buka tingkap buang sampah. Kena anu ngeromai cermin kereta main gelang tak boleh ya. Haji perbuatan yang salah. Ha. Jadi bubu mungkin Toti cecak, chip cecak no. Jam ada pun dah pukul 10 sebenarnya dah lingah untuk cecak. Tapi bubu yang Toti cecak kenal cecak sebenarnya. Bukan mai risau dah berlakunya. Ialah mungkin mengmaji meng penyakit gastrik dan sebagainya. Berlakunya nyikut lama lah. Kena cecak. Macam mung juga kawan-kawan rakan kawan in ki kemar tu cecak lingah. Jadi selama kelamaan berlakunya ngromaji penyakit yang ngromaji susah lah untuk dirawati kan. Jadi kalau boleh hijailah kitaran cenak ataupun jam cenak dengan betul. Dan juga hicaklah benda-benda berhasiat ya. Akulah hicak benda-benda yang cet, hicak ngenut de cet dan juga hicap benda-benda yang mungkin berlemak, fast food. Fast food je, cina-cina main ringan-ringan lah, keropok lah, malah kan, benda-benda pewarna lah. Aku kalau boleh elakkan, merasa kali nunoh tak mah. Akulah setiap hari sampaikan hicap je, kalau boleh, kalau tiktok lah benda je tak jadi, tak boleh. Aku hi amalkan secara berterusan, ramai bahaya untuk kesihatan lah ya. Lagi-lagi lain untuk main main gerak kan. Mungkin dia lah masalah penyakit dan sebagainya. Kalau boleh elakkan lah. Sama juga dengan bisnet pun sama. Kalau boleh elakkan lah. Bukan mah selalu je ambil selalu ki sureh lah kan. Aku cak coklat dah bagi lemun. Sebenarnya betul lah je. Aku cak coklat dah bagi lemun. Jadi gigi jadi rongak, lemun jadi rongak. Aku hiamarkan sentiasa lah ya. Baik, gani doa rakan-rakan pendengar semua, gani doa akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan ramalan jis untuk Hu Perdoh 6 hari bulan 8 2026. Jadi ajilah info dah penting yang akan sama-sama hipan ni untuk pelani semua. Jadi sebelum ajih Jo Ibu Bernot dengan lagu Ju Nyanyian Putri Soleha, Ikhlas Cintamu. Asy FM Moin Numai.

cuaca panas semakin mencabar. Lindungi anak-anak anda dari risiko haba melampau. Elakkan mereka bermain di luar semasa tengah hari. Pastikan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Gunakan payung atau topi bila keluar rumah. Kesihatan anak, tanggungjawab kita bersama.

Baik, jadi yalah, pada hari adik ataupun musim-musim adik sebenarnya ia punya cuaca ataupun punya jis sebenarnya i suhu dan juga i kondisi jis ajis sebenarnya adalah tak menentu. Jadi terdapat memberi penyakit yang boleh ataupun boleh hikup lah ya. Sebagai contohnya yang adik pai talih ju Chef M, ku Instagram Chef M pun pai talih kongsikan benda adik ya Haji. Stroke haba. Ha, jadi menghilang stroke haba boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi kenalilah ataupun dikenallah faktor-faktor risikonya. Jadi yang pertamanya pendedahan yang lama dan juga secara terus. Aku katih cuaca debeket lah kan. Jadi yang keduanya, stroke haba mungkin boleh berpunca daripada aktiviti fizikal yang berliu dan juga lebih daripada dia punya kemampuan. Dan juga proses aklimatasi yang tidak baik, ya. Dan juga salah satu pun juga pengambilan ubat-ubat tertentu sepertinya diuretik, antipsikosis, ramai pengelai dan cenak pengelai yang tak kena rubur okey lah kan. Dan juga yang terakhir adalah dehidrasi. Jadi mungkin mong juga dari kalangan yang mungkin pernah menghidap ataupun pernah kena stroke haba adik. Jadi bubuk yang mungkin risau sama jinggi juga, sama juga gain risau kan ya, kena masa cucu-cucu jis-jis beket deh, mungkin risau kena stroke haba. Jadi Jur Kementerian Kesihatan Malaysia kemaklumkan untuk petua kekal sihat ku hari cuaca di beket ya Haji, kena sentiasa berpakai topi ataupun kalau mong payung dipakai payung untuk ngeromai ji hilindung brokit daripada pancaran haba terus nubruk. Jadi yang kedua, jengoikan ataupun dibanyakkan minum air kosong ataupun mengira tahap aktiviti fizikal. Tak kisahlah kalau tadi kikoi, tak kisah kalau tengah kikoi keluar daripada tempat yang ngeromai ji berpeluk ataupun katih peluk pun kena kingut juga ya. Jadi yang penting ni kena joykan ngunut teh kosong. Akulah joykan ngunut macam teh tarik pula, teh ais tak boleh. Kena ngunut teh kosong ya. Ramai 8 gelas sehari. Dan juga kalau boleh pakai pakaian yang ringan berwarna terang ataupun longgar. Dan juga yang keempat adalah guna kipas ataupun pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Dan juga tidak, ramai ji tak boleh higai katih kenderaan dia bertutup tanpa pendingin hawa. Dan juga yang terakhir adalah kurangkan minum minuman berkafein, beralkohol dan juga bergula. Petua-petua yang boleh diguna untuk kekal sihat katih cuaca beket. Jadi ramai ji bolehlah melindungi diri daripada kenanya stroke haba. Kerana bila kena stroke haba dia bahaya gek lah kan. Macam-macam ramai ji risiko-risiko yang boleh ikut kan. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar Mercy Live TikTok. Sekarang ni dah mencecah 157.7000 like. Mantap semua. Okay, I love you all. Jadi Haji Lai-Lai, okay, boleh kongsikan ucapan-ucapan ataupun komen-komen kan, kongsikan cerita melalui TikTok Live ya adik. Dan juga boleh kongsi juga kek adik ketiba je belok. Kan sama-sama berkenalan lah kan, menguat adik sambil-sambil santai ketik lagu dan sebagainya. Sambil-sambil juga berkenalan. Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya minggu adik ataupun hujung minggu adik lah kan, senang cerita him mengampiri ke nana jis yang paling bersejarah dan juga jis yang paling istimewa, terutamanya untuk masyarakat Maihe. Jadi Jisma je, mungkin antara kalangan-kalangan he juga mungkin join my topic pani. Gila doakan dan sureh. Tapi mampun ju ilan nak lagu ju nyanyian cerpen. Nafas. Asyik FM. Moinumai.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Kau bidadari, Junyanyan Syafiq Farhan, nyapai telemimpin hek untuk mengot adik. Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah sudi pun ucapan ngeromai je cerita yang ingin diceritakan macam Noam Kawati adik. Ya, Haji Rio ataupun lebih dikenali dengan Muhiri Siwas Ngerok Ilir. Selamat malam DJ Reza, semoga semua baik-baik saja. Dan ucapan saya, DJ buat apa tu, kerja ke? Ya, saya tengah kerja awak. Okey, balik hati-hati ya DJ. Ada ada yang bagi gula-gula, jangan ambil. Amboi. Selamat malam DJ, selamat bertugas. Okey, terima kasih Rio. Ha, baik dia ya. Dia boleh tanya saya, dia buat saya DJ buat apa tu, kerja ke? Saya ni apa? Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan ni yang sudi ucapan dan juga berkongsi-kongsi cerita, bergelak tawa layan ngeromai kemungkinan adik. Aku lagi stres-stres ya. Jadi rakan-rakan pendengar, mungkin antara menglah kan, antara hi adik mungkin sedang memandu ketika adik mungkin kikupani berkenan dengan mana berlaku info-info trafik. Jadi menghineng menusi aplikasi X Plus Line 1800880000 meng trailer rusak ke kilometer 135.4 arah selatan Jus Sungai 2 Nuprai. Jadi lorong kecemasan lorong Kungul di terhalang trafik, tapi trafik masih lagi terkawal. Itulah Haji Mon juga, kemalangan yang berlaku ke kilometer 235.2 arah utara Jupedas Selinggi Nusi Pak 4. Jadi lorong kecemasan jadi tutup, tapi trafik masih lagi terkawal ya. Ha, jadi Mon juga kejap-kejap penanggaran ku elit kilometer 430 ke kilometer 425 arah utara Jubada Baru Nilai Nubada Serenia Sepang lah ya. Jadi lorong belah Kungu Haji tutup, trafik masih kita kawal. Dan semua pengguna jalan raya dipesan ataupun diminta pandu berhati-hati dan juga patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik ku lokasi. Dan juga diharapkan kita semua semoga selamat sampai di destinasi dan sentiasa mengamalkan sikap ngeromaji, sikap bertoleransi, sikap bertolak ansu, juga sikap sabar. Ha, sabar itu separuh daripada jawab. Jadi maupun Haji Dahila berkenaan dengan info trafik dan terus ada akan jual lagi berita-berita ataupun cerita berkenaan ngeromaji hari orang asal. Ha, mana menarik untuk hujung minggu adik? Ha, jual lagi layan lagu daripada Maui Kian.

Ya, Chef M, Moy New Moy, lain daripada yang lain. Hari ini 5/8/2026. Sebenarnya sudah mengempiri ke Nana Jis yang paling bersejarah ataupun sepala jis yang paling ngeromaji special lah ya, istimewa. Jadi sebenarnya 9 Ogos 2026, ya Haji Ahad Adih, adalah berlangsungnya Hari Orang Asal Sedunia, di mana Mong beberapa program yang dia menarik area ataupun kawasan Lembah Kelang ada menhineng menerusi Kementerian Perbadanan Negara Jabatan Bursa Malaysia berlangsungnya untuk hujung minggu Adih 8 hingga 9 Ogos 2026. Yaji berlangsungnya Muzium Seni Kraf Rasi mempersembahkan Citra Nusa Majlis Belantara 2026, ya, yang berlangsung ke Muzium Negara bersempena dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Jadi ku program adik ataupun ku acara adik akan joy persembahan kebudayaan reruai jualan hasil kraf orang asli. Among juga menariknya petting zoo dan juga among juga demonstrasi sepertinya barang-barang menyumpit dan sebagainya, dan juga among juga aktiviti melukis rumah warna dan juga pameran mini seni alat pemburuan.

Jadi tak isip juga sebenarnya untuk program Dataran Muzik Negara Adik berlangsungnya ataupun Mong juga pertunjukan alat muzik tradisi Maihik seperti dia mesti menarik, mesti Mong juga main yang Tok Bani ya, berkenaan dengan alat muzik Adik Yaji Biola Ikan Buntal. Wow, menarik. Dan juga demo ukiran patung kayu dan juga demo menganyam dendan daun mengkuang yang sering jadikan hiasan aksesori pakaian tradisi masyarakat Maihik. Dan juga Mong juga pertunjukan tradisi macam aktiviti pemburuan sepertinya jerat binatang lah ya, jerat haiwan, yang ini menunjukkan bagaimana kemahiran survival daripada masyarakat Maihik untuk memperoleh hasil hutan dengan menggunakan sumber alam sebagai alatan untuk menangkap ya. Dan juga kita boleh kicip untuk program ini sebenarnya bermula jam 9 pagi hingga 6 petang dan juga berlangsung ke Dataran Muzium Negara. Jadi kita boleh sama-sama memeriahkan dan juga menghadirkan diri untuk program Citra Nusa at Muzium Majlis Belantara 2020. Dan untuk makluman kita semua juga, pihak ICFM juga akan terlibat juga memberi borak sepertinya DJ Vicky, Mong juga DJ Mizi aka Pak Abu, Mong juga bersama Ruin, DJ Reza, dan juga Mong juga Anwar dan DJ Azizi. Jadi boleh sama-sama hici berkenalan, hi beramah mesra sambil-sambil hi menikmati dan juga hi menyambut sama-sama secara meriah sambutan ataupun program Citra Nusa Majlis Belantara sempena dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Baik, Haji Lailai Jailan lagu ialah menghampiri ke hari yang hari yang istimewa Haji, hari sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Jailan lagu Ju Jelmo Balai Peninjau Lah. Chef FM Moinumoi.

0: sekali lebih.
1: E-track ni, e-track ni apa?
0: E-track dia ni sepanjang 6 kilometer.
1: 6 kilometer.
0: Dia track ada mendaki, menurun, ada kawasan berpaya dan kawasan rata-rata. Dikelilingi oleh sawit dan hutan.
1: Okey,
0: ada anak-anak sungai juga lah.
1: Banyak
0: komunikasi anak
1: sekitar
0: sungai.
1: Sekitar anu
0: itrek sekitar.
1: Okey.
0: Keliling kampung lah. Dia katakan keliling kampung lah pusing. 6 kilometer tu dia keliling kampung.
1: Oh,

0: Gegar Pasti Pade.
1: Nama saya Nazra Bebasi, berasal dari RPS Kedai, Kuala Rumpi, Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi Gaharu yang meliputi market tempatan dan antarabangsa. Saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise. Pesanan saya terutama kepada golongan muda dan serta masyarakat Aura Asli di seluruh penanjung Malaysia, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat. Jangan cakap tanpa tindakan. Bukan senang nak jadi senang dan bukan susah nak jadi susah. Itu adalah pesanan saya, terutama kepada generasi muda. Kenapa generasi luar boleh berjaya sedangkan kita orang asli takut? Cuba bangkit untuk bersaing dan mencapai apa yang kita nak dalam bidang perniagaan.

Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya ada mengenai kes dah berlaku pada Deco Alostar menhineng operator kilang di penjara denda RM5,500 kerana aksi wili. Ha, jadi nombor operator kilang ada dijatuhkan atau diberi hukuman penjara sehari lalu denda RM5,500 oleh mahkamah kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil KN isteri ataupun kenah Rui Kenun. Wow. Jadi tertuduh hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan juga tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan Crop Section 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi polis menegaskan nong aja ataupun jalan raya dia bukan gelanggang untuk menonjol. Aksi berbahaya boleh dikorbankan nyawa dan tak akan dikompromi. Tertuduh Haji Muhammad Nur Hakimi Masukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun ya. Jadi Haji Lai berkenaan dengan nombor operator kilang Ngeromai Haji, yalah rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh elakkan daripada UI perkara-perkara dan sedemikian lah ya, UI aksi-aksi yang berbahaya. Teman-teman pula macam kes ada NKN sekali Rui Kenah Rui Kenun. Wow. Ia sendiri pun kejut juga baca cerita dia ya. Tapi mana berlaku memang ia kena jadikan pedoman lah ya. Ngeromai Haji bukanlah Ngeromai Haji Nong ni bukan sekadar tempat untuk hiperneng, hi punya penani dan sebagainya. Tapi sebenarnya Nong Haji untuk kegunaan hi jeng oi dan juga untuk hi guna bersama-sama secara berhemah ya. Bukan ma sebenarnya kunong Haji, walaupun mungkinlah hiwi perkara Haji hi rasa macam yalah seronok nanak dan juga hi rasa macam tak apalah in boleh ngui in de empani in de boleh rasa selamat. Tapi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya hi membahayakan nyawa mai kilat sekali kan. Ha ajilah Ngeromai Haji Nong Haji bukan dia guna ataupun penggunaan hi halai. Hi jengok hi guna kan. Jadi Ngeromai Haji kena sentiasa hi berhemah lah ya. Kunong Haji tak kisahlah kekian motor ke kereta ke luri ke bas ke, tak kisahlah matalik pun, yang penting kena sentiasa berhemah, sentiasa pandu secara cermat dan juga sentiasa hi Ngeromai Haji patuhilah undang-undang jalan raya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, mungkin mungkin mong perasaan riak no ami apa kan. Mungkin bo yang mungkin tengah ataupun sedang mong ami apa sekarang ade, doakan semoga ke selamat dan juga ami apa ke pun sentiasa dalam lindungan Tuhan, sentiasa biar kesihatan. Dan ade sebenarnya lagu untuk ke Yaji Bobo yang mungkin riak no ami apa kan. Jadi adalah lagu yang khas untuk ami apa Yaji Junyanyan Amir Sisi, Ayah Ibu Syafem Moinumoy.

Ya, Syafan, moi no moi, lain daripada yang lain. Kau katakan cinta, E-M-A, Emma. Paitan lebih bukan hei untuk menguat adik. Jadi, rakan-rakan semua sebenarnya mong cerita untuk hari adik. Di mana Himan Hijoy, merusi portal Beta TM, platform media sosial diberi tempoh tangani kandungan skam dan juga judi online. Ya? Jadi, pengenali platform media sosial, biar tempoh untuk naik selaraskan mekanisme dalaman masing-masing bagi membolehkan proses mengesan menurunkan kandungan berisiko seperti penipuan, skam dan judi katih talian lah ya, disandarkan secara automatik kukrop Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 on sa ya. Jadi MCMC kita terbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai penanda aras pematuhan platform katih keselamatan dalam talian. Ha, jadi pengendali menyatakan kesediaan mematuhi kod tetapi memerlukan masa untuk meleraskan mekanisme dalaman bagi penurunan kandungan secara automatik. Dan juga kandungan judi dan skam masih lagi berleluasa ya kawan-kawan semua, menyebabkan MCMC mengemukakan lebih joy permohonan penurunan berbanding tahun canu. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan inisiatif kerajaan melalui dia punya Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisure jabatan lah ya, Ngeromaji sedang mengui kerja untuk menurunkan perkara-perkara dia melibatkan scam dan juga judi-judi online ku mata-mata media sosial. Jadi he pun sebagai pengguna media sosial mong juga cara sebenarnya untuk he mengelakkan diri daripada skamer. Ya Haji, secara mudahnya tohi berkongsilah ya maklumat peribadi ataupun perbankan, tak kisahlah nombor IC ke ataupun alamat tempat tinggal ke alamat gini dikit ke ataupun nombor bank, nombor akaun bank, nombor PIN bank dan juga mungkin memberi lagi maklumat peribadi, surat-surat beranak Haji, aku kiok ke sebarang-barang dan juga tak mudah percaya dengan tawaran dia terlalu bagus. Kadang-kadang Jo juga hineng tawaran-tawaran yang ngeramaji boleh menarik minat dia ya. Macam contohnya, contoh ya, kalau ikut sana contoh, sebagai contoh he masukkan duit he bank in kepada nana account ji RM10 dalam masa seminggu akan biok pulangan seijing oi RM10 juta. Memang he getik je macam yalah kelakar lah, ya lawak lah. Tetapi sebenarnya antara rakan-rakan he, antara mungkin yang main dikenal, mungkin boleh naik percaya benda je dan boleh naik ui juga bayaran ataupun naik ramai tertarik lah ya dengan tawaran-tawaran GAG. Ya, jadi bila kineng tawaran GAG sebenarnya tak boleh lah ngeromeji he kod ataupun he ui sebarang pembayaran, sebarang yalah tak boleh ikut sebarang tindakan yang bukan mah risau dah berlakunya yalah macam scam, he punya account bank kena ngeromaji bigodam dan sebagainya yalah ya. Jadi jelele sebegat berkenaan dengan ngeromaji scammer dan telah sedih akan join lagi cerita dia menarik. Tapi walaupun join lain lagu, Ju nyanyian di Gapsi dia naik cover. Lagu sebenarnya adalah penyanyinya Sudirman, Dato' Haji Ashad Sudirman. Tapi digubah semula ya kumpulan di Gapsi. Ya Haji, lagu Pelangi Petang Dato' Saji diikuti dengan lagu Acik Air dan Ru Intan, Dia. Ya, HFM, Moinumai.

Ya, Chef M, moi no moi. Egois Kody Rani. Ya, ha. Sekarang ada jam menunjukkan 11.50 minit menguat semestinya. Dan juga untuk menguat ada sebenarnya dah menghampiri ke penghujung. Jadi, ramai je. Semestinya terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi menemani Ain di pukul 8 menguat lah pukul 12 tengah menguat ada. Jadi mama pun bila Reza bertugas semestinya mong kata-kata untuk hari adik ataupun setiap kali Ain bertugas. Jadi kadang-kadang pelangi tak selalu kimuncul. Ia hadir telas hujan ataupun telas mani dan kehadirannya cuma seketika. Namun dalam waktu yang singkat itu, ia mampu mencerikan langit dan memberi harapan kepada sesiapa yang memandang. Begitu juga dengan kehidupan, kita mungkin tak sentiasa melalui hari-hari yang indah. Ada masa kita diuji, ada masa kita penat dan ada masa juga kita rasa semuanya kelam. Tapi percayalah, setiap fasa itu akan berlalu. Dan apabila hadirnya detik-detik bahagia, hargailah sebaiknya kerana itulah pelangi dalam hidup kita, ya. Jadi ajalah-ajalah kawan-kawan semua, semoga kek semua terhibur untuk mengenal adik. Terima kasih Bobo yang sudi dah pun ui permintaan lagu dan juga sudi kongsikan ucapan, sudi kongsikan cerita yang menjadikan boleh bergelak tawa, bergelak senda mengenal adik lah, ya. Jadi Bobo yang mungkin sedang berat sekarang ni sama berehat diucapkan gunakanlah masa yang temong ada untuk ngeramaji meluangkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dan juga mungkin sekarang sedang memandu, selamat memandu yang ucapkan terima kasih menjadikan Chef yang sebagai peneman ngkik katih kereta Haji, katih kenderaan Haji. Dan berhati-hati dan juga semoga selamat sampai ke destinasi lah, ya. Jadi untuk rakan-rakan TikTok pun terima kasih dan sudi tap screen, sudi or give dan sebagainya. Semoga engkau semua dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur, juga diberikan kesihatan yang terbaik, ya. Jadi En Reza mengundurkan diri untuk waktu adik. Jadi yang bor kita baju nyenang, yang ni nak kita baju En. Jadi En tinggalkan kek semua dengan nana lagu yang cukup-cukup istimewa untuk hit semua, ya. Jadi bila ngeromai ji, bila berpisah, kerana mestilah sebab sayang kemai haji. Jadi sayang orang yang sama, sama seperti sayang En nungkek semua lah, ya. Jadi Chef M, moi nu moi, bye bye Abor Hanu. Kerana dia akan yok laluan ataupun yok serahkan tugas nu kawat TAJ tugas daripada Salam FM, ya. Jadi terus layan Aisyah FM Moi Numoi, akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari semestinya. Aisyah FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac

0: Ia sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali bertemankan Farhana insya-Allah untuk malam ini. Pertemuan kita sudah masuk hari baru. Kita mulakan hari baru kita 6 Ogos 2026 di bulan kebangsaan. Terima kasih buat rakan penyampai Rizal yang telah pun selesai tugasan dan insya-Allah Farhana akan teruskan tugasan untuk hari ini sehingga pukul 4 pagi nanti. Saya doakan yang baik-baik untuk pendengar Salam FM walau di mana jua berada. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan ya. InsyaAllah. Dan pastinya nikmat terbesar hari ini adalah Allah bagi kita bernafas. Alhamdulillah. Allah masih bagi kita peluang untuk kita bernafas. Jadi jangan kita biarkan ia sia-sia. Kita tambah amal kita, kita kurangkan dosa dalam kehidupan kita. Dan pastinya kita bersyukur Allah berikan kita kebahagiaan dan juga ketenangan dan juga keamanan. Kita masih lagi berada di bumi Malaysia yang aman damai pastinya. Alhamdulillah. Untuk saudara pendengar terus bersama kami di bulan kebangsaan untuk malam ini pembuka tirai, dengarkan seketika Aisyah Bahtera Merdeka. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengannya Nak Aisyah yang baru saja bersama kami, boleh dengarkan juga di MyTV 706. Dan kita dah masuk bulan kebangsaan ini, bulan yang mana mengingatkan kita tentang erti kemerdekaan dan juga pengorbanan para pejuang yang telah berusaha mempertahankan keamanan negara kita. Alhamdulillah, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jomlah sama-sama kita mensyukuri nikmat hidup kita dalam sebuah negara yang aman dan juga harmoni. Baik, kita tinggalkan seketika tentang Hari Kebangsaan. Kita nak dengarkan perkongsian salam tilawah insyaAllah. Untuk malam ini kita nak tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Jadi saudara pendengar, bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran untuk kita dengarkan perkongsian ilmu dan juga kita perbetulkan bacaan kita, dan kita akan dengar perkongsian pengajaran di sebalik surah An-Nas ini. Jadi terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali malam ini. Alhamdulillah, pastinya bertemankan Farhana. Untuk hari ini kita nak tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6, dan insyaAllah saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran untuk kita sama-sama dengarkan dan juga memperbetulkan bacaan kita malam ini. Alhamdulillah, Allah beri peluang kita masih lagi bernafas untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran. Jadi insyaAllah malam ini kita nak raikan tetamu yang sudah pun berada di konti bersama-sama dengan Farhana malam ini, Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: MasyaAllah. Terima kasih Ustazah sudah hadir malam ni. Sihat ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. MasyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam salam tilawah ni. MasyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebenarnya saya sangat bertuah kerana kita banyak belajar dengan Ustazah. Kita memperbetulkan bacaan kita ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustazah sebelum ni dan insyaAllah malam ini kita take note. Betul. Dan kita cuba perbaiki.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk pendengar Salam FM, untuk malam ini seperti yang Farhana katakan, kita nak dengarkan ataupun kita nak belajar surah An-Nas ayat 1 hingga 6, yang mana ini adalah juzuk yang ke-30 Ustazah.
1: Betul, MasyaAllah.
0: Dan dah habis dah.
1: Surah yang ke-114.
0: 114.
1: InsyaAllah. Surah yang terakhir lah.
0: Jadi saya harap pendengar pun sudah bersiap sedia dengan buku nota dan pastinya dengan Al-Quran lah. Untuk kita dengarkan bacaan oleh Ustazah malam ini. Dan sebelum itu, untuk kita memberkati majlis ilmu kita malam ini, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita dengarkan bacaan doa. Baik. Sama-sama kita aminkan, insyaAllah. Silakan Ustazah.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna shi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. MasyaAllah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti kita dapat terima dengan sebaiknya, insyaAllah.
1: Dengan hati yang lapang, insyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik Ustazah, kita teruskan.
1: Boleh,
0: mungkin Ustazah boleh memperdengarkan bacaan dahulu surah An-Nas ayat 1 hingga 6.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Farhana dan juga para pendengar kita. Jadi insyaAllah pada malam ni, sebelum kita pergi kepada surah utama kita, kita baca sama-sama dulu surah Al-Fatihah bagi kita memberkati pada malam ni, insyaAllah, mudah-mudahan.

0: Baik, alhamdulillah. Kita teruskan bacaan kita dalam surah kita, itu surah An-Nas, insya-Allah. Puan Fahana,
1: silakan.
0: Para pendengar boleh ikut sama-sama dengan saya. Kita baca ayat 1 sehingga ayat 6 secara keseluruhanlah untuk surah ini, insya-Allah, mudah-mudahan.

0: Subhanallahalazim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia alunan bacaan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 yang mana kita memang selalu bacalah dalam solat kita, kan? Sebelum solat pun kita baca, kan? Ha, dalam solat pastilah.
1: Sebelum nak tidur pun kita baca.
0: Kita baca, kan? Tiga kul, kan, ustazah?
1: Ya, betul. Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Jadi sebelum ustazah teruskan untuk orang kata memperbetulkan ataupun nak menerangkan tentang tajwid malam ini, kita nak dengarkan dulu bacaan oleh pendengar kita yang menghantarkan rakaman.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aludin Min Azli daripada Desa Pengiran Putra, Kajang, Selangor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
1: Subhanallah.
0: Masya-Allah. Adik Alauddin, tak silap saya.
1: Itulah saya dengar kan? Din. Masya-Allah. Okay, kita panggil Din,
0: Adik Din. Takut salah nama kan?
1: Itulah tu. Tak tahu Alauddin ke Kamarudin ke, boleh jadi juga. Masya-Allah.
0: Okey,
1: kan? Alhamdulillah. Dengan taranumnya sekali tu. Kali ikutkan taranum tu, taranum Bayati tu
0: dia buat
1: tu. Cantiklah macam saya buat juga tadi. Mula-mula tadi tu irama taranum juga. Tapi dia suara lelaki lah. Adik Din kita ni, masya-Allah, daripada Kajang. Alhamdulillah bacaan bertaranumnya, kan? Dengan lancarnya, permunian yang saya boleh buatlah daripada bacaan adik Din kita ni. Okey, baik. Kalau perhatikan betul-betul, saudara Din kita, baik, kalau surah ni kan belakangnya tu semua berakhir dengan huruf sin. Masya-Allah, cantik Allah susun. Kan, nampak tak? Dia punya, orang kata panggil bahasanya rhythm tu. Dia punya susunan dia tu Allah buat tu cantik sangat, kan? Jadi bagi sama, supaya apa tahu? Supaya kita senang. Nak tahu qul a'udzu birabbin nas ni belakang ni berakhir dengan huruf sin. Kan, okey. Baik, untuk adik Din kita ni, okay, apa yang saya boleh tegur untuk untuk penambahbaikan bacaan yang akan datang. Okey, mula-mula tadi saya dengar bismillah tu. Bismillah tu dia kurang jelas sikit dekat pada huruf sin tu. Bismillah gitu je, kan? Jadi situ cuba baiki sedikit. Memang kita nampak macam ala bismillah je pun tak boleh. Bismillah pun kita kena baiki. Sebut dia betul-betul. Sebab kita puji Allah, kan? Kita puji Allah dulu. Jadi kita betulkan bismillah tu kena betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua okey dah. Cuma B tadi saya kurang dengar pada huruf ba dan huruf sin. Dua-dua tu. Bismillah, gitu je. Tak tahu huruf ba ke huruf ta ke depan tu, tak tahu, kan? Jadi jelaskan sedikit huruf B tu, ba baris bawah, bertemu dengan huruf sin, jadi bismillah. Kan huruf sin tu, kan? Okey, jelaskan. Sebab sifat huruf sin ni kita kena tahu, sin dia ada sofir. Sofir tu dia bunyi seperti desiran binatang. Bunyi binatang.
0: Desiran.
1: Ya, desiran. Gitu. Dia bunyi desiran. Gitu, kan? Bunyi huruf yang berdesir ni ataupun yang bunyi seperti binatang ni, seperti huruf za, zai pun as. Sot pun ada als. Huruf-huruf tu semua dia ada bunyi desiran,
0: desiran
1: tu. Bunyi kita panggil dia ada angin dan dia ada desiran tu, bunyi tu. Jadi kita kena pastikan bunyi tu jelas lah. Sin, kan? Okay, sama juga kita tengok. Okay, ayat yang pertama. Okay, kita tengok. Yang pertama tadi di huruf za tu. Dia bunyi macam, dia bukan zu, dia bunyi zu. Dia tebal.
0: Jadi huruf za ke?
1: Dia nak masuk huruf za. Dia kan huruf za ni dengan huruf za keluarnya sama. Keluarnya hujung lidah.
0: Hujung tempat yang sama.
1: Za. Bila kita nak sebut tu kena kena keluarkan sedikit lidah kita keluar. Dia za, za. Cuma beza dia apa? Sifat. Za sifat dia istifal ke bawah, maksudnya merendahkan kita punya lidah kita rendah. Kalau Allah dia kena meninggikan, itu kita panggil isti'la, meninggikan atau menaikkan pangkal lidah kita. Dan dalam masa yang sama huruf dha dia ada sifat itba'. Itba' tu maksud dia mengangkat secara keseluruhan lidah kita. Dha dia tak boleh, dha dia kena rendah aje. Keluarkan lidah, dalam masa yang sama rendahkan lidah kita. Maksudnya landaikan. Ha, macam tu je. Kalau kita terangkat sikit pun jadi dia akan tebal. Dia tak boleh, dia kena landai.
0: Dhu.
1: Kalau kita terangkat sikit jadi
0: kena keluarkan lidah sikit.
1: Memang kena keluar. Memang sifat dha tu memang dia punya makhorijul huruf dia memang keluarkan lidah sedikit.
0: Baik.
1: Di antara kacip gigi atas dan gigi bawah. Dhu. Cuma jangan naikkan pangkal lidah. Lidah kena landai. Baru dia tak tebal. Tadi yang adik Din kita tadi tu dia terangkat sedikit pangkal lidahnya. Jadi dia bunyi tebal sikit. Qul a'udhu bi. Dia tertebal sedikit. Kan di situ. Okay. Itu satu. Para pendengar boleh take note dekat situ. Sebab bukan perkara biasa ni. Memang selalu juga terjadilah. Kan sebab dha ni dia memang keluarnya tu sama dengan dha.
0: Kalau kita nak baca cepat dia akan jadi.
1: Dia akan jadi. Kan tambah-tambah pula dia duduk sebelah A pula. Qul a'udhu. Dia jadi tertebal. Sebab tu bila kita baca Quran ni kan, hati-hati. Bila kita baca Quran, kita nak jaga setiap hak huruf ni.
0: Huruf yang
1: sebab huruf-huruf ni dia ada hak-hak dia, dia ada sifat dia, dia ada tempat dia. Nak cantik kena baca pelan sikit lah. Kan. Memang kadang-kadang bila saya mengajar Quran kan, apa ni Puan Fahana? Ya. Memang ada setengah-setengah pelajar tu. Dia target dia tu memang nak khatam. Jadi saya bagi nasihat.
0: Nak khatam cepat lah.
1: Nak khatam cepat, nak pergi habis cepat. Kan kita memang kena ada target tu untuk khatam. Cuma kita kena letakkan dalam diri kita apa niat dan apa tujuan kita belajar Quran. Kita tujuan kita belajar Quran, kita nak betulkan huruf, nak cantikkan sebutan huruf. Betul tak? Nak betulkan baris apa semua. Jadi bila kita baca tunggang langgang kita langgar je kan. Tu tak kena matlamat kita belajar Quran tu kan. Sebab tu Nabi suruh kita, Nabi sendiri pun dia bertalaki dengan malaikat. Kan bila dia bertalaki dengan malaikat, sebab apa dia bertalaki? Sebab dia nak berbetulkan bacaan dia. Situ. Okey, ada masa lagi?
0: Boleh sudah sikit lagi.
1: Sikit lagi. Okey, kemudian kalau ikutkan secara keseluruhan tu adik dan kita baca dah okey dah. Tak ada kesalahan yang jelas, tak ada kesalahan dari segi baris, huruf
0: panjang
1: tak
0: pendek.
1: Tukar. Tak ada okey, panjang pendek semua okey. Cuma huruf-huruf sikit sifat-sifat tu je. Okey, dan saya nak kata apa? Saya nak beri sedikit pesananlah pada para pendengar juga adik dan kita kan. Okey. Tadi dah. Kemudian huruf sin. Saya kata tadi kan. Bila huruf sin ni belakang, maka di situ kita kena raikanlah sin tu. Contohnya, qul a'udzu bi rabbin nas. Kena bunyi sikit. Nas. Kena bunyi desiran pada sin tu.
0: Baik.
1: Kan kena ada sebab dia ada sifat tu. Kita kena raikan dia. Kan? Nah, semua samalah belakang ni. Dan satu lagi sebelum tu. Kita patah balik sikit. Pada kita tengok kan, di situ ada berlaku ada hukum sikit di situ, alif lam syamsiah.
0: Alif lam syamsiah.
1: A'udzu qul a'udzu bi rabbin alif lam kemudian nun, nun kan? Di situ kena dengung para pendengar. Okey, kena dengung. Kat situ saya ingatkan sebab apa? Nun ada tanda sabdu dekat sabdu. Situ. Dan satu lagi bila kita perhatikan bila hukum-hukum ni kan, bila alif lam syamsiah ni mesti akan ada dengung dekat situ sikit. Bi rabbin nas. Kena dengung
0: berapa harakat?
1: Bila dengung tu dua harakat lah.
0: Dua
1: harakat. Kalau kita perhatikan semua dekat sini nun ada tanda sabdu. Nampak ayat 3, ayat 2 semua ada sabdu.
0: Sampai 6
1: semua tu kena dengung para pendengar. Okey, ayat 2 tadi okey, tak ada masalah.
0: Okey.
1: Kemudian ayat yang keempat sikit. Di sini dia ada berlaku sedikit apa tu kita panggil lantunan suara. Sikit je pada lam tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Min syarril. Jangan syarril waswasil khannas. Ada sikit tadi. Adik Din kita baca tu sebab dia lam kan. Huruf lam dia kena jaga betul-betul. Masukkan mati tu huruf yang sukun tu betul-betul. Min syarril. Ril. Jangan ril. Ha, tak boleh. Okay. Min syarril waswasil. Masukkan betul-betul. Sil khonnas. Ha, begitu. Okay.
0: Tak nak beranak ya Ustaz.
1: Ya betul. Jangan bagi beranak lah kat situ. Okay. Kemudian yang lain semua. Hati-hati juga pada sin mati. Bukan lam saja yang beranak. Takut sin pun beranak. Min syarril was. Ha, tu tak boleh juga.
0: Was.
1: Bunyikan sofir pada sin. Waswasil khonnas. Boleh jelas? Yang lain semua, alhamdulillah. Yang lain semua saya tengok bacaan. Okeylah adik-adik kita, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu sahaja.
0: Alhamdulillah.
1: Secara keseluruhan lah. Kalau saya nak betulkan sesuatu tu boleh. Cuma masalah mencemburui kita sikit. Kan?
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan juga adik-adik kita yang telah memperdengarkan bacaan.
1: Sedap bacaan suaranya tu sedap. Kan? Praktis lagi.
0: Kan?
1: Boleh jadi imam nanti. Kan?
0: InsyaAllah. Kalau kata pendengar Salam FM nak hantarkan rakaman bacaan pun boleh.
1: Betul-betul.
0: Dan insyaAllah Ustazah akan cuba murnikan
1: bacaan.
0: Jadi untuk pendengar Salam FM, saya kira dapatlah ilmu untuk bacaan surah An-Nas ini yang memang selalu kita baca setiap kali solat dan juga sebelum kita tidur ataupun kita nak keluar rumah. Memang akan jadi kewajipan kita lah sebenarnya kita. Untuk kita lazimi surah An-Nas ini kan Ustazah?
1: Sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah dan sangat dekat dengan kita sebenarnya. InsyaAllah lah sekali nanti saya akan terang.
0: Memang surah ni mudah tapi jangan ambil mudah.
1: Masya-Allah.
0: Ini untuk nasihat untuk saya sendiri jugalah Ustazah kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita nak baca cepat. Macam saya cakap tadi terberanak lah.
1: Betul.
0: Huruf dal jadi huruf
1: zah. Jadi tebal. Betul-betul. Dia kan. Okey. Sebab tu setiap huruf ni kita nak jaga sifat dan makhraj dia. Contoh kalau dha kan, kita tak nak tertukar jadi dha sebab dia tukar maksud. Kan jadi kalau bila contoh satu kalimah azab kan kita sebut azab kan. Kadang-kadang bila baca azab lah, awab lah.
0: Jadi bahasa Melayu.
1: Dia maksud dia lain dah. Kan. Jadi kita tak naklah jadi awab ke ataupun azab. Jadi tertukar jadi huruf zai. Tak boleh lah. Dia kan azab. Allah dah letak dekat situ huruf zal. Kita sebut tu azab. Kan manis bunyi dia tu memang nak azab. Tapi dia punya apa tu sesuai dengan keadaan perkataan tu.
0: Sedap kan? Didengar.
1: Kan kita dengar awap lah kan. Tak sedap lah kan. Macam itulah.
0: InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey Ustazah, kita nak berehat seketika. InsyaAllah. Untuk segmen yang seterusnya. Ini memang saya sendiri menanti-nanti kan. Selain kita memperbetulkan bacaan, kita nak tahu juga pengajaran di sebalik surah ini. Sebenarnya dalam semua surah lah. Semua Allah dah bagi tahu kat situ. Semuanya ada pengajaran kepada kita kan. Jadi pendengar Salam FM, jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Pastinya bersama saya dan juga Ustazah Awatif. Seketika nanti kita bagi ruang dan juga kita bagi rehat lah kepada Ustazah sekejap ya. Okey, terus bersama kami di Salam FM. Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Terus bermuhabbah untuk salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 dan telah pun selesai. Ustazah telah pun memperdengarkan bacaan dan pendengar juga telah pun menghantar rakaman. Adik Din kita dah berkajang tadi kan. Ustazah dah buat pemurnian dan untuk segmen yang seterusnya kita nak dengarlah pengajaran ayat surah An-Nas ini. Memang sebenarnya kalau kita betul-betul tadabur, masya-Allah.
1: Ya, betul. Jadi malam ni kita nak dengar lah. Bab kata Puan Farhana, memang surah yang mudah kan. Tapi jangan ambil mudah. Ya, kita jangan ambil mudah kan, masya-Allah.
0: Betul. Insya-Allah. Baik, kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada ustazah. Silakan. Insya-Allah.
1: Baik. Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah ni para pendengar dan Puan Farhana bila saya diamanahkan untuk memberi sedikitlah tadabur untuk surah ini. Jadi saya rasa macam menarik kan. Menarik sebabnya surah ni selalu kita baca.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita baca je tapi kita tak tahu apa yang Allah nak cakap pada kita ni untuk surah ni kan. Sebab surah yang memang kali ikutkan, kalau ada yang memang tak menghafal lagi kan surah Baqarah ke dan sebagainya, dia akan buat harian dia memang baca surah Qul A'udzu birabbin nas. Tiga qul tu lah untuk baca dalam solat kan. Sebab ialah mudah kan, mudah untuk kita ingat. Dan satu lagi, surah ni dia dekat sangat dengan kita sebenarnya. Okay, jadi kita tengok apa yang Allah nak apa yang Allah nak pesan, apa yang Allah nak nasihat pada kita kan. First kali kita tengok isi utama dalam surah ini, iaitu kita tengok yang pertama, kewajipan setiap manusia ini untuk berlindung hanya kepada Allah. Maksud kata kebergantungan kita hanya pada Allah. Maksudnya kita nak berlindung, kita berlindung kepada Allah sahaja. Itu yang pertama, isi yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis. Sama ada daripada syaitan, daripada jin mahupun daripada manusia. Nampak? Na'udzubillah. Kita yang kita tahu, syaitan, jin je. Tapi sebenarnya
0: Manusia pun
1: boleh jadi jin. Manusia pun boleh jadi syaitan.
0: Allahuakbar.
1: Nampak? Kan? Ya. Di situ, sebab tu isi utama di situ, kejahatan yang mana yang boleh merosakkan akhlak kita berpunca daripada syaitan, jin dan juga manusia. Na'udzubillah. Nampak? Di situ Allah nak terangkan kepada kita. Okey, jom kita tengok. Okey. Kelebihan dia, sebelum tu sebelum kita masuk satu persatu, kalau ikut ayat ni ada 6 kan? Para pendengar dan Puan Fahana. Ayat ni ada 6 sahaja. Jadi kita tengok kelebihan dia, saya bagi 3 je kelebihan surah ni. Okey. Yang pertama, Rasulullah SAW dia selalu baca 3 qul ni. Kan, setiap kali selepas solat 5 waktu. Tu maksudnya kita kena buatlah, kita ikutlah. Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, Nabi selalu baca 3 qul ni sebelum tidur. Dan dia akan sapu pada seluruh badan dia. Nampak? Sebab tu bila kita perasan, kalau kita tengok ada yang apa tu, alim-alim ulama, ustaz-ustazah kita, kasatizah kita ni, dia selalu pesan bila kita nak tidur, kita baca 3 qul, kita tiup sikit kat tangan, kemudian kita sapu pada seluruh badan kita. Maksudnya kita berlindung lah. Kita berlindung daripada kita minta Allah daripada gangguan apa benda-benda lah kan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dia, Rasulullah SAW dia membaca 2 surah. Okey, 2 surah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Semasa baginda disihir oleh orang Yahudi. Baginda sendiri disihir jadi dia baca 2 surah ini. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dengan izin Allah maka sembuh, sihir itu hilang.
0: Masya-Allah.
1: Dua surah ni. Jadi sebab tu surah ni dia ada kelebihan dia lah. Dua surah, iaitu surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dua surah ni yang baginda sendiri bacalah sebab dia tahu dia kena sihir. Jadi sebab tu dia baca surah tu untuk hilangkan sihir. Dan dengan izin Allah sihir tu hilang. Okay, itu kelebihan dia. Baik, sekarang ni kita tengok satu persatu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan ataupun kalimah qul. Nampak? Qul, apa maksud? Katakanlah. Jadi, bila kita perasan kan, ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan qul. Betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad. Ada lagi, qul tu, perkataan qul tu Allah mulakan. Di sini menunjukkan bila perkataan qul itu, surah ni wajib Nabi sampaikan. wajib Nabi sampaikan kepada kepada umat dia. Makna kata bukan surah-surah lain tak wajib. Cuma surah menunjukkan kul ni adalah surah yang sangat-sangat orang kata apa, wajib dan sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Maksud kata Allah suruh Nabi sampaikan juga kepada manusia sebab surah ini adalah surah yang sangat penting yang aku nak sampaikan kepada manusia. Sebab tu qul, perkataan qul. Okay, jadi qul a'udhu bi rabbin nas, maksud dia apa dekat sini? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Menunjukkan di sini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni, kenapa Allah gunakan kalimah rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas? Kenapa Allah tak gunakan apa tu, rabbil alamin? Kenapa Allah guna binnas? Kenapa dekat sini? Iaitu bila saya kaji balik, adakah Allah ini mencipta manusia sahaja? Adakah Allah mencipta manusia sahaja? Tidak. Allah cipta juga gunung ganang. Allah cipta juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa di sini Allah kata, maksudnya Allah katakan dekat sini Allah ini adalah pencipta manusia. Kenapa? Kerana surah ini Allah nak bercerita tentang manusia. Sebab tu Allah mentionkan di sini qul a'udzu birabbin nas. Allah nak suruh manusia
0: tuju kepada manusia.
1: Allah nak tujukan surah ini kepada manusia.
0: Kan
1: betul Allah cipta semua benda, tapi Allah nak suruh manusia ambil tahu pasal surah ni. Sebab apa? Jom kita tengok.
0: Baik.
1: Sebabnya bila kita tengok apa tu ayat yang kedua. Nampakkan yang tadi iaitu maksud dia adalah Allah itu sebagai pencipta manusia. Betul. Rabbin nas.
0: Okey.
1: Kemudian kita tengok yang kedua, Malikin nas. Malik.
0: Malik.
1: Malik tu bermaksud raja.
0: Raja.
1: Raja maksudnya raja, raja kepada raja.
0: Yang menguasai.
1: Maksudnya adalah Allah ini adalah kuasa secara mutlak kepada manusia. Maksud kata, kalau Allah kata dekat dia, Allah kata dekat dia, hari ni engkau akan menerima musibah, na'uzubillah, maka akan jadilah musibah tu. Sebab Allah yang kita panggil manage,
0: dia yang aturkan.
1: Allah yang menyusun, dia berkuasa terhadap apa yang dia rasa macam lepas ni aku akan uji kau, kau akan tertunduk, kau akan duduk, maka jadilah.
0: Kalau kata jadi, jadilah.
1: Sebab dia malik. Dia malik, dia maksudnya dia raja kepada raja. Dia maksudnya dia berkuasa kepada kepada manusia secara mutlak. Tak boleh ada siapa-siapa yang halang. Betul tak? Jadi bila-bila pun kalau Allah kata nak jadi sesuatu perkara tu kepada kita ke, keluarga kita ke, suami kita ke, memang kita ni, hidup kita ni memang diuji. Allah uji kita. Tapi dengan cara bagaimana untuk kita nak minta keampunan daripada Allah, kita minta doa lah. Kan kita minta doa,
0: bergantung harap dengan dia.
1: Bergantung harap. Jadi ayat yang kedua tu tentang Allah kata aku ni ada kuasa secara mutlak kepada manusia. Okay, boleh? So yang pertama tadi kita tengok Allah ini sebagai pelindung kepada manusia. Kemudian Allah ini adalah Malik, raja, raja secara mutlak kepada manusia. Yang kedua, okey. Ayat yang ketiga kita tengok, Ilahin nas. Okey, ayat yang ketiga ni nampak, ayat ketiga ni nampak macam pendek, tapi penerangan ini kan dia tentang apa tau? Tentang iman. Iman kita, itu bila kita tengok maksud dia Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Sebab tu saya sebut iman. Okey. Jadi kita tengok kat sini kan, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Jadi kita tengok di sini. Bila kita tengok baik, dekat sini kan, iman seseorang itu akan lengkap pada tiga perkara, Puan Fahana dan para pendengar. Tiga perkara, iaitu bila kita tengok ayat yang pertama tadi, Allah itu adalah pencipta manusia, ataupun pelindung manusia, kan? Jadi bila kita tanya kan, ada dalam satu cerita, apa ni, kafir musyrikin, bila orang tanya, siapa yang mencipta manusia, siapa yang menjadi pelindung manusia, dia akan jawab Tuhan dia, betul? Dia pun mengaku ada Tuhan.
0: Ada Tuhan.
1: Kita pun mengaku ada Tuhan, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu dia mengaku juga yang Tuhan ni adalah raja. Betul tak? Orang kafir ni dia mengaku yang Tuhan ini adalah raja, betul? Itu yang kedua. Yang ketiga ni, ini yang mereka tak boleh buat. Ini yang orang kafir tak boleh buat. Dia sebab apa? Sebab mereka tidak boleh sembah Allah. Nampak? Sebab tu saya kata iman. Iman ni maksud kata orang Islam ni, sebab tu dia lengkap dengan tiga perkara ni. Kita percaya Allah lindung kita. Kita percaya Allah raja kita. Allah akan menguasai kita secara mutlak. Dan kita sembah Allah. Betul. Tapi orang kafir, ini yang mereka tak boleh buat. Sebab apa? Banyaklah mereka Dia sembah kepada patung, yeah, sembah kepada
0: pada
1: nafsu,
0: haiwan.
1: Ya, pada haiwan, yeah, sembah kepada harta pangkat mereka tu, mm-hmm, lebih mengagung-agungkan benda tu, yeah, kan. Jadi mereka tidak sembah pada Allah.
0: Pada Allah.
1: Jadi sebab, yeah, tu dekat sini ilahin nas ni menunjukkan pasal iman kita. Nampak? Jadi dekat situ tiga perkara ni lah. Okey, baik. Yeah. Kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Boleh Fafana?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Bila kita tengok ayat yang keempat. Masya Allah ayat ni ya. Dia dah panjang sikit. Ayat dia. Min syarril waswasil khannas. Apa maksud dia? Dari kejahatan pembisik menghasut yang timbul tenggelam. Apa maksud dia tu kan? Kan kalau tengok dari segi maksud dia apa benda ni? Allah nak sebut kita apa ni sebenarnya? Okey. Di sini ayat yang keempat ni. Apa yang saya boleh ringkaskan iaitu bila kita tengok daripada kejahatan bisikan yang membisikkan yang pergi dan datang. Itu maksud yang lain. Tapi kalau yang ni yang tenggelam timbul. Apa maksud tenggelam timbul ni? Jom kita tengok. Okey, baik. Pada ayat yang keempat, cuba para pendengar dan Puan Fahana perhatikan pada kalimah khannas.
0: Khannas.
1: Okey, khannas tu yang bermaksud dalam satu hadis Nabi ada kata khannas ni adalah bila kita berzikir kepada Allah, maka dia akan hilang. Bila kita bila kita tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan datang. Siapa datang, siapa pergi tu?
0: Syaitan lah.
1: Ya. Sebab tu dia bisik. Dia bisik membisik ni. Bisik membisik tu syaitan lah. Kerja syaitan kan? Dia bisik membisik. Tapi khannas ni dalam perkataan yang dalam hadis mengatakan, Nabi kata bila kita sentiasa mengingati Allah, bila kita berzikir kepada Allah, maka dia akan pergi. Dia akan jauh daripada kita.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila kita tinggalkan zikir,
0: kita lupa,
1: maka dia akan dekat dengan kita. Itu dalam itu dalam hadis lain yang mengatakan gitu. Sebab tu bila kita tengok dalam hadis sahih mengatakan bila orang laungkan azan, bila kita tengok ada bila laungkan azan, waktu tu syaitan tak suka. Sebab waktu tu kita zikir, kita mengingati Allah, kita Allahu akbar, Allahu akbar, kita ingat
0: muji
1: Allah, dan kita minta semua orang macam menyembah Allah kan, kita tunaikan solat kan. Jadi masa tu syaitan tak suka sebab kita zikir, kita ingat pada Allah. Kan, jadi bila habis-habis azan tu syaitan datang lah. Sama juga macam iqamat. Bila time iqamat kan, kita nak mengajak lagi untuk semayang, kan. Bila time iqamat, syaitan takkan datang. Tapi lepas pada iqamat, masa kita nak solat,
0: tu
1: syaitan kacau. Kenapa syaitan kacau? Sebab apa? Puan Fahana rasa?
0: Sebab dia tak nak kita khusyuk.
1: Ya, satu. Yang kedua, sebab bila dalam solat, kita tidak menghayati bacaan kita, kita lalai. Sebab tu dia sebab tu dia bisik pada telinga kita.
0: Betul. Time solat tu lah macam-macam.
1: Bila zikir, kan kita ingat pada Allah. Kita ingat. Jadi dia nak masuk tak boleh. Dia nak bisik tak boleh. Jadi sebab tu bila dalam solat, orang tanya, kenapa dalam solat pun dia kacau kita? Sebab kita lalai. Kita tak kita tak menghayati maksud apa yang kita baca dalam
0: kan?
1: Kita tak menghayati maksud Fatihah. Kita tak menghayati ayat-ayat apa yang kita baca. Sebab tu dia bisiklah pada kita. Dia cuba nak lalaikan kita dengan berapa dah rakaat kita baca ni.
0: Betul.
1: Sebab
0: fikir dunia je kan.
1: Fikir dunia, apa yang aku kena buat, apa lagi aku kena buat supaya duit aku banyak.
0: Na'udzubillah.
1: Kan. Sebab tu dekat situ. Sebab tu kan, sebab tu ayat di sini dia tulis yang timbul tenggelam. Timbul tenggelam tu sebenarnya dia fokus kepada apa, Puan Fahana?
0: Pada zikir kita.
1: Yes. Maksudnya yang bila kita timbulkan dengan zikir, maka dia akan pergi.
0: Pergilah.
1: Maka bila kita tenggelamkan dengan zikir, maka dia akan datang.
0: Faham?
1: Itu maksud dia khannas tu.
0: Khannas.
1: Jadi sebab tu bila kita tengok kisah Nabi kan. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni syaitan tak berani dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia selalu zikir pada Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut sunnah Nabi. Jadi bila syaitan nampak je Umar ni pergi jalan jalan duta. Katakanlah jalan duta, dia akan pergi jalan duke, highway duke.
0: Dia lari.
1: Lari. Sebab apa? Sebab dia takut.
0: Ada pendinding kan?
1: Ada pendinding. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi itu kisah Nabi lah. Bila dalil lain yang mengatakan kita kena sentiasa zikir pada Allah, iaitu bila kita tengok dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ni ayat 36. Dalil bila kita lupa pada Allah, maka syaitan akan datang. Dalam surah ni kan Allah sebut punca syaitan mudah menggoda kita adalah dengan kita lupa nak zikir, maka di situ syaitanlah jadi teman baik kita.
0: kan?
1: Ha, sebab kita lupa. Sebab tu dalam surah Zukhruf tu ayat Allah sebut dekat situ, bila kita lupa Allah, maka syaitan akan datang. Ayat 36. Ayat 36. Cuba para pendengar tengok dan para pendengar boleh hayatilah ayat tu kan. Jadi sebab tu saya pesan pada para pendengar, ada dalam satu hadis Nabi juga berpesan kepada kita, siapa yang masuk dalam rumah, bila kita keluar daripada rumah, kita balik rumah, bacalah, zikirlah ataupun kita ingatlah kepada Allah, bacalah at least bismillah. Bismillah ke. Ada satu ceramah ni yang saya dengar, dia ustaz apa saya lupa, minta maaf, dia suruh kita baca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum kita masuk dalam rumah. Zikirlah apa-apa pun, sebab apa, bila kita masuk dalam rumah tu, bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ syaitan ni tak akan ikut kita.
0: Dia tersekat kat pintu je.
1: Dan bila kita lupa nak baca, dia akan panggil lagi. Masuk lagi sebab dia tak ingat pun kat Allah, dia ingat seronok je. Dia masuk, maka dekat situlah yang akan jadi macam-macam rumah kita.
0: Rumah tangga dalam rumah kita kan.
1: Ingatlah para pendengar, bacalah at least bismillah kita nak masuk, selawat ke, bila kita balik daripada mana, terutamanya bila malam kan, puan Fahana. Kan, satu. Kemudian bila kita makan, satu lagi dalam hadis ada sebut, bila kita makan, bacalah bismillah. Sebab kita takut nanti dia akan ajak yang lain. Kita makan, makan banyak dah rasa, tapi tak kenyang. Siapa yang makan? Yang orang lain makan
0: kan? Dia makan sekali dengan
1: makan
0: kita.
1: Makan sekali dengan kita. Jadi habis makanan macam tu, tapi kita tak rasa kenyang pun.
0: Betul.
1: Itu Allah untuk ada masa lagi tak?
0: Boleh sikit lagi.
1: Sikit lagi. Okey, sikit lagi pun tinggal lagi. Jadi yang saya nak, yang sebenarnya poin ni adalah ayat 4 ni yang best. Yang tadi itulah. Jadi saya ingat kepada para pendengar, ingatlah Allah selalu, zikirlah kan, di mana-mana pun kita berada, kita buat kereta ke apa ke, kita boleh zikir kan. Okey, jadi kita tengok ayat kelima sikit. Okey, ayat yang kelima ni apa ayat dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Maksud dia apa? Yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Maksud kata, syaitan ni dia bisik kepada hati manusia. Tapi persoalannya, kenapa hati? Kan, kenapa tak telinga? Kenapa tak mata? Kenapa?
0: Kan?
1: Sebab hati ni adalah raja segala-galanya.
0: Betul.
1: Ada satu satu apa tu yang saya dengar semalam, satu kata-kata ulama, ada yang katakan hati ni adalah akal. Akal ini bukan berada di sini. Akal berada di hati. Yang berada di atasnya adalah otak kita. Yang berada di hati kita ni adalah hati dan juga akal. Sebab kita menerima, menerima apa yang orang sampaikan, tapi yang menentukan hati,
0: niat hati kita kan.
1: Sebab tu innamal a'malu binniat. Sebab tu hati. Sebab tu di sini raja segala anggota badan kita ni adalah hati. Sebab tu Allah sebut di sini sudur. Sudur tu maksudnya hati. Jadi sebab tu syaitan dia bisik kepada hati kita untuk buat jahat. Nampak? Dia bisik, dia kacau hati kita. Sebab hati kita ni kan bolak-balik. Sebab tu
0: cepat,
1: selalu kita doa,
0: doa iman tu kan.
1: Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'ati. Kan kita selalu doa, ya Allah, peganglah hati aku ni kan. Okay. Kemudian ayat yang ke seterusnya, ayat yang terakhir kita. Jadi kita tengok sumber kejahatan kita ni. Tengok ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ingat tak yang tadi saya kata tadi tu, yang wawa tadi saya kata, kejahatan ini bukan sahaja daripada jin dan bukan sahaja daripada syaitan, malah boleh berlaku pada manusia. Contohnya kita tengok iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Nampak? Allah dah sebut dah kepada kita kan. Jadi dekat sini bila kita tengok kan ayat ini, sumber kejahatan kita ni datang daripada mana? Datang daripada jin dan manusia. Saya nak tanya Puan Fahana dan para pendengar, mana lagi bahaya, jin ke manusia?
0: Manusia.
1: Masya-Allah. Dua-dua bahaya.
0: Dua-dua bahaya?
1: Ya, dua-dua bahaya. Sebab apa? Okey, kalau jin, contohlah kan, kita duduk seorang-seorang dalam bilik. Duduk seorang-seorang dalam bilik, azan, kan? Azan. Lepas tu jin dia akan bisik, dia akan kacau hati kita. Dia kata, tak apalah, lewat lagi kan. Bolehlah duduk-duduk dulu. Jadi akhir-akhir lagi baru semayang kan. Itu jin.
0: Itu jin.
1: Tapi kalau manusia, manusia macam mana pula? Kalau manusia lah, okay, contoh paling dekat dengan kita, suami kita lah kan. Suami-suami. Okay, suami kita kan. Jadi kalau kita tidur kan, kita tidur dengar azan kan, suami ke isteri ke lah, salah seorangnya akan kata, oh baru je azan ni, tak apa, tapi tidur dulu, tidur dulu, awal lagi. Itu bisikan siapa? Bisikan manusia juga kan. Nampak? Jadi maksudnya kejahatan tu kadang-kadang asal daripada manusia. Betul tak? Itu yang disebut sebagai manusia. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, lah baik sangat lah kau hari ni.
0: Kadang-kadang dengan kawan-kawan kan, baik sangat.
1: Tak Nabi baik sangat, Nabi biasa je. Itu bisikan syaitan. Faham? Bisikan manusia yang
0: bertopeng
1: dengan syaitan. Ya, nampak. Benda kita nak buat baik. Yeah. Tapi bila manusia mengajak kita kepada benda yang tak baik, itulah tu.
0: Faham?
1: Na'uzubillah kan.
0: Sebab tu kena pilih kawan.
1: Ya, yeah, pilih circle yang baik. Kan?
0: Tak sebab untuk diri kita lah kan. Kita jangan salahkan kawan-kawan sebenarnya. Betul.
1: Yeah.
0: Sebenarnya atas diri kita.
1: Atas diri kita, betul. Kita jaga hati kita. Betul. Bagaimana nak jaga hati kita, banyak zikir lah. Kan sebab tu bila saya dengar ada satu kata-kata ulama tu, bila kita ni kalau boleh kurangkan bercakap.
0: Betul.
1: Kurangkan bercakap, kita lebihkan pada zikir. Ayat ni sebenarnya mengetuk pintu hati saya jugalah, Puan Fahana, dan juga para pendengar. Kita kena zikir sentiasa kan. Kadang-kadang zikir ni lah paling mudah sekali sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kenapa berat?
0: Kan.
1: Ni macam sebenarnya paling-paling senang sekali.
0: Kenapa Ustazah kan? Selalu tak jawapan tu.
1: Masya-Allah kan. Kalau saya lah fikir secara logiknya tu, sebab apa? Sebab kita rasa benda tu senang sangat. Sebab tu kita tinggal.
0: Kita seronok sangat kan, sampai kita lupa.
1: Nampak, zikrullah maknanya kita kena ingati Allah. Sebab tu Allah terang dalam surah ni suruh kita ingat Allah.
0: Betul.
1: Nampak. Okey, sikit lagi kesimpulan sahaja.
0: Kesimpulan.
1: Baik, kesimpulan ada empat perkara. Okey. Yang pertama, wajib kita ni berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, haram kita berlindung kepada selain daripada Allah. Maknanya kita, maksud kata kita percaya kepada benda lain, kita berlindung daripada benda lain. Contohnya macam-macam lah sekarang ni, Puan Fahana kan, minta bomoh tu, minta bomoh ni, na'uzubillah. Jadi haram lah. Ataupun jin lah, dia percaya pada jin. Dia percaya macam jin tu ada alam lain, tak boleh. Jadi kita haram berlindung kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, kejahatan yang paling jahat dalam hidup manusia adalah bisikan syaitan. Itu yang paling jahat lah. Yang bisik buat benda jahat. Itu kejahatan yang paling jahat, iaitu bisikan syaitan. Yang ketiga, syaitan boleh jadi daripada jin dan boleh jadi daripada manusia. Itu saya kata tadi kan. Syaitan ini dia boleh jadi daripada kalangan jin dan daripada manusia. Macam mana nak tahu manusia yang jadi ke ataupun syaitan? Bila manusia tu melakukan perkara yang tidak baik, maka kita kira itulah dia adalah syaitan. Macam mana kita nak tahu manusia tu manusia betul ke dia syaitan? Kan? Jadi maknanya kita tengok dia tu buat benda tak baik,
0: baik ke tidak?
1: Ya, kalau dia buat benda yang baik, maka itu adalah manusia. Kalau dia mengajak selalu benda-benda yang haram, na'uzubillah, maka itulah syaitan. Jadi dekat sini, insyaAllah para pendengar, apa poin dia yang pertama tadi, banyakkan kita berzikir. Khannas. Kita harap-harap biarlah perkara yang timbul tu adalah zikir kita. Dan dia tak datang dah. Syaitan tu tak datang dah bisik kepada kita. Dan biarlah dia tenggelam. Tenggelam disebabkan oleh kita punya zikir tu banyak, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-samalah untuk diri kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah.
1: Wallahu alam.
0: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ibrah yang sangat walaupun pendek tapi padat.
1: Betul.
0: Kan sebenarnya tak puas sebenarnya kan.
1: Ya betul betul, banyak panjang, lagi panjang banyak saya lagi. saya punya tapi saya ringkaskanlah tadi kan. Tapi poinnya untuk surah ini yang paling terkesan sekali pada ayat yang keempat lah. Ayat keempat tu dia punya turning point dia. Dia punya yang isi utama dia. Sebab sebenarnya Allah nak mengajak kita ni untuk mengingati Allah. Sebabnya kita kena beriman lah. Macam tadi saya kata tiga perkara,
0: tiga
1: kan
0: perkara tadi.
1: Tiga ciri yang mana kita nak tahu kita ni ada iman ataupun tidak. Yang pertama, kita yakin bahawa Allah itu adalah pelindung kita. Ataupun Allah itu adalah pencipta kita. Kan? Yang kedua, Malik, Allah itu yang menguasai secara mutlak apa yang kita buat. Gerak-geri kita ni Allah yang jaga. Itu kan. Yang ketiga, kita berhak sembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni perkara yang ketiga ni lah yang membezakan kita dengan orang kafir. Kan itu. Jadi kita orang Islam ni kita peganglah semua benda tu.
0: Insya-Allah kita beruntung kan dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi jangan Islam hanya pada nama saja.
1: Betul, betul.
0: Kan?
1: Masya-Allah,
0: kena
1: betul.
0: Beriman, betul. Jaga hati dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pimpin hati kita,
1: amin,
0: bimbing hati kita, kuatkan iman kita insya-Allah untuk jadikan kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa
1: mengingati Allah,
0: Di bawah lindungan dia. Dan kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Dan satu lagi, kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja kita buat, saya selalu pesan pada anak murid saya dua perkara. Satu, kita minta Allah redha. Yang kedua, kita minta Allah berkat.
0: Ya, betul.
1: Bila kita buat satu perkara betul, kita nak buat perkara tu kebaikan, betul Pavana, nak para pendengar. Kita nak buat benda tu baik, tapi Allah tak suka, nauzubillah. Betul tak?
0: Kan.
1: Ha, jadi sebab tu bila kadang-kadanglah bila saya sebagai seorang guru, guru Quran, saya takut juga kan Pavana bila saya buat ni, biarlah menjadi satu ibadah kepada saya, betul, dan Allah terima apa yang saya buat ni. Saya mencari rezeki yang halal kan? Ha, biar redha. Yang kedua berkat. Bila kita buat perkara berkat tu, bukan kita nampak dia sudut duit saja. Ya,
0: betul.
1: Ya, berkat kehidupan kita.
0: Kehidupan kita.
1: Maksudnya berkat usia kita, berkat kita punya kesihatan. Yes, berkat dari segi hubungan kita dengan suami kita, betul, dengan anak-anak,
0: keluarga,
1: berkat.
0: Kan?
1: Ya, berkat tu keberkatan, barakah. Ya, kan, barakah hidup tu tak semestinya dari segi wang ringgit saja. Kan? Itulah berdua perkara saya selalu pesan.
0: Betul.
1: Bila doa, jangan lepas minta Allah redha, minta Allah berkat.
0: Allah berkat. Begitu jugalah macam saya sendiri usahakan kerja. Tapi sebenarnya kerja ni ibadah.
1: Betul.
0: Jadi semoga adalah orang kata sedikitlah pahala untuk
1: bekalan
0: saya.
1: Bekalan di akhirat nanti.
0: Dapatlah Allah catat sikit 1%.
1: Amin. Banyak. Masya Allah. Banyak Puan Fahana buat ni. Allah, salam tilawahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Yang keluar daripada keluar daripada lidah pembaca-baca kita ni kan, Ustaz Ustazah kita ni. Mudah-mudahan dapatlah sedikit pahala untuk Puan Fahana.
0: Amin.
1: Kan pendengar kita pun kan kata penerbit siapa buat ni, Masya Allah bagusnya. Allah, kan. Jadi benda tu semua datang balik pahala tu kepada Puan Fahana sebenarnya.
0: Kan, itu yang ialah kita harapkan.
1: Amin.
0: Pendosa kan Ustazah. Jadi kita nak kutiplah sikit.
1: Betul.
0: Masya-Allah.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Insya-Allah.
0: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian yang sangat baik.
1: Amin.
0: Pelajaran, pengajaran, insya-Allah mudah-mudahan saya dan pastinya pendengar Salam FM ni dapat terima dengan sebaik-baiknya,
1: betul,
0: dan kita amalkan, kita perbetulkan bacaan kita dan kita hayati kisah di sebalik surah
1: An-Nas
0: ini. Insya-Allah. Jadi untuk pendengar Salam FM, terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua. Sekali lagi terima kasih Ustazah.
1: Sama-sama.
0: Panjang umur, kita jumpa lagi.
1: Baik, terima kasih juga. Amin. Amin.
0: Okay,
1: terima kasih juga kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemu jemput saya.
0: Alhamdulillah.
1: Kan? Terima kasih kepada pendengar juga kan yang setia bersama kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa
0: kita
1: lagi.
0: Kita jumpa lagi. Saya doakan yang baik-baik je untuk
1: amin,
0: Ustazah.
1: Amin. Amin. InsyaAllah. Sama juga Puan Fahana.
0: Kan? Kembali lagi ke konti Salam FM.
1: Amin. InsyaAllah.
0: Amin. Okey, terima kasih, terus kekal bersama kami. Salam tilawah, mengenal dan menghayati.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Kembali bertemankan Farhana 22 Safar 1448 Hijriah 6 Ogos 2026. Terima kasih buat semua pendengar Salam FM yang terus mendengarkan Salam FM waktu ini. Boleh juga dengarkan di Astro 875 insyaAllah. Jadi saudara yang baru dengarkan Salam FM, sebentar tadi telah pun kita dengarkan ya perkongsian di ruangan Salam Tilawah Tahsin Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. MasyaAllah, banyak perkongsian yang baik-baik yang telah dikongsikan ya, pengajaran tentang di sebalik Surah An-Nas itu sendiri. Baik saudara, apa yang kita ketahui, perjalanan hidup kita ini penuh dengan tiba-tiba kan, walaupun situasinya tiba-tiba, tetapi kita kena percaya Allah sudah tetapkan semua dengan perkara yang terbaik, yang mana Allah tak pernah sia-sia mengatur jalan cerita hidup kita. Kalau hidup kita berjalan tak seperti apa yang kita rancang, apa yang kita inginkan ya, anggap itulah sebagai asam garam kehidupan kita. Kita jalani kehidupan kita, anak tangga, kehidupan harian kita satu persatu. InsyaAllah kita akan faham kenapa Allah aturkan jalan ini untuk kita. Jadi apa yang paling penting, banyakkan berdoa. Dan bila kita berdoa, kena ikhlas, bersungguh-sungguh dengan setiap doa yang kita minta. InsyaAllah semua tiada yang mustahil bagi Allah. Dalam kita tak sedar, Allah telah pun makbulkan doa kita satu persatu, insyaAllah. Baik saudara, untuk waktu yang kedua ini, dan saudara yang masih lagi bersama kami, insyaAllah kita akan dapat dengarkan lagu-lagu ini.

0: Pagi di Salamah FM dengarkan seketika sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: La la la la la la la la la la. Eh, Kak Aisyah. Kak Aisyah ku.
3: Eh, budak ni. Assalamualaikum, Maria. Baru balik kerja ke?
2: baru balik. Semalam ada acara sampai ke pagi. 3 pagi baru habis, Kak. Ramai betul VIP datang. Duduk borak-borak pula tu, tahu-tahu dah pagi, Kak.
3: Masih kerja tempat yang lama ke? Hari tu kan Maria kata dah tak nak kerja kat tempat yang banyak melibatkan apa aktiviti sosial ni.
2: Alah, Kak. Maria dah tak buat dah yang apa tu. Alah, lebih-lebih tu tak ada, Kak. Pegang-pegang tangan je. Alah, Kak ni.
3: Maria, sikit atau banyak sama je, okey? Tak boleh, Maria. Ni. Dah solat ke belum ni? Solat subuh. Dah solat dah?

0: Hey, akak, ni mana sempatnya baju saya ni pun alah macam baju saya ni kan ketat kak. Kat tempat kerja saya tu mana ada telkung. Pergi bilik solat lagi lah tak ada kak. Alah kak, janganlah risau. Mari cari rezeki je pun. Alah, dosa-dosa kecil tu apalah sangat. Nanti Maria tebuslah balik.
1: Maria? Okey, macam ni. Astaghfirullahalazim. Okey, Maria, Maria masuk rumah akak dulu. Akak ada masak nasi goreng, teh tarik pun ada. Maria lapar kan?
0: Ya, Maria lapar sangat. Ya, akak ni macam tahu-tahu je tau.
1: Bagus sangatlah tu. Yum, mari masuk, mari masuk.
0: Ui, sedapnya bau nasi goreng ni. Okay. Ya Allah.
1: Alhamdulillah, duduk. Okey, ni pinggan. Okey, Maria ambil nasi ni nasi goreng. Dah, ni. Ni air. Air ni panas lagi tau. Elok-elok
0: Baik, baik, baik. Ya Allah kak, akak macam tahu-tahu je. Saya memang lapar ni kak. Saya ambil lebih boleh Boleh?
1: Boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan makan ya.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi kesayangan abang. Maria pun ada. Patutlah tadi dengar suara dua orang bercakap.
1: Saya ajak Maria makan dulu ni. Dia baru balik kerja dekat tempat lama dia tu bang. Risau saya.
0: Ish, Kak Aisyah ni risau sangat kat saya lah ustaz. Saya dah tak buat dah kerja macam dulu tu lagi. Tapi ustaz, saya layan sikit-sikit je lah. Alah, dosa-dosa kecil kata orang. Tak berat pun ustaz.
2: Macam mana tu dosa-dosa kecil? Maria, Maria, Maria. Ni, apa kesan kalau dosa-dosa kecil ni kita ulang dan ulang setiap hari?
0: Jadi apa pula ustaz?
2: Kalau patah Melayu kata apa? Sikit-sikit, lama-lama jadi...
0: Jadi apa? Bukit.
2: Jadi, risau Kak Aisyah tu sebab dia tahu apabila dosa-dosa kecil ni diulang dan diulang dan tak mohon ampun pada Allah dan tebus dosa itu, ia akan menjadi menggunung. Kalau bukit tu digalas atas bahu Maria, berat kan?
0: Maksud ustaz, kalau banyak kali kita buat macam dosa-dosa kecil tu, lama-lama dia akan jadi dosa besar macam tu.
2: Apa contoh dosa kecil? Kita kata apa? Lewatkan solat kan? So, kalau kita asyik lewatkan solat, tak mohon ampun pada Allah dan asyik ulang-ulang lewatkan solat, apa berlaku? Hati kita jadi gelap, ditutupi dengan titik-titik dosa. Nanti itu yang kita risaukan.
0: Tapi ustaz, saya dah berubah ustaz. Saya cari rezeki yang ikhlas. Allah pasti tahu kan?
2: Allah Maha mengetahui. Kita tak boleh ikut logik. Benarkan je kita ni buat dosa kecil berterusan.
0: Saya tak naklah juga jadi macam tu ustaz. Macam mana ni Kak Aisyah? Ustaz, ada caranya ke?
2: Ada, jangan risau. Ada cara untuk kita hari ni hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dengan apa? Dengan banyakkan istighfar dan jauhi dari dosa-dosa besar.
0: Alhamdulillah, masih ada peluang untuk saya ya ustaz.
1: Okey, Maria macam ni. Akak cadangkan Maria. Kalau dekat tempat kerja Maria tu akan mudah terjebak dengan dosa besar, elok Maria tinggalkan. Sebab akak yakin, ustaz pun pasti yakin, pasti ada rezeki lain nanti.
0: Itulah dia kak. Tapi adakah cara lain lagi ustaz?
2: Gini, kita iringi setiap kejahatan dengan kebaikan. Setiap kali buat dosa kecil, cepat-cepat disegerakan untuk buat kebaikan. Macam sedekah, tolong orang lain, buat ibadah-ibadah sunat dan semua amal kebaikan. Dan kalau dapat musibah, itu juga kafarah. Kafarah ni apa? Penghapus dosa-dosa kecil kita.
1: Betul tu Maria. Sebenarnya kan, akak dengan ustaz ni sayang sangat dengan Maria. Sayang sangat dengan kebaikan Maria. Akak minta maaf kalau Maria tak suka, sebab akak nak Maria tak leka dengan dosa-dosa kecil sampai boleh bawa padah jadi dosa besar.
0: Terima kasih bagi saya ingatan ini. Terima kasih sangat-sangat kak ustaz.
1: Keluarga Ustaz Akil.
3: Keluarga Ustaz Akil. Tentang padah dosa kecil. Masya Allah, itu dia perkongsian yang sangat baik yang perlu kita ambil ikhtibar. Yang mana dosa yang kita sering kita buat berulang-ulang tanpa kita bertaubat sebenarnya boleh mengeraskan hati kita dan juga menjauhkan kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jumlah sama-sama kita bermuhasabah diri, banyakkan beristighfar dan juga bertaubat. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. Mudah-mudahan terus bersama kami. Pastinya seketika nanti 1.30 minit pagi kita akan dengarkan perkongsian di ruangan Tamadun Islam terbitan Maria Ashikin. Salam FM, salam untuk semua.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey.

Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah pergi kerja ke tu? Mesti tengah hadap jam kan? Biasalah. Dekat dalam dunia ni, kat mana yang tak pernah jam kan? Kalau pagi-pagi ni. Jadi jangan stres-stres ya. Jom dengarkan bebelan Kak Beda Tudung Bawal. Jadi hari ini Kak Beda nak cerita sikit tentang menjadi ketua yang baik. Kepada bos-bos di luar sana kan. Janganlah marah. Kak Beda nak nasihat je. Kita ni kan kalau jadi bos nak bagi arahan boleh. Mestilah boleh, sangat boleh. Sebab itu adalah tugas kita. Tapi kita kena tengok juga kemampuan staff kita. Dan kita juga kena fikir implikasinya. Bukan apa, kita ni janganlah main bagi kerja je dekat staff kita ataupun anak buah kita tu kan. Bagi kerja macam ada 8 tangan yang buat kerja tu. Kadang-kadang bos ni dia main bagi je kerja. Kadang-kadang kerja tu nampak satu-satu macam mudah. Tolong buat itu, tolong siapkan ini. Semua kita nampak macam simple. Tapi hakikatnya semua kerja tu terkumpul dekat orang yang sama. Akhirnya jadi apa? Kerja banyak, masa tak cukup, tenaga pun habis. Last-last kualiti kerja pun teruk. Lepas tu bos tanya pula, kenapa hasil tak cantik, tak bagus? Sebab apa? Sebab kita dah dibebani dengan kerja yang tak mampu kita buat. Sebab kita kerja untuk siapkan kerja tu, bukannya kerja untuk kualiti kerja tu. Itulah masalahnya. Jadi Kak Beda nak cakap ya, dalam pekerjaan ni kan, kita bukannya pentingkan kuantiti mana yang paling banyak, tapi kita perlu pentingkan kualiti. Kalau kita buat 10 kerja tapi cincai dan juga hasilnya tak elok, tak buat apa, betul tak? Cuba kalau kita buat kerja tapi hasilnya tip-top, itu barulah ada value. Jadi nak jadi bos ni, kita kena faham setiap arahan tu ada kesannya. Dan juga kita bagilah masa yang realistik untuk dia siapkan. Itu barulah nampak leader, ketua. Bukan sekadar hanya gelaran bos. Dan untuk staff juga, janganlah nak ambil kesempatan pula bila ada bos yang baik kan. Kalau kita rasa tak mampu nak buat, kita cakap elok-elok dengan bos kita. Dan bagi juga signifikannya, kenapa kita tak mampu nak siapkan kerja tu dalam masa yang ditentukan. Kemudian kita susunlah mana dulu yang lebih penting. Bukannya kita melawan bos. Kita sebagai anak buah pun perlulah ikut arahan bos, kena profesional. Jadi akhir kata, nasihat Kak Beda, kerja ni bukan siapa yang paling banyak buat ya, tapi siapa yang paling berkualiti buat kerja untuk hasil dia tu. Barulah sesebuah syarikat itu akan maju dan juga sesebuah organisasi tu akan berkembang dengan lebih baik dengan adanya kualiti staff dan juga kualiti kerja yang bagus. Kak Beda rasa setakat itu dulu bebelan Kak Beda hari ini. Seperti biasa, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Terima kasih Kak Beda ya atas nasihat. Itulah dia. Jadilah bos yang baik. Menjadi pemimpin ataupun ketua yang baik ni bukan orang kata sekadar nak bagi arahan, tetapi kenalah beri kepercayaan. Begitu juga dengan pekerja, kenalah saling melengkapilah antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita dapat buat kerja dengan sebaiknya dan dapat buat kerja yang berkualiti, insyaAllah. Seketika nanti 2 pagi kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ke-6. Terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
0: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Silami Sunnah setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sayyidul Istighfar. Allah.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Alhamdulillah, itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris, yang mana Ustaz Fuad berkongsi dengan kita tentang urus amarah dengan tiga langkah. Ha, memanglah sifat marah ni memang akan ada dalam setiap diri kita. Ha, jadi apa yang paling penting, kita biasakan diri kita untuk bersabar, banyak beristighfar, dan paling penting mengingati Allah. Ha, dan kita harapkan ya, semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita hati yang tenang, jiwa yang sabar, dan juga akhlak yang mulia untuk kita hadapi setiap ujian dalam kehidupan kita. Marah itu biasa, tetapi kena banyakkanlah sabar ya. Okey, sudah pun 3:10 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar yang baru saja bersama kami ataupun yang kekal seawal pukul 12:30 malam tadi hinggalah ke waktu ini. Salam santai bertemankan Farhana untuk waktu yang terakhir tugasan hari ini 6 Ogos 2026. InsyaAllah. Saya nak kongsi juga kepada pendengar Salam FM untuk sama-sama kita menonton forum perdana Ehwal Islam, yang mana tajuk yang sangat menarik tentang dakwah tanpa noktah. Jadi untuk kita memahami yang mana dakwah ni tidak mengenal titik penamat, selagi hayat dikandung badan, selagi itulah usaha untuk kita mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran perlu diteruskan. Jadi setiap baik kata-kata yang baik, setiap akhlak yang mulia dan juga setiap tindakan yang membawa manfaat, itu adalah merupakan sebahagian daripada dakwah. Nak tahu dengan lebih lanjut perincian lanjut tentang dakwah tanpa noktah, boleh tonton di TV1 pada pukul 9 malam ini forum perdana Ehwal Islam. Yang menariknya juga panel undangan iaitu Datuk Malal Ali dan juga Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah yang akan berkongsi ilmu bersama penonton di TV1 malam ini. InsyaAllah terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan sihat dan afiat. Ha, gembira sentiasa. Alright. Kepada yang sedang memandu, pandulah perlahan-lahan, berhati-hati di jalan raya. Okey, kepada yang sedang bekerja, bekerjalah dengan penuh keikhlasan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Dalam segmen ini anda akan mempelajari pelbagai bahasa dan hari ini kita nak belajar bahasa Thailand. Put pasal Thai. Sawadikap. Ha, itulah semua bahasa Thailand. Ha, tapi hari ini dialognya apa? What is the dialogue? Kita nak belajar dialog apa? Hari ini Dr. T nak bagi kepada anda senario ataupun dialog di mana kita nak cakap kepada kawan kita, saya nak pergi ke masjid sekarang. Saya nak pergi ke masjid sekarang. Ha, macam mana nak sebut dalam bahasa Thai? Pum. Ingat, pum tu saya. Pum capai masjid toni kap. Pum capai masjid toni kap. Pum saya capai nak pergi. Macam capai, mencapai bintang. Ha, macam mana? Pum capai masjid, bahasa Thailand sebut masjid. Masjid. Sekarang bahasa Thailand sebut toni. Toni. Lepas tu hujung dia kap. Kita nak sempurnakan perkataan ataupun ayat kita. Pum capai masjid ton ni kap. Alright, cuba ulang balik nak dengar. Macam tak betul je. Tak apa, tak apa. Kalau tak betul kita boleh berlatih lagi. Saya ulang balik last. Pum capai masjid ton ni kap. Alright, jangan lupa untuk praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
3: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Rakyat yang patriotik inilah yang menjadi cita-cita negara untuk membentuk tamadun Islam yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dunia. Rebutlah peluang yang ada ini selagi mana kita mempunyai kekuatan sama ada fizikal dan mental. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita menerusi sabdanya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, shababuka qabla haramika, wa sihhatuka qabla shaqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla shaghlika, wa hayatuka qabla mautika." Mafhumnya, rebutlah lima perkara sebelum kamu didatangi oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah.
1: #penyiaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma fa'adrakahu kana lahu kiflani minal ajr fa'in lam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajr. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi, Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Sudah pun 3.33 minit pagi waktu ini. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM yang terus bertemankan Farhana di waktu yang terakhir pertemuan kita hari ini, 6 Ogos 2026, di bulan kebangsaan ini. Tema hari kebangsaan pada tahun ini itu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu dia, yang mana tema ini melambangkan komitmen berterusan negara dalam kita nak membina sebuah Malaysia yang maju, bersatu padu, aman dan juga makmur. Jadi tema ini juga mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk terus memupuk semangat perpaduan, saling menghormati kepelbagaian budaya, agama dan juga kaum, serta untuk kita sama-sama memainkan peranan dalam membangunkan negara. Kesejahteraan yang dinikmati hari ini adalah hasil daripada semangat patriotik kita, kerjasama dan juga pengorbanan generasi terdahulu yang perlu kita terus pelihara, insyaAllah. Jadi sempena hari kebangsaan untuk tahun 2026 ini, jadi jom sama-sama kita memperkukuhkan iltizam untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab, berintegriti dan juga cintakan tanah air kita. Yang paling penting, kita bersyukur kita dilahirkan di negara yang sangat aman, damai, ya. Dengan semangat Malaysia Madani, kita bersama melangkah ke hadapan demi memastikan kemakmuran, keamanan dan juga kesejahteraan terus dinikmati oleh kita semua, seluruh rakyat Malaysia kini dan untuk generasi yang akan datang, insyaAllah. Jadi apapun, banyakkan bersyukur dengan nikmat yang kita ada hari ini. Alhamdulillah, dapat kita raikan, dapat kita orang kata menikmati keamanan, dan insyaAllah kita akan sama-sama raikan pada 31 Ogos nanti di Putrajaya, insyaAllah.
2: Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sena. Malaysia indah, penuh perpaduan, berbilang kaum, hidup bersama. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Mentari pagi menyinar bumi, jalur gemilang megah berdiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menjadi azam setiap insan untuk berbakti. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjaja

0: kami dengan Al-Quran.
1: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Terus dengarkan Salam FM.
3: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir, ayat 29.
4: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Ad-Dukhan, ayat 13 hingga 16.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu. Padahal mereka telah pun didatangi seorang rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ.
0: Sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangannya sambil berkata sesama sendiri, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing, dia juga seorang yang gila.

Sesungguhnya, kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kufur ingkar. Yaumah.

0: ingatlah, kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar dari pihak lawan kamu. Sesungguhnya, kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam setiap

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Sudah pun 3.52 minit pagi, terus bermabah bertemankan Farhana. 6 Ogos 2026, hari ini 22 Safar 1448 Hijri. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah disiarkan seawal pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke waktu ini. Dan insyaAllah seketika nanti saudara akan ditemani oleh Akhi Ahnaf sehingga pukul 8 pagi dengan pelbagai perkongsian dan juga dengan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk pendengar Salam FM. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan untuk hari Khamis hari ini, saya nak titipkan kata-kata untuk sama-sama kita renung bersama, untuk sama-sama kita muhasabah diri. Sejauh apapun kita mengejar dunia, endingnya tetap kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi Allah lebih tahu apa yang kita perlukan daripada diri kita sendiri. Jadi kita serahkan segala-gala urusan kita kepada Allah. Semua akan indah pada waktunya, insya-Allah, asalkan kita tidak pernah tinggalkan Allah, kerana Allah Maha mengetahui atas semuanya. Jadi apapun, semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari yang ke hari, insya-Allah. Dan kita doakan agar diri kita semua sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar Salam FM yang terus jadikan Salam FM sebagai teman halwa telinga walau di mana jua berada. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Saya Farhana, insyaAllah kita akan jumpa lagi setiap hari Khamis 12.30 malam hingga 4 pagi. Jaga diri, jaga akhlak. Fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbiyas syuratu asir karim rabbi tamim li khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah sahabat pendengar, kita bersua kembali untuk meneruskan siaran kita menerusi Pagi at Salam, membawa pertemuan kita ke hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri, 6 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan CJ Farhana Muhammad Nur kita untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk Pagi Salam edisi hari ini. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyaranjakim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highlands 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
9: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Ish. Pula frekuensi ni.
11: Eh, kenapa pula ni, Fana?
10: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
11: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
10: Oh, ya ke?

0: 6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.
1: Terus dengarkan Salam FM.

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa, Negeri Sembilan 95.6.

0: #PenyiaranCaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini, alhamdulillah, pastinya bertemankan Farhana. Untuk hari ini kita nak tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6, dan insya-Allah saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan al-Quran untuk kita sama-sama dengarkan dan juga memperbetulkan bacaan kita malam ini. Alhamdulillah, Allah beri peluang kita masih lagi bernafas untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran. Jadi insyaAllah malam ini kita nak raikan tetamu yang sudah pun berada di konti bersama-sama dengan Farhana malam ini, Ustazah Awatif Abdul Majid. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: MasyaAllah. Terima kasih Ustazah sudah hadir malam ni. Sihat ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah seadanya. MasyaAllah. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam salam tilawah ni. MasyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebenarnya saya sangat bertuah kerana kita banyak belajar dengan Ustazah, memperbetulkan bacaan kita ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustazah sebelum ni dan insyaAllah malam ini kita take note. Betul. Dan kita cuba perbaiki.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk pendengar Salam FM, untuk malam ini seperti yang Farhana katakan, kita nak dengarkan ataupun kita nak belajar surah An-Nas ayat 1 hingga 6, yang mana ini adalah juzuk yang ke-30 Ustazah.
1: Betul. MasyaAllah.
0: Dan dah habis dah.
1: Dah habis. Surah yang ke-114.
0: 114.
1: InsyaAllah. Surah yang terakhir lah.
0: Jadi saya harap pendengar pun sudah bersiap sedia dengan buku nota dan pastinya dengan Al-Quran lah. Untuk kita dengarkan bacaan oleh Ustazah malam ini. Dan sebelum itu, untuk kita memberkati majlis ilmu kita malam ini, saya nak serahkan kepada Ustazah untuk kita dengarkan bacaan doa. Baik. Sama-sama kita aminkan. InsyaAllah. Silakan Ustazah.
1: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن نشئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang bakal Ustazah kongsikan seketika nanti kita dapat terima dengan sebaiknya, insyaAllah.
1: Dengan hati yang lapang, insyaAllah, mudah-mudahan.
0: Amin. Baik Ustazah, kita teruskan.
1: Boleh,
0: mungkin Ustazah boleh memperdengarkan bacaan dahulu surah An-Nas ayat 1 hingga 6.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Farhana dan juga para pendengar kita. Jadi insyaAllah pada malam ni, sebelum kita pergi kepada surah utama kita, kita baca sama-sama dulu surah Al-Fatihah bagi kita memberkati pada malam ni, insyaAllah, mudah-mudahan.

0: Baik, alhamdulillah. Kita teruskan bacaan kita dalam surah kita itu surah An-Nas, insya-Allah ya. Puan Fahana.
1: Silakan.
0: Para pendengar boleh ikut sama-sama dengan saya. Kita baca ayat 1 sehingga ayat 6 secara keseluruhanlah untuk surah ini, insya-Allah, mudah-mudahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu dia alunan bacaan surah An-Nas ayat 1 hingga 6 yang mana kita memang selalu bacalah dalam solat kita kan. Sebelum solat pun kita baca kan.
1: Ha,
0: dalam solat pastilah.
1: Sebelum nak tidur pun kita baca.
0: Kita baca kan. Tiga kul kan ustazah?
1: Ya, betul. Masya-Allah.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Jadi sebelum ustazah teruskan untuk orang kata memperbetulkan ataupun nak menerangkan tentang tajwid malam ini, kita nak dengarkan dulu bacaan oleh pendengar kita yang menghantarkan rakaman.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aludin Min Azli daripada Desa Pinggiran Putra, Kajang, Selangor. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: Sudah Allah.
2: Masya Allah. Di Alauddin tak silap saya.
1: Itulah saya dengar kan? Din. Masya Allah. Okay, kita panggil Din. Adik Din.
2: Takut salah nama kan?
1: Itulah tu. Tak tahu Alauddin ke Kamarudin ke. Boleh jadi juga. Masya Allah.
2: Okay,
1: kan? Alhamdulillah. Kan dengan taranumnya sekali tu. Kali ikutkan taranum tu. Taranum Bayati tu.
2: Bayati.
1: Masya kan? Allah. Cantiklah. Macam saya buat juga tadi. Mula-mula tadi itu irama taranum juga. Tapi dia suara lelaki lah. Kan adik Dian kita ni. Masya Allah daripada Kajar. Alhamdulillah bacaan bertaranumnya kan. Dengan lancarnya. Permunian yang saya boleh buat lah daripada bacaan adik Dian kita ni. Okey, baik. Kalau perhatikan betul-betul saudara Dian kita. Baik, kalau surah ni kan belakangnya tu semua berakhir dengan huruf Sin. Masya Allah cantik. Allah susun. Kan nampak tak? Dia punya, orang kata panggil bahasanya rhythm tu. Dia punya susunan dia tu, Allah buat tu cantik sangat kan. Jadi bagi sama, supaya apa tau? Supaya kita senang nak tahu Qul a'udzu birabbin nas ni belakang ni berakhir dengan huruf Sin. Kan okey. Baik, untuk adik Dian kita ni, okay, apa yang saya boleh tegur untuk apa ni, untuk penambahbaikan bacaan yang akan datang. Okey, mula-mula tadi saya dengar bismillah tu. Bismillah tu dia kurang jelas sikit dekat pada huruf Sin tu. Bismillah gitu je kan. Okey, okay, dari situ cuba baiki sedikit. Memang kita nampak macam ala bismillah je pun. Tak boleh. Bismillah pun kita kena baiki. Sebut dia betul-betul sebab kita puji Allah kan. Kita puji Allah dulu. Jadi kita betulkan bismillah tu kena betul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain semua okey dah. Cuma B tadi saya kurang dengar pada huruf Ba dan huruf Sin. Dua-dua tu. Bismillah gitu je. Tak tahu huruf Ba ke huruf Ta ke depan tu, tak tahu kan. Jadi jelaskan sedikit huruf B tu, Ba baris bawah bertemu dengan huruf Sin. Jadi bismillah. Kan huruf Sin tu kan. Okey, jelaskan. Sebab sifat huruf Sin ni kita kena tahu. Sin dia ada sofir. Sofir tu dia bunyi seperti desiran binatang. Bunyi binatang.
2: Desiran.
1: Desiran, ya. Desiran. Gitu. Dia bunyi desiran. Gitu kan. Kan. Bunyi huruf yang berdesir ni ataupun yang bunyi seperti binatang ni, seperti huruf zazai pun az. Kan. As. Sot pun ada als. Huruf-huruf tu semua dia ada bunyi desiran,
2: desiran
1: tu. Bunyi kita panggil dia ada angin dan dia ada desiran tu bunyi tu. Jadi kita kena pastikan bunyi tu jelas lah. Sin kan. Okay, sama juga kita tengok. Okay, ayat yang pertama. Okay, kita tengok yang pertama tadi di huruf the tu. Dia bunyi macam, dia bukan zu, dia bunyi zu. Dia tebal. Dia nak masuk huruf za. Dia kan huruf za ni dengan huruf za keluarnya sama. Keluarnya hujung lidah.
2: Hujung tempat yang sama.
1: Za. Bila kita nak sebut tu kena kena keluarkan sedikit lidah kita keluar. Dia za za, cuma beza dia apa? Sifat. Za sifat dia istifal ke bawah. Maksudnya merendahkan kita punya lidah kita. Rendah. Kalau Allah, dia kena meninggikan. Itu kita panggil isti'la. Meninggikan atau menaikkan pangkal lidah kita. Dan dalam masa yang sama, huruf Allah dia ada sifat itibak. Itibak tu maksud dia, dia mengangkat secara keseluruhan lidah kita. Dha dia tak boleh. Dha dia kena rendah je. Keluarkan lidah. Dalam masa yang sama, rendahkan lidah kita. Maksudnya landaikan. Macam tu je. Kalau kita terangkat sikit pun jadi dia akan tebal. Dia tak boleh, dia kena landai. Kalau kita terangkat sikit jadi
2: kena keluarkan lidah sikit.
1: Memang kena keluar. Memang sifat the tu memang dia punya makhorijul huruf dia memang keluarkan lidah sedikit.
2: Baik.
1: Di antara kacip gigi atas dan gigi bawah. The, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the, the tebal. Tadi yang adik Din kita tadi tu, dia terangkat sedikit pangkal lidahnya, jadi dia bunyi tebal sikit. Qul a'udzu bi, ha, dia tertebal sedikit. Ha, kan di situ. Okey. Itu satu, para pendengar boleh take note dekat situ, sebab bukan perkara biasa ni, memang selalu juga terjadilah. Kan sebab dha ni dia memang keluarnya tu sama dengan dha.
2: Kalau kita nak baca cepat dia akan jadi.
1: Ya, dia akan jadi. Ha, kan tamat-tamat pula dia duduk sebelah a pula. Qul a'udzu. Ha, dia jadi tertebal, tertebal. Sebab tu bila kita baca Quran ni kan, hati-hati. Bila kita baca Quran, kita nak jaga setiap hak huruf ni.
2: Huruf yang
1: keluar, sebab huruf-huruf ni dia ada hak-hak dia, dia ada sifat dia, dia ada tempat dia. Nak cantik kena baca pelan sikitlah. Kan. Memang kadang-kadang bila saya mengajar Quran kan, apa ni Puan Fahana? Memang ada setengah-setengah pelajar tu. Dia target dia tu memang nak khatam. Jadi saya bagi
2: nak nasihat. Nak khatam cepat,
1: nak pergi habis cepat. Kan kita memang kena ada target tu untuk khatam. Cuma kita kena letakkan dalam diri kita apa niat dan apa tujuan kita belajar Quran. Kita tujuan kita belajar Quran, kita nak betulkan huruf, nak cantikkan sebutan huruf, betul tak? Nak betulkan baris apa semua. Jadi bila kita baca tunggang langgang kita langgar je kan. Tu tak kena matlamat kita belajar Quran tu kan. Sebab tu Nabi suruh kita, Nabi sendiri pun dia bertalaki dengan malaikat. Kan bila dia bertalaki dengan malaikat, sebab apa dia bertalaki? Sebab dia nak berbetulkan bacaan dia. Situ. Okey, ada masa lagi?
2: Boleh sudah sikit lagi.
1: Sikit lagi. Okey, kemudian kalau ikutkan secara keseluruhan tu adik dia yang kita baca dah okey dah. Tak ada kesalahan yang jelas, tak ada kesalahan dari segi baris, huruf
2: panjang
1: tak
2: pendek.
1: Tukar. Tak ada okey, panjang pendek semua okey. Cuma huruf-huruf sikit sifat-sifat tu je. Okey, dan saya nak kata apa? Saya nak beri sedikit pesananlah pada para pendengar juga adik dia yang kita kan. Okey. Tadi dha. Kemudian huruf sin. Saya kata tadi kan. Bila huruf sin ni belakang, maka di situ kita kena raikanlah sin tu. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Kena bunyi sikit. Nas. Kena bunyi desiran pada sin tu.
2: Baik.
1: Kena ada sebab dia ada. Dia ada sifat tu. Kita kena raikan dia. Kan? Nah, semua samalah belakang ni. Dan satu lagi sebelum tu. Kita patah balik sikit. Pada kita tengok kan, di situ ada berlaku ada hukum sikit di situ, alif lam syamsiah.
2: Alif lam syamsiah. Pasal
1: tak? A'udhu, qul a'udhu bi rabbin, alif lam kemudian nun, nun kan? Di situ kena dengung para pendengar. Okay, kena dengung. Kat situ saya ingatkan sebab apa? Nun ada tanda sabdu dekat sabdu. Situ. Dan satu lagi bila kita perhatikan, bila hukum-hukum ni kan, bila alif lam syamsiah, dia mesti akan ada dengung dekat situ sikit. Bi rabbin nas. Kena dengung
2: Berapa harakat?
1: Bila dengung tu dua harakat lah.
2: Dua harakat.
1: Kalau kita perhatikan semua dekat sini nun ada tanda sabdu. Nampak? Ayat 3, ayat 2 semua ada sabdu.
2: Sampai 6
1: Semua tu kena dengung ya para pendengar. Okey, ayat 2 tadi okey, tak ada masalah.
2: Okey.
1: Kemudian ayat yang keempat sikit. Di sini dia ada berlaku sedikit apa tu kita panggil lantunan suara. Sikit je pada lam tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarril. Jangan syarril waswasil khannas. Ada sikit tadi. Adik Din kita baca tu sebab dia lam kan. Huruf lam dia kena jaga betul-betul. Masukkan mati tu huruf yang sukun tu betul-betul. Min syarril. Ril. Jangan ril. Tak boleh. Min syarril waswasil. Masukkan betul-betul. Sil khannas. Begitu. Okey.
2: Tak nak beranak ya Ustaz.
1: Ya betul. Jangan bagi beranak lah kat situ. Okey. Kemudian yang lain semua, hati-hati juga pada sin mati. Bukan lam saja yang beranak, takut sin pun beranak. Min syarril was. Tu tak boleh juga.
2: Was.
1: Bunyikan sofir pada sin. Waswasil khannas. Boleh jelas? Yang lain semua, alhamdulillah. Yang lain semua saya tengok bacaan. Okeylah adik-adik kita, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, itu sahaja.
2: Alhamdulillah.
1: Secara keseluruhan lah. Kalau saya nak betulkan sesuatu tu boleh. Cuma masalah mencemburui kita sikit. Kan?
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan juga adik-adik kita yang telah memperdengarkan bacaan.
1: Sedap bacaan suaranya tu sedap. Kan? Praktis lagi.
2: Kan?
1: Boleh jadi imam nanti. Kan?
2: InsyaAllah. Kalau kata pendengar Salam FM, nak hantarkan rakaman bacaan, bacaan pun boleh.
1: Ya, yeah, betul-betul.
2: Dan insyaAllah Ustazah akan cuba murnikan
1: bacaan.
2: Betul-betul. Jadi untuk pendengar Salam FM, saya kira dapatlah ilmu untuk bacaan surah An-Nas ini yang memang selalu kita baca setiap kali solat dan juga sebelum kita tidur ataupun kita nak keluar rumah.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul,
2: memang
1: betul.
2: Memang akan jadi kewajipan kita lah sebenarnya
1: kita.
2: Kan?
1: Betul.
2: Untuk kita lazimi surah An-Nas ini kan Ustazah?
1: Sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah dan sangat dekat dengan kita sebenarnya. InsyaAllah lah sekali nanti saya akan terang.
2: Memang surah ni mudah tapi jangan ambil mudah.
1: Ya, masyaAllah.
2: Ini untuk nasihat untuk saya sendiri jugalah Ustazah kan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita nak baca cepat. Macam saya cakap tadi, terberanak lah.
1: Betul.
2: Huruf dal jadi huruf zol.
1: Jadi tebal.
2: Kan?
1: Betul-betul. Dia kan, okay. Sebab tu, setiap huruf ni kita nak jaga sifat dan makhraj dia. Contuh kalau dal kan, kita tak nak tertukar jadi zol sebab dia tukar maksud. Kan? Jadi kalau bila contoh satu kalimah, azab. Kan kita sebut azab kan? Kadang-kadang bila baca azab lah, awak lah.
2: Jadi bahasa Melayu.
1: Dia maksud dia lain dah. Kan? Jadi kita tak nak lah jadi awak ke ataupun azab. Jadi tertukar jadi huruf zai. Tak boleh lah. Dia kan azab. Allah dah letak dekat situ huruf zal. Kita sebut tu azab. Kan manis bunyi dia tu. Memang kan? Azab. Tapi dia punya apa tu sesuai dengan keadaan perkataan tu.
2: Sedap kan? Didengar.
1: Ya. Kan? Tapi kita dengar awak pula kan. Tak sedap lah kan. Macam tu lah.
2: InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey Sazah. Kita nak berehat seketika.
1: Boleh.
2: InsyaAllah. Untuk segmen yang seterusnya. Ini memang saya sendiri menanti-nanti kan. Selain kita memperbetulkan bacaan, kita nak tahu juga pengajaran di sebalik surah ini. Sebenarnya dalam semua surah lah. Semua Allah dah bagi tahu kat situ. Semuanya ada pengajaran kepada, kepada kita kan. Jadi pendengar Salam FM, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami, pastinya bersama saya dan juga Ustazah Awatif. Seketika nanti kita bagi ruang dan juga kita bagi rehat lah kepada Ustazah sekejap ya. Okey, terus bersama kami di Salam FM, Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua. Terus bermuhabbah untuk salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, malam ini kita tahsin surah An-Nas ayat 1 hingga 6 dan telah pun selesai. Ustazah telah pun memperdengarkan bacaan dan pendengar juga telah pun menghantar rakaman. Adik Din kita daripada Kajang tadi kan. Ustazah dah buat pemurnian dan untuk segmen yang seterusnya kita nak dengarlah pengajaran ayat surah An-Nas ini. Memang sebenarnya kalau kita betul-betul tadabur, Masya Allah.
1: Ya, betul. Betul.
0: Jadi malam ni kita nak dengar
1: kata, bak kata Puan Farhana, memang surah yang mudah kan. Tapi
0: jangan ambil mudah.
1: Ya, kita jangan ambil mudah kan, Masya Allah.
0: Betul. Insya Allah. Baik, kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada Ustazah. Silakan. Insya Allah.
1: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok surah ni para pendengar dan Puan Farhana. Bila saya diamanahkan untuk memberi sedikitlah tadabur untuk surah ini, jadi saya rasa macam menarik kan. Menarik sebabnya surah ni selalu kita baca.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kita baca je tapi kita tak tahu apa ya Allah nak cakap pada kita ni untuk surah ni kan. Sebab surah yang memang kali ikutkan, kalau ada yang memang tak menghafal lagi kan apa ni surah Baqarah ke dan sebagainya, dia akan buat harian dia memang baca surah Qul A'udzu birabbin nas. Tiga qul itulah untuk baca dalam solat kan. Sebab ialah mudah kan, mudah untuk kita ingat. Dan satu lagi, surah ni dia dekat sangat dengan kita sebenarnya. Okay, jadi kita tengok apa yang Allah nak apa tu
0: pesan.
1: Apa yang Allah nak pesan, apa yang Allah nak nasihat pada kita kan. First kali kita tengok isi utama dalam surah ini, iaitu kita tengok yang pertama, kewajipan setiap manusia ini untuk berlindung hanya kepada Allah. Maksud kata kebergantungan kita hanya pada Allah. Maksud kita nak berlindung, kita berlindung kepada Allah sahaja. Itu yang pertama, isi yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang akan merosakkan akhlak manusia adalah kejahatan iblis. Sama ada daripada syaitan, daripada jin mahupun daripada manusia. Nampak? Na'udzubillah. Kita yang kita tahu, syaitan jin je. Tapi sebenarnya
0: manusia pun
1: boleh jadi jin. Manusia pun boleh jadi syaitan.
0: Allahu akbar.
1: Nampak? Kan? Ya. Di situ, sebab tu isi utama di situ, kejahatan yang mana yang boleh merosakkan akhlak kita berpunca daripada syaitan, jin dan juga manusia. Na'udzubillah. Nampak? Di situ Allah nak terangkan kepada kita. Okey, jom kita tengok. Okey. Kelebihan dia, sebelum tu sebelum kita masuk satu persatu, kali ikut ayat ni ada 6 kan. Para pendengar dan Puan Fahana. Ayat ni ada 6 sahaja. Jadi kita tengok kelebihannya, saya bagi 3 je kelebihan surah ni. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW dia selalu baca 3 qul ni. Kan, setiap kali selepas solat 5 waktu. Tu maksudnya kita kena buatlah, kita ikutlah. Kan, tu yang pertama. Yang kedua, Nabi selalu baca 3 qul ni sebelum tidur.
0: Sebelum tidur.
1: Dan dia akan sapu pada seluruh badan dia. Nampak? Ya, sebab tu bila kita perasan, kalau kita tengok ada yang apa tu, alim-alim ulama, ustaz-ustazah kita, asatizah kita ni, dia selalu pesan bila kita nak tidur, kita baca 3 qul, kita tiup sikit kat tangan, kemudian kita sapu pada seluruh badan kita. Kan, maksudnya kita berlindung lah. Kita berlindung daripada kita minta Allah daripada ganggu apa benda-benda lah kan. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan dia, Rasulullah SAW dia membaca 2 surah. Okey, 2 surah. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Semasa baginda disihir oleh orang Yahudi. Baginda sendiri disihir. Jadi dia baca 2 surah ini. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kan, dengan izin Allah maka sembuh, sihir itu hilang.
0: Masya-Allah.
1: Dua surah ni. Jadi sebab tu surah ni dia ada kelebihan dia lah. Kan, 2 surah, iaitu surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dua surah ni yang baginda sendiri bacalah. Sebab dia tahu dia kena sihir. Jadi sebab tu dia baca surah tu untuk hilangkan sihir. Dan dengan izin Allah sihir tu hilang. Okey, itu kelebihan dia. Baik, sekarang ni kita tengok satu persatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah mulakan dengan perkataan ataupun kalimah qul. Nampak? Qul, apa maksud? Katakanlah. Jadi bila kita perasan kan, ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan qul. Betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul wallahu ahad. Ada lagi, qul tu, perkataan qul tu Allah mulakan. Di sini menunjukkan bila perkataan qul itu, surah ni wajib Nabi sampaikan. wajib Nabi sampaikan kepada kepada umat dia. Makna kata bukan surah-surah lain tak wajib. Cuma surah menunjukkan qul ni adalah surah yang sangat-sangat orang kata apa, wajib dan sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Maksud kata Allah suruh Nabi sampaikan juga kepada manusia sebab surah ini adalah surah yang sangat penting yang aku nak sampaikan kepada manusia. Sebab tu qul, perkataan qul. Okay, jadi qul a'udhu bi rabbin nas, maksud dia apa dekat sini? Katakanlah wahai Muhammad, aku ini berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. Menunjukkan di sini bahawa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni, kenapa Allah gunakan kalimah rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas? Kenapa Allah tak gunakan apa tu, rabbil alamin? Kenapa Allah guna binnas? Kenapa dekat sini? Iaitu bila saya kaji balik, adakah Allah ini mencipta manusia sahaja? Adakah Allah mencipta manusia sahaja? Tidak. Allah cipta juga gunung ganang. Allah cipta juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa di sini Allah kata, maksudnya Allah katakan dekat sini Allah ini adalah pencipta manusia. Kenapa? Kerana surah ini Allah nak bercerita tentang manusia. Sebab tu Allah mentionkan di sini qul a'udzu birabbin nas. Allah nak suruh manusia
0: kepada manusia.
1: Allah nak tujukan surah ini kepada manusia.
0: Kan
1: betul betul Allah cipta semua benda, tapi Allah nak suruh manusia ambil tahu pasal surah ni. Sebab apa? Jom kita tengok. Sebabnya bila kita tengok apa tu ayat yang kedua. Nampak kan yang tadi, iaitu maksud dia adalah Allah itu sebagai pencipta manusia. Betul. Rabbin nas. Kemudian kita tengok yang kedua, malikin nas. Malik tu bermaksud raja. Raja maksudnya raja kepada raja.
0: Yang menguasai.
1: Maksudnya adalah Allah ini adalah kuasa secara mutlak kepada manusia. Maksud kata, kalau Allah kata dekat dia, Allah kata dekat dia, hari ini engkau akan menerima musibah, na'uzubillah, maka akan jadilah musibah tu. Sebab Allah yang kita panggil manage.
0: Dia yang aturkan.
1: Allah yang menyusun, dia berkuasa terhadap apa yang dia rasa macam lepas ni aku akan uji kau. Kau akan tertunduk, kau akan duduk. Maka jadilah.
0: Kata jadi, jadilah.
1: Sebab dia malik. Dia malik, dia maksudnya dia raja kepada raja. Dia maksudnya dia berkuasa kepada kepada manusia secara mutlak. Tak boleh ada siapa-siapa yang halang. Betul tak? Jadi bila-bila pun kalau Allah kata nak jadi sesuatu perkara tu kepada kita ke, keluarga kita ke, suami kita ke, memang kita ni, hidup kita ni memang diuji. Allah uji kita. Tapi dengan cara bagaimana untuk kita nak minta keampunan daripada Allah, kita minta doa lah. Kan kita minta doa,
0: bergantung harap dengan dia.
1: Bergantung harap. Jadi ayat yang kedua tu tentang Allah kata aku ni ada kuasa secara mutlak kepada manusia. Okay, boleh? So yang pertama tadi kita tengok Allah ini sebagai pelindung kepada manusia. Kemudian Allah ini adalah malik, raja, raja secara mutlak kepada manusia. Yang kedua, okey. Ayat yang ketiga kita tengok, ilahin nas. Okey, ayat yang ketiga ni nampak, ayat ketiga ni nampak macam pendek, tapi penerangan ini kan dia tentang apa tau? Tentang iman. Iman kita, itu bila kita tengok maksud dia Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Sebab tu saya sebut iman. Okey. Jadi kita tengok kat sini kan, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Jadi kita tengok di sini. Bila kita tengok baik, dekat sini kan, iman seseorang itu akan lengkap pada tiga perkara, Puan Fahana dan para pendengar. Tiga perkara, iaitu bila kita tengok ayat yang pertama tadi, Allah itu adalah pencipta manusia, ataupun pelindung manusia, kan? Jadi bila kita tanya kan, ada dalam satu cerita, apa ni, kafir musyrikin, bila orang tanya, siapa yang mencipta manusia, siapa yang menjadi pelindung manusia, dia akan jawab Tuhan dia, betul? Dia pun mengaku ada Tuhan.
0: Ada Tuhan.
1: Kita pun mengaku ada Tuhan, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu dia mengaku juga yang Tuhan ni adalah raja. Betul tak? Orang kafir ni dia mengaku yang Tuhan ini adalah raja, betul? Itu yang kedua. Yang ketiga ni, ini yang mereka tak boleh buat. Ini yang orang kafir tak boleh buat. Dia sebab apa? Sebab mereka tidak boleh sembah Allah. Nampak? Sebab tu saya kata iman. Iman ni maksud kata orang Islam ni, sebab tu dia lengkap dengan tiga perkara ni. Kita percaya Allah lindung kita. Kita percaya Allah raja kita. Allah akan menguasai kita secara mutlak. Dan kita sembah Allah. Betul. Tapi orang kafir, Ini yang mereka tak boleh buat. Sebab apa? Banyaklah mereka dia sembah kepada patung, sembah kepada
0: pada
1: nafsu,
0: haiwan.
1: Pada haiwan, sembah kepada harta pangkat mereka tu, lebih mengagung-agungkan benda tu, kan. Jadi mereka tidak sembah pada Allah.
0: Pada Allah.
1: Jadi sebab tu dekat sini ilahin nas ni menunjukkan pasal iman kita. Nampak? Jadi dekat situ tiga perkara ni lah. Okey, baik. Kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Boleh Fafana?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Bila kita tengok ayat yang keempat, Masya Allah ayat ni, dia dah panjang sikit. Ayat dia, min syarril waswasil khannas. Apa maksud dia? Dari kejahatan pembisik menghasut yang timbul tenggelam. Apa maksud dia tu, kan? Kan kalau tengok dari segi maksud dia, apa benda ni Allah nak sebut kita apa ni sebenarnya. Okey, di sini ayat keempat ni, apa yang saya boleh ringkaskan, iaitu bila kita tengok daripada kejahatan bisikan yang membisikkan yang pergi dan datang. Itu maksud yang lain. Tapi kalau yang ni, yang tenggelam timbul. Apa maksud tenggelam timbul ni? Jom kita tengok. Okey, baik. Pada ayat yang keempat, cuba para pendengar dan Puan Fahana perhatikan pada kalimah khannas.
0: Khannas.
1: Okey, khannas tu yang bermaksud, dalam satu hadis Nabi ada kata, khannas ni adalah bila kita berzikir kepada Allah, maka dia akan hilang. Bila kita tidak berzikir kepada Allah, maka dia akan datang. Siapa datang, siapa pergi tu?
0: Syaitan lah.
1: Ya. Sebab tu dia bisik. Dia bisik membisik ni. Bisik membisik tu syaitan, lah. Kerja syaitan ni, bisik membisik. Tapi khannas ni, dalam perkataan yang dalam hadis mengatakan, Nabi kata, bila kita sentiasa mengingati Allah, bila kita berzikir kepada Allah, maka dia akan pergi. Dia akan jauh daripada kita.
0: Ya.
1: Tapi bila kita tinggalkan zikir,
0: kita lupa,
1: maka dia akan dekat dengan kita. Itu dalam itu dalam hadis lain yang mengatakan gitu. Sebab tu bila kita tengok dalam hadis sahih mengatakan bila orang laungkan azan, bila kita tengok ada bila laungkan azan, waktu tu syaitan tak suka. Sebab waktu tu kita zikir, kita mengingati Allah, kita Allahu akbar, Allahu akbar, kita ingat
0: memuji
1: Allah, dan kita minta semua orang macam menyembah Allah, kan, kita tunaikanlah solat, kan. Jadi masa tu syaitan tak suka sebab kita zikir, kita ingat pada Allah. Kan, jadi bila habis-habis azan tu syaitan datanglah. Sama juga macam iqamat. Bila time iqamat, kan, kita nak mengajak lagi untuk semayang, kan. Bila time iqamat, syaitan tak akan datang. Tapi lepas beri iqamat, masa kita nak solat,
0: tu
1: syaitan kacau. Kenapa syaitan kacau? Sebab apa? Puan Fana rasa?
0: Sebab dia tak nak kita khusyuk.
1: Satu. Yang kedua, sebab bila dalam solat, kita tidak menghayati bacaan kita, kita lalai. Sebab tu dia sebab tu dia bisik pada telinga kita.
0: Betul. Time solat itulah macam-macam.
1: Bila zikir, bila zikir, kan, kita ingat pada Allah. Kita ingat. Jadi dia nak masuk tak boleh, dia nak bisik tak boleh. Jadi sebab tu bila dalam solat, orang tanya, kenapa dalam solat pun dia kacau kita? Sebab kita lalai. Kita tak kita tak menghayati maksud apa yang kita baca dalam
0: kan?
1: Kita tak menghayati maksud Fatihah. Kita tak menghayati ayat-ayat apa yang kita baca. Sebab tu dia bisiklah pada kita. Dia cuba nak lalaikan kita dengan berapa dah rakaat kita baca ni.
0: Betul.
1: Sebab
0: dunia
1: kita,
0: je kan.
1: Fikir dunia, apa yang aku kena buat, apa lagi aku kena buat supaya duit aku banyak.
0: Na'udzubillah.
1: Kan. Sebab tu dekat situ, sebab tu kan, sebab tu ayat di sini dia tulis yang timbul tenggelam. Timbul tenggelam tu sebenarnya dia fokus kepada apa, Puan Fahana?
0: Pada zikir kita.
1: Maksudnya yang bila kita timbulkan dengan zikir, maka dia akan pergi.
0: Pergilah.
1: Maka bila kita tenggelamkan dengan zikir, maka dia akan datang.
0: Faham?
1: Itu maksud dia khannas tu.
0: Khannas.
1: Jadi sebab tu bila kita tengok kisah Nabi, kan, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, syaitan tak berani dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia selalu zikir pada Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia selalu ikut sunnah Nabi. Jadi bila syaitan nampak je Umar ni pergi jalan jalan duta. Katakanlah jalan duta, dia akan pergi jalan duke, highway duke.
0: Dia lari.
1: Lari. Sebab apa? Sebab dia takut.
0: Ada pendinding, kan.
1: Ada pendinding. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi itu kisah Nabi lah. Bila dalil lain yang mengatakan kita kena sentiasa zikir pada Allah, iaitu bila kita tengok dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ni ayat 36. Dalil bila kita lupa pada Allah, maka syaitan akan datang. Dalam surah ni, kan, Allah sebut punca syaitan mudah menggoda kita adalah dengan kita lupa nak zikir, maka di situ syaitanlah jadi teman baik kita.
0: Kan? kan?
1: Sebab kita lupa. Sebab tu dalam surah Zukhruf tu ayat Allah sebut dekat situ, bila kita lupa Allah, maka syaitan akan datang. Ayat 36. Ayat 36. Cuba para pendengar tengok dan para pendengar boleh hayatilah ayat tu kan. Jadi sebab tu saya pesan pada para pendengar, ada dalam satu hadis Nabi juga berpesan kepada kita, siapa yang masuk dalam rumah, bila kita keluar daripada rumah, kita balik rumah, bacalah, zikirlah ataupun kita ingatlah kepada Allah, bacalah at least bismillah. Bismillah ke. Ada satu ceramah ni yang saya dengar, dia ustaz apa saya lupa, minta maaf, dia suruh kita baca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum kita masuk dalam rumah. Zikirlah apa-apa pun, sebab apa, bila kita masuk dalam rumah tu, bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ syaitan ni tak akan ikut kita.
0: Dia tersekat kat pintu, sekat je.
1: Dan bila kita lupa nak baca, dia akan panggil lagi, masuk lagi, sebab dia tak ingat pun kat Allah, dia ingat seronok je. Dia masuk, maka dekat situlah yang akan jadi macam-macam rumah kita,
0: rumah tangga dalam rumah kita kan.
1: Ingatlah para pendengar, bacalah at least bismillah kita nak masuk, selawat ke, bagi kita balik daripada mana, terutamanya bila malam kan, puan-puan. Kan, satu. Kemudian bila kita makan, satu lagi dalam hadis ada sebut, bila kita makan, bacalah bismillah. Sebab kita takut nanti dia akan ajak yang lain. Kita makan, makan banyak dah rasa, tapi tak kenyang.
0: Tak kenyang-kenyang.
1: Siapa yang makan? Yang orang lain makan kan?
0: Dia makan sekali dengan
1: makan
0: kita.
1: Makan sekali dengan kita. Jadi habis makanan macam tu, tapi kita tak rasa kenyang pun.
0: Betul.
1: Itu Allah untuk ada masa lagi tak?
0: Boleh sikit lagi.
1: Sikit lagi. Okey, sikit lagi pun tinggal. Okey. Jadi yang saya nak, yang sebenarnya poin ni adalah ayat 4 ni yang best. Yang tadi itulah. Jadi saya ingat kepada para pendengar, ingatlah Allah selalu, zikirlah. Kan di mana-mana pun kita berada, kita bawa kereta ke apa ke, kita boleh zikir kan? Okey, jadi kita tengok ayat yang kelima sikit. Okey, ayat yang kelima ni apa ayat dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Maksud dia apa? Yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia. Maksud kata, syaitan ni dia bisik kepada hati manusia. Tapi persoalannya, kenapa hati? Kan, kenapa tak telinga? Kenapa tak mata? Kenapa?
0: Kan?
1: Sebab hati ni adalah raja segala-galanya.
0: Betul.
1: Ada satu satu apa tu yang saya dengar semalam, satu kata-kata ulama, ada yang katakan hati ni adalah akal. Akal ini bukan berada di sini. Akal berada di hati. Yang berada di atasnya adalah otak kita. Yang berada di hati kita ni adalah hati dan juga akal. Sebab kita menerima, menerima apa yang orang sampaikan, tapi yang menentukan hati,
0: niat hati kita kan.
1: Sebab tu innamal a'malu binniat. Kan, sebab tu hati. Sebab tu di sini raja segala anggota badan kita ni adalah hati. Sebab tu Allah sebut di sini sudur. Sudur tu maksudnya hati. Jadi sebab tu syaitan dia bisik kepada hati kita untuk buat jahat. Nampak? Dia bisik, dia kacau hati kita. Sebab hati kita ni kan bolak-balik. Sebab tu
0: cepat,
1: selalu kita doa,
0: doa iman tu kan.
1: Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kan kita selalu doa, ya Allah, peganglah hati aku ni kan. Okay. Kemudian ayat yang ke seterusnya, ayat yang terakhir kita. Jadi kita tengok sumber kejahatan kita ni. Tengok ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ingat tak yang tadi saya kata tadi tu, yang wawa tadi saya kata, kejahatan ini bukan sahaja daripada jin dan bukan sahaja daripada syaitan, malah boleh berlaku pada manusia. Contohnya kita tengok iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Nampak? Allah dah sebut dah kepada kita kan. Jadi dekat sini bila kita tengok kan ayat ini, sumber kejahatan kita ni datang daripada mana? Datang daripada jin dan manusia. Saya nak tanya Puan Fahana dan para pendengar, mana lagi bahaya, jin ke manusia?
0: Manusia.
1: Masya Allah. Dua-dua bahaya.
0: Dua-dua bahaya?
1: Ya, dua-dua bahaya. Sebab apa? Okey, kalau jin, contohlah kan, kita duduk sorang-sorang dalam bilik. Duduk sorang-sorang dalam bilik, azan kan, azan. Lepas tu jin dia akan bisik, dia akan kacau hati kita. Dia kata, tak apalah, lewat lagi kan. Bolehlah duduk-duduk dulu, jadi akhir-akhir lagi baru semayang kan. Itu jin.
0: Jin.
1: Tapi kalau manusia, manusia macam mana pula? Kalau manusia lah, okay, contoh paling dekat dengan kita, suami kita lah kan. Suami-suami. Okay, suami kita kan. Jadi kalau kita tidur kan, kita tidur dengar azan kan. Suami ke isteri ke lah, salah seorangnya akan kata, oh baru je azan ni, tak apa, tapi tidur dulu awal lagi. Lepas tu bisikan siapa? Bisikan manusia juga kan. Nampak? Jadi maksudnya kejahatan tu kadang-kadang asal daripada manusia. Betul tak? Itu yang disebut sebagai manusia. Kadang-kadang bila kita nak buat baik, lah baik sangat lah kau hari ni.
0: Kadang-kadang dengan kawan-kawan kan, baik sangat.
1: tapi baik sangat, tapi biasa je. Itu bisikan syaitan. Faham? Bisikan manusia yang bertopeng dengan syaitan. Ya, nampak. Benda kita nak buat baik. Yeah. Tapi bila manusia mengajak kita kepada benda yang tak baik, itulah tu.
0: Faham?
1: Na'udzubillah kan.
0: Sebab tu kena pilih kawan.
1: Ya, pilih circle yang baik. Kan?
0: Tak sebab untuk diri kita lah kan. Kita jangan salahkan kawan-kawan sebenarnya. Betul. Yeah. Sebenarnya atas diri kita.
1: Atas diri kita, betul. Kita jaga hati kita. Betul. Bagaimana nak jaga hati kita, banyak zikir lah. Kan sebab tu bila saya dengar ada satu kata-kata ulama tu, bila kita ni kalau boleh kurangkan bercakap.
0: Betul.
1: Kurangkan bercakap, kita lebihkan pada zikir. Ayat ni sebenarnya mengetuk pintu hati saya jugalah, Puan Fahana, dan juga para pendengar. Kita kena zikir sentiasa kan. Kadang-kadang zikir ni lah paling mudah sekali sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kenapa berat?
0: Kan.
1: Ni macam sebenarnya paling-paling senang sekali.
0: Kenapa Ustazah kan? Sebenarnya tak jawapan tu.
1: Masya-Allah kan. Kalau saya lah fikir secara logiknya tu, sebab apa? Sebab kita rasa benda tu senang sangat. Sebab tu kita tinggal.
0: Kita seronok sangat kan, sampai kita lupa.
1: Nampak, zikrullah maknanya kita ingati Allah. Sebab tu Allah terang dalam surah ni, suruh kita ingat Allah.
0: Betul.
1: Nampak. Okey, sikit lagi kesimpulan sahaja.
0: Kesimpulan.
1: Baik, kesimpulan ada empat perkara. Okey. Yang pertama, wajib kita ni berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, haram kita berlindung kepada selain daripada Allah. Maknanya kita, maksud kata kita percaya kepada benda lain, kita berlindung daripada benda lain. Contohnya macam-macam lah sekarang ni, Puan Fana kan, minta bomoh tu, minta bomoh ni, na'uzubillah. Jadi haram lah. Ataupun jin lah, dia percaya pada jin. Dia percaya macam jin tu ada alam lain, tak boleh. Jadi kita haram berlindung kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, kejahatan yang paling jahat dalam hidup manusia adalah bisikan syaitan. Itu yang paling jahat lah. Yang bisik buat benda jahat. Itu kejahatan yang paling jahat, iaitu bisikan syaitan. Yang ketiga, syaitan boleh jadi daripada jin dan boleh jadi daripada manusia. Itu saya kata tadi kan. Syaitan ini dia boleh jadi daripada kalangan jin dan daripada manusia. Macam mana nak tahu manusia yang jadi ke ataupun syaitan? Bila manusia tu melakukan perkara yang tidak baik, maka kita kira itulah dia adalah syaitan. Macam mana kita nak tahu manusia tu manusia betul ke dia syaitan? Kan? Jadi maknanya kita tengok dia tu buat benda tak baik,
0: baik ke tidak?
1: Ya, kalau dia buat benda yang baik, maka itu adalah manusia. Kalau dia mengajak selalu benda-benda yang haram, na'uzubillah, maka itulah syaitan. Okay, jadi dekat sini, insyaAllah para pendengar, apa poin dia yang pertama tadi, banyakkan kita berzikir. Khannas. Kita harap-harap biarlah perkara yang timbul tu adalah zikir kita. Dan dia tak datang dah. Syaitan tu tak datang dah bisik kepada kita. Dan biarlah dia tenggelam. Tenggelam disebabkan oleh kita punya zikir tu banyak, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-samalah untuk diri kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah.
1: Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustazah di atas perkongsian Ibrah yang sangat walaupun pendek tapi padat.
1: Betul.
0: Kan sebenarnya tak puas sebenarnya kan.
1: Ya, betul-betul, banyak panjang saya lagi. saya punya tapi saya ringkaskanlah tadi kan. Tapi poinnya untuk surah ini yang paling terkesan sekali pada ayat yang keempat lah. Ayat keempat tu dia punya turning point dia. Dia punya yang isi utama dia. Sebab sebenarnya Allah nak mengajak kita ni untuk mengingati Allah. Sebabnya kita kena beriman lah. Macam tadi saya kata tiga perkara, tiga ciri yang mana kita nak tahu kita ni ada iman ataupun tidak. Yang pertama, kita yakin bahawa Allah itu adalah pelindung kita. Ataupun Allah itu adalah pencipta kita. Kan? Yang kedua, Malik, Allah itu yang menguasai secara mutlak. Apa yang kita buat, gerak-geri kita ni Allah yang jaga. Itu kan. Yang ketiga, kita berhak sembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni, perkara yang ketiga ni lah yang membezakan kita dengan orang kafir. Kan itu. Jadi kita orang Islam ni, kita peganglah semua benda tu.
0: Sebenarnya beruntung kan dilahirkan sebagai seorang Islam. Tapi jangan Islam hanya pada nama saja.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kena
0: beriman, jaga hati. Dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pimpin hati kita, bimbing hati kita, kuatkan iman kita, insyaAllah, untuk jadikan kita di kalangan hamba Allah yang sentiasa
1: mengingati Allah,
0: di bawah lindungan dia, dan kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Satu lagi, kita mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat, saya selalu pesan pada anak murid saya dua perkara. Satu, kita minta Allah redha. Yang kedua, kita minta Allah berkat.
0: Betul.
1: Bila kita buat satu perkara betul, kita nak buat perkara tu kebaikan, betul Bhavana, kepada pendengar. Kita nak buat benda tu baik, tapi Allah tak suka, na'uzubillah. Betul tak?
0: Kan.
1: Jadi sebab tu bila kadang-kadang lah, bila saya sebagai seorang guru, guru Quran, saya takut juga kan Bhavana bila saya buat ni, biarlah menjadi satu ibadah kepada saya. Betul. Dan Allah terima apa yang saya buat ni. Saya mencari rezeki yang halal, kan? Biar redha. Yang kedua, berkat. Bila kita buat perkara berkat tu, bukan kita nampak dia sudut duit saja.
0: Betul.
1: Berkat kehidupan kita.
0: Kehidupan kita.
1: Maksudnya berkat usia kita, berkat kita punya kesihatan. Yes. Berkat dari segi hubungan kita dengan suami kita. Betul. Dengan anak-anak.
0: Keluarga,
1: berkat.
0: Kan?
1: Ya. Berkat tu keberkatan, barakah. Kan barakah hidup tu tak semestinya dari segi ruang wang ringgit saja. Kan itulah berdua perkara saya selalu pesan. Bila doa, jangan lepas minta Allah redha, minta Allah berkat.
0: Kan. Allahuakbar. Begitu jugalah macam saya sendiri usahakan kerja. Tapi sebenarnya kerja ni ibadah.
1: Betul.
0: Jadi semoga adalah orang kata sedikit lah pahala,
1: pahala
0: untuk
1: bekalan
0: saya,
1: di akhirat nanti.
0: Betul. Dapatlah Allah catat sikit
1: 1%. Amin. Banyak masya-Allah banyak puan Fahana buat ni. Salam tilawahnya masya-Allah, mudah-mudahan yang keluar daripada keluar daripada lidah pembaca-baca kita ni kan, ustaz ustazah kita ni, mudah-mudahan dapatlah sedikit pahala untuk Puan Fahana.
0: Amin.
1: Pendengar kita pun kan, kata penerbit siapa buat ni masya-Allah bagusnya. Allah kan. Jadi benda tu semua datang balik pahala tu kepada Puan Fahana sebenarnya
0: kan. Itu yang ialah kita harapkan.
1: Amin.
0: Pendosa kan ustazah. Jadi kita nak kutiplah sikit
1: betul, masya-Allah. Mudah-mudahan. Amin insya-Allah.
0: Terima kasih ustazah di atas perkongsian yang sangat baik.
1: Amin.
0: Pelajaran, pengajaran, insya-Allah mudah-mudahan saya dan pastinya pendengar Salam FM ni dapat terima dengan sebaik-baiknya.
1: Betul,
0: dan kita amalkan, kita perbetulkan bacaan kita dan kita hayati kisah di sebalik surah An-Nas ini insya-Allah. Jadi untuk pendengar Salam FM, terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua. Sekali lagi terima kasih ustazah.
1: Sama-sama.
0: Panjang umur, kita jumpa lagi.
1: Baik, terima kasih juga. Amin. Terima kasih juga kepada Puan Fahana yang tak jemu-jemu jemput saya.
0: Alhamdulillah.
1: Kan? Terima kasih kepada pendengar juga kan yang setia bersama kita. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa
0: kita
1: lagi.
0: Kita jumpa lagi. Saya doakan yang baik-baik je untuk ustazah.
1: Amin. InsyaAllah. Sama juga Puan Fahana.
0: Kan? Kembali lagi ke konti Salam FM.
1: Amin insyaAllah.
0: Amin. Okey, terima kasih terus kekal bersama kami. Salam tilawah mengenal dan menghayati.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

emas permata kau curahkan tidak seinci, tidak sebanyak.

kekuatan bangsamu, agar bangsaku sekuat seutuh bangsa Palestin. Ya, aku sudah temui rahasianya. Aku sudah temui jawabannya. Akhirnya aku faham.

0: keselesaan. Ayuh bangun dari keapaan. Ayuh bangun dari kebutaan.
1: Biar mata hati kita celik malam ini. Biar kita bangun malam ini. Biar cita-cita kita jelas malam ini. Biar jiwa ummah Malaysia sehidup jiwa ummah bumi anbiya.

0: Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjakim

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengunyah. Depan steering kereta mengunyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengunyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis Sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ni dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan, dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari. Dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, Kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
4: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejaplah.
5: Allahu Akbar.
6: Solatlah dulu sebelum tidur, kan dah azan tu.
4: Alah, kejap je, nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
6: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
4: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang.
6: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okay, salam 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan saya untuk edisi hari ini 22 Safar 1448 Hijri, hari Khamis 6 Ogos 2026 Masihi. Salam subuh kepada sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati dan juga dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah kita mulakan hari kita dengan hari yang positif, hari yang bertenaga, hari yang ceria dan juga hari yang penuh dengan keberkatan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah melindungi setiap perkara yang kita lakukan untuk hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Mungkin ada di antara sahabat pendengar yang sudah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja masing-masing, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk peringatan jugalah kepada abang-abang yang memandu abang-abang yang memandu kenderaan berat untuk mematuhi peraturan waktu untuk berada di kawasan-kawasan yang sepatutnya, di kawasan-kawasan jalan raya, lebuh raya, yang mengikut waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan trafik ataupun lalu lintas bergerak dengan lancar, insyaAllah. Baik, hari ini seketika nanti banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan topik pagi Salam kita. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Salam FM seiring Menjana Minda. Allahumma salli
2: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
10: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
11: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
10: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
14: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
15: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang, kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengunyah. Depan steering kereta mengunyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengunyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis Sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita supaya kita dapat sihat dengan sendiri dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
15: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan saya nak bakal untuk edisi hari ini 6:35 pagi waktu ini. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja masing-masing, ke tempat perniagaan masing-masing dan sebagainya. Untuk apa jua aktiviti anda untuk pagi ini, insyaAllah kita mulakan dengan kalimah Bismillah, insyaAllah. Semoga dengan kalimah ini boleh memandu kita perjalanan sepanjang perjalanan kita dalam kita memperjuangkan ataupun kita mencari nafkah dan juga rezeki kita, insyaAllah. Baik, sedikit perkongsian untuk jangkaan cuaca bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Mungkin sedikit perkongsian ini boleh anda sahabat berdengar boleh merancang perjalanan dan juga aktiviti anda. Untuk pagi ini tiada hujan, petang mendung dan juga malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Untuk mengetahui sebagai pelbagai informasi berkenaan dengan trafik sepanjang perjalanan anda, boleh lari laman X Plus Line 1-800-88-000. Baik, untuk hari ini, topik untuk pagi at salam hari ini dah pun kita kongsikan kepada anda di ruangan Facebook kita mahupun di Instagram kita jugalah. Okay, topik yang menarik untuk saya nak dengar cerita, saya nak dengar cerita mungkin pengalaman sahabat-sahabat pendengar kita lah. Okay, untuk topik pagi assalam kita ni, apa topiknya? Makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah atau datuk nenek ataupun sesiapa saja insan tersayang anda. Okey, makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah atau datuk nenek dan juga sesiapa saja insan yang anda sayang. Okey, boleh ceritakan, boleh kongsikan pengalaman ataupun ceritakan perkongsian anda. Okey, menerusi WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian di 0322887 1111 ataupun boleh hantarkan lontarkan komentar anda melalui ruangan komen di Facebook dan juga di Instagram. Menarik ni cerita ni kan, sambil-sambil kan kita nak ambil satu santai ni, bila kita termakan ni mesti kita akan teringat seseorang bila kita memandang makanan tersebut ataupun kita memasak makanan tersebut yang kita pernah makan, bila teringat kepada arwah apa makanan tersebut. Jadi kongsikan seketika nanti, terus dengarkan kami di Salam FM. Kita nak dengarkan lagu, ini lagu baru, lagu baharu, sebuah single terbaru daripada kumpulan Ustaz Tiga Beradik kita yang di apa, di mana lagu ini telah pun dilancarkan pada 24 Julai 2026. Menarik lagu ini, jom sama-sama kita dengarkan. Persembahan daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang, Salam FM. Salam tu semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudahnya.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
0: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
0: Encik, nak plastik?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Siasa. Perkataan siasa pada penggunaan sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara yang baik atau pemerintah mentadbir urusan rakyat.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
7: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
8: Kau ni
9: yang
8: mahal.
9: Ha?
10: Kau
9: okey tak?
10: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
11: Awak okey tak? Awak okey tak?
12: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
13: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
11: Awak okey tak?
14: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih dan semantu?
15: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
16: Satu klik, 1000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
17: Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan saya untuk hari ini. Selamat pagi untuk sahabat pendengar. Semoga hari ini hari yang ceria, hari yang penuh positif, hari yang penuh bertenaga. Seperti biasa, suka untuk saya mengingatkan diri saya dan juga sahabat pendengar jugalah, kan? Kalau dah sampai ke tempat kerja masing-masing tu, kan, cubalah untuk kita amalkan gaya hidup yang sihat. Kita mulakan langkah yang pertama dahulu. Macam mana cara dia? Kan, mudah saja, kan? Cuba untuk kita elakkan menaiki lift. Kalau pejabat kita dekat tingkat 5, cuba kita naik tangga dahulu sampai tingkat 2, baru kita naik lift di sampai tingkat yang 5, ataupun sebaliknya, naik lift dulu lepas tu naik tangga. Kita mulakan gaya hidup sihat di awal pagi untuk kita mengejutkan kita punya saraf-saraf otak ni dan sebagainya, kan. Wah, pandai bercakap kan. Tak apa, apa pesanan untuk diri saya terutamanya, dan juga kita kongsikan kepada sahabat-sahabat dengan, insyaAllah kita cuba amalkan gaya yang hidup sihat untuk kesihatan yang berpanjangan, insyaAllah. Baik, sebenarnya dengan sambutan hari kebangsaan 2026 dengan bawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan kita dengan mengibarkan jalur gemilang kita. Okey, di tempat, di kawasan perumahan kita, di kawasan pejabat kita, mahupun di sepanjang jalan raya, lebuh raya dan sebagainya, kita semarakkan lagi bulan kebangsaan kita, kibarkan jalur gemilang kita untuk sama-sama kita zahirkan semangat patriotisme kita terhadap tanah air yang tercinta ini. Baik, seketika ini utama 7 pagi kita bawakan kepada anda, dan selepas itu kita nak kongsikan berkenaan topik untuk pagi at salam pada hari ini. Kita dah dengar cerita cerita daripada anda ni berkenaan dengan makanan yang membuatkan anda terkenang ataupun teringat kepada arwah atuk, nenek, dan juga siapa saja insan yang tersayang. Seketika nanti, jom kita dengarkan persembahan daripada Fazal Zahir, Aku Berjanji.

0: Assalamualaikum. Tachehao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag penyiaran Jokim.
1: Dari tadi tak sampai-sampai. Excuse me bro, I nak tanya you pasal direction ni sikit. Sebab dari tadi, I search dekat phone, sampai sekarang tak jumpa. You tahu tak dekat mana location pusat komuniti ni?
2: Assalamualaikum, cik.
1: Waalaikumsalam.
2: Pusat komuniti ni, oh senang je. Teruskan berjalan ke hadapan, kemudian belok ke kanan di persimpangan lampu isyarat tu. Bangunan tu berada dekat sebelah cincin je.
1: Oh, okay. Thanks bro. Sebab dari tadi saya tengok dekat phone memang tak jumpa.
2: Sama-sama. Encik ni orang Malaysia kan?
1: Saya orang Malaysia. Kenapa cik?
2: Kalau encik orang Malaysia, saya ada satu benda nak tegur dengan cik ni.
1: Oh, nak pesan? Is it something wrong?
2: Cuma sepena hari kebangsaan ni, bukan bendera saja yang kita perlu kibarkan, tapi bahasa kita juga perlu kita martabatkan.
1: Minta maaf, bukan apa, sebab saya baru balik dari luar negara. Kadang-kadang terikut sikit kata orang luar. Untuk itu, saya akan berusaha menggunakan bahasa Melayu yang betul. Terima kasih cik atas teguran yang diberikan.
2: Sama-sama. Bahasa jiwa bangsa.

0: rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah. Kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
1: Islam itu mudah. Islam itu indah.
2: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubena Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: semua. Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: Salam FM, salam untuk semua pagi dan salam 4 pagi hingga 8 pagi, 7.11 minit pagi waktu ini. Baik, mungkin ada yang dah sampai ke tempat kerja masing-masing, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Okey, apapun untuk topik pagi dan salam kita hari ini, saya nak dengar cerita daripada anda semua. Okey, nak dengar cerita dan juga mungkin sesuatu apa yang boleh dikongsikan lah kepada saya dan juga boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang lain. Okey, berkenaan dengan topik pagi salam kita untuk hari ini, makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah atau datuk nenek. Menarik untuk dikongsikan bersama ni. Okey, kalau nak cerita tentang saya lah, saya sendiri terkenang, orang kata apa tu, kuih, orang panggil kuih kaswi kan, kuih kaswi yang ada kuih apa yang ada kelapa tu kan. Arwah tok saya lah, kalau belah Johor ni, tok ni atuk perempuan lah kan, kalau belah Johor ni tok ni panggil tok perempuan. Tok perempuan baru saja meninggal 2 tahun lepas kan, 2-3 tahun lepas lah kan. Macam kecil-kecil dulu teringat, kalau setiap kali balik kampung kan, setiap kali balik kampung memang antara menu yang pertama dihidangkan, macam kalau orang datang apa, kalau orang datang bertamu kan, datang bertandang ni, kita hidangkan dengan kuih dan sebagainya kan. Hari ni kuih kasi, dia tahu cucu dia minat kuih kaswi ni kan. Ya Allah, memang kuih kaswi buat. Setiap kali nak balik, memang setiap kali nak balik, lauk tu memang ada lah. Kalau atuk masak tu memang ada lauk. Tapi orang kata macam kuih ni, kuih kaswi, memang air tangan dia lah kan. Bila makan tu macam, bila makan kat tepal ni tu macam, kenapa rasa lain macam tu. Dia akan terus teringat bila kita nak beli apa tu, kuih kaswi dekat kedai, ataupun bila apa mak kita sini nak buat dan sebagainya kan, kita akan teringat benda tu. Masih lagi teringat, masih lagi terngiang-ngiang bila dah tiadanya insan tersayang kita, atuk saya ni. Bila makan kuih kaswi ni, dia memang akan sentiasa teringat lah kan. Itu momen saya, itu kuih makanan, antara makanan iaitu kuih kaswi lah yang mengingatkan saya kepada arwah atuk saya, atuk perempuan saya yang duduk di belah muar. Okey, bagaimana dengan anda pula? Okey, kita nak kongsikan, saya nak bacakan antara perkongsian yang dikongsikan oleh sahabat pendengar kita daripada Puan Akmal Hamzah kita. Pes ikan halus katanya. Pes ikan halus. Ingat masa dulu-dulu, mak rajin masak pes ikan halus, beli di pasar Kangsa. Sukatan dalam tin susu, sekarang tak pernah jumpa. Sedap DJ. Oh, dia kata sedap DJ. Kan, kalau dapat rasa ni pun sedap DJ. Balut daun pisang mak bakar, 25 tanggal 25 hari bulan 10 2025, mak meninggal. Allah, insyaAllah kita doakan ya Puan Akmal Hamzah untuk apa, sentiasa doakanlah, sedekahkan Al-Fatihah untuk insan-insan yang tersayang kita. Ini antara momen ya, pes ikan halus kata Puan Akmal Hamzah. Pes ikan halus, mungkin kita terngiang, kita terngiang bila makan pes ikan halus ni, kalau ada di kedai dia jual kan? Sama macam kita lah kan, bila makan ni kita akan teringat insan tersayang kita, mak kita yang masak, air tangan ibu kan. Contoh air tangan ibu yang masak, bila kita cuba nak masak sendiri mungkin rasa tu tak sama kan, mungkin rasa tu tak sama. Ini antara momen-momen. Terima kasih Puan Akmal Hamzah kongsikan makanan yang mengingatkan Puan Akmal kepada arwah ibunya lah kan, pes ikan halus. Bagaimana pula dengan anda, boleh kongsikan cerita anda, mungkin pengalaman dan sebagainya di WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun anda boleh juga lontarkan komentar anda, pengalaman dan cerita anda kongsikan di ruangan komen kami di Facebook maupun di Instagram juga. Baik, seketika nanti kita ada persembahan daripada Darwish. Jom kita dengarkan. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
6: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
8: Eh, kenapa pula ni, Fana?
6: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
8: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
6: Oh, ya ke?

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Jemput minum Kak Aizah. Janganlah sedih sangat macam ni.
2: Yelah Aisyah, akak ni dah 39 tahun. Masih lagi sendiri. Akak ni pernah berkawan dan hampir bertunang. Tapi putus. Sejak tu, akak fokus kerja je. Tapi sampai sekarang ni akak lagi susah nak dapat jodoh. Sebab akak kerja besar dekat syarikat tu. Jadi lelaki tak berani nak datang dekat. Ada juga orang kata, orang perempuan yang kerja besar ni akan jadi queen control. Suami dia pula yang akan rasa tak selamat sebab gaji akak ni lagi besar. Betul ke sebab tu sebenarnya punca akak tak kahwin lagi Aisyah?
1: Ish, tak adalah kak. Tak pernah pula saya dengar dalam Islam kata perempuan tak boleh bekerja dan berjawatan besar sebab nanti tak dapat jodoh. Ih, tak adalah kak.
2: Habis tu sebab apa? Akak ni cantik lagi kan Aisyah? Akak ni jaga tau penampilan. Jaga adab, jaga solat. Akak baik je dengan semua orang. Tapi kenapa tak ada pula lelaki yang sudi nak kahwin dengan akak ni?
3: Maaf ya Kak Aizah. Aisyah, saya terdengar perbualan kalian ni.
1: Abang.
2: Ustaz Akil. Ya Allah, minta maaflah ganggu Ustaz dan juga Aisyah. Dah siap-siap ni nak keluar ke?
1: Eh, tak adalah. Kejap lagi ada kawan abang nak datang. Tapi lambat lagi.
3: Ya, betul lambat lagi. Kak Aizah, akak ni wanita yang baik dan berjaya. Capai apa sahaja impian akak. Hal jodoh ni rahsia Allah.
2: Tahu, tapi kenapa sampai sekarang akak tak dapat lagi jodoh? Macam-macam lah yang akak dah fikir ni.
3: Jodoh ni merupakan rencana Allah SWT sebagai sebaik-baik perancang. Allah SWT menetapkan waktu yang tepat bersesuaian dengan individu. Tiada yang namanya cepat atau lambat. Dalam usaha ni, tidak menjadi suatu kesalahan bagi seorang wanita memulakan langkah dengan cara yang terhormat. Sama macam Ummul Mukminin, ibu orang beriman kita semua, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, ketika dia sendiri meminang baginda Nabi SAW.
2: Ya kan Ustaz? Ustaz, ada tak doa yang boleh kuatkan hati akak ni? Dan juga akak nak mohon kepada Allah SWT supaya akak ni segera dipertemukan dengan jodoh.
3: Ada surah Ali Imran ayat 38. Apa Allah ajar kita? Qala rabbi habli min ladunka zurriatan tayyibah innaka sami'ud du'a.
2: Apa maksudnya tu Ustaz?
3: Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima segala doa, yakni permohonan. Satu lagi daripada surah Al-Anbiya ayat 89.
2: Apa tu Ustaz?
3: Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi.
1: Kak Aizah tenang. Sebab kita ni boleh terus je berdoa. Allah yang menyusun segala rezeki kita. Tak ada yang tak baik daripada Allah SWT. Setiap satunya pasti ada hikmah buat kita semua.
2: Terima kasih Aisyah.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
2: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Buat apa tu?
4: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
5: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
6: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Hashtag penyiaran jakim.
7: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Ha, seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalahnya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi, bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua, yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
0: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
8: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
9: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
10: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Korang sekarang muka korang macam mana? Sedih ke? Atau senyum ke? Yes, hari ini Mariam nak ajar Bahasa Korea. Berikan senyuman setiap hari. Berikan senyuman setiap hari. Bahasa Korea, 매일 미소를 지어봐요. 매일 미소를 지어봐요. 매일 means 하리하리. 미소를, 미소 means smile. 지어보세요 means make. Make. So, 하리하리, smile, makes smile. Ah, like that. So, 꼬랑 착각, 매일 미소를 지어보세요. 아, 갈라오 꼬랑 꼬랑 스뉴만 두칸 스드카 꼬랑 꼬랑 몰래다 빠빠 할라주까. 난 마리암 눌루 마리암 마차 브리뜨 밀러키트 다 해피뿐 기타 스뉴즈 밀러키트 뿐여 물루뚜 물루칸 물루뚜 자디 스마일 기타 keluarkan hormon yang buat kita happy tau. So, korang tak happy pun, cuba korang buat senyum. Korang akan jadi happy. Mariam harap hari ini pun korang dapat banyak-banyak happy. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Ya, pagi-pagi ni kita senyum-senyum selalu, okey? Seperti yang disarankan oleh Mariamur kita tadi kan, dengan menerusi segmen Lugatul Salam kita, Ngajar Bahasa, berikan senyuman, berikan senyuman setiap hari. Macam mana sebutan tadi dah? Korea kan? Korea ni nak kena betul-betul belajar, nak kena bertalaki lah kalau dengar ni, nak kena tengok bibir dia sebut tu macam mana kan? Kalau dengar-dengar ni, kena dengar banyak kali. Tapi apapun, kita teruskan untuk berikan senyuman setiap hari. Macam Mariam cakap tadi lah, kalau kita, sebab benda tu hormon kan, kalau kita rasa tak happy pun, cuba untuk kita senyum kan. Orang kata macam senyum-senyum paksa lah, lama-lama dah akan dia terbiasa kan. Lama-lama hidup kita ceria dan kita juga menceriakan kehidupan orang lain, insyaAllah. Baik, untuk berkenaan topik kita pagi ini, makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah atau datuk nenek. Nak kongsikan lagi lah antara yang dikongsikan oleh pendengar kita daripada Iman. Katanya, makanan yang nenek saya masak ini adalah masak lemak pucuk ubi. Uish, salam mak cipu cubi eh. Okey, dengan pagi-pagi ni kan, minta maaf lah. Masak lemak pucuk ubi dengan sambal belacan yang pedas itu, dengan ikan sepat goreng. Ya Allah, dia sebut nama makanan betul-betul. Okey, masak lemak pucuk ubi dengan sambal belacan yang pedas itu, dengan ikan sepat goreng yang rangup. Dia tambah rangup kat belakang tu. Allah Rabbi. Yang rangup itu, tapi 2010 nenek saya meninggal dunia. Apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah. Okey Iman, teruskan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah nenek, insyaAllah. Insan yang tersayang ni, mudah-mudahan mereka ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. 2010 telah pun meninggalkan insan-insan tersayang kita ni. Apa pun, bila terkenangkan Iman sebut, terkenangkan masakan lemak pecu ubi, sambal belacan yang pedas dengan ikan sepat goreng tu, mengingatkan makanan tersebut kepada arwah nenek beliaulah. Okey, apapun, insyaAllah kita doakan semoga ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Tapi nampak sedap makanan tu kan. Makanan tu memang cukup menggiurkan. Saya sebut tadi pun macam kecur idea tu. Apatah lagi kalau dihidangkan di depan mata lah. Okey, itu antara yang dikongsikan oleh Iman. Masakan ataupun makanan yang membuatkan dia Iman teringat kepada arwah nenek beliau. Okey, dan juga ada baca James Pinggiran, katanya selamat pagi DJ Anas. Selamat pagi. Ya, selamat bertugas. Yang dikatakan kat sini, masakan daun ubi. Masakan daun ubi saja. Abang James Pinggiran kita sebut masakan daun ubi saja. Daun ubi saja, masakan daun ubi. Okey, banyak dikongsikan oleh anda berkenaan dengan makanan-makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah ataupun datuk nenek. Okey, ada lagi yang nak kongsikan, boleh terus kongsikan kepada kami menerusi talian juga boleh kan. Kalau nak berborak-borak menerusi talian pun boleh. Boleh hubungi kami di talian 03-228-87111, ataupun seperti biasa boleh hantarkan, lontarkan komentar anda, cerita anda, pengalaman anda melalui ruangan komen kita di Facebook mahupun di Instagram dan juga di WhatsApp Konti 011-1317-2911. Bersama daripada Pew Lokman Nafal Haruman Tindah, terus dengan Kasalan FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
2: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
3: Jika anda terperangkap di dalam lift, perkara yang perlu dilakukan adalah bertenang. Tenangkan diri dan jangan panik. Jangan cuba untuk melepaskan diri. Tekan butang loceng atau intercom. Tekan butang loceng untuk menarik perhatian. Tekan butang intercom untuk berkomunikasi dengan bilik kawalan. Hubungi hotline atau bomba. Jika tiada respon dari bilik kawalan, hubungi hotline yang tertera di dalam lift. Jika gagal, hubungi pihak bomba dan tunggu sehingga bantuan tiba. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Alah, nak letak mana troli ni? Malasnya nak pergi letak balik. Letak je lah belakang kereta ni. Bukan ada orang nampak pun. Kalau aku tak buat, orang lain yang buat.
5: Nampak mudah bukan? Tetapi kenapa susah untuk dibuat?
6: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
7: Jap, nak update story dulu.
8: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
10: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
11: Salam FM di Lembah Kelang 91.1. Seperti biasa, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi Astro 875 MyTV 7067. 39 minit pagi waktu ini. Kita nak sambung dengan perkongsian topik pagi salam kita hari ini. Makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah atau datuk nenek. Malam tadi, salam santai, anda telah bersama dengan DJ Farhana Muhammad Noor kita kan, DJ Farhana kita. Tadi sebelum DJ Farhana balik tadi adalah sempatlah kongsikan pengalaman DJ Farhana jugalah kan, yang kongsikan kepada saya lah berkenaan dengan topik ni, apa makanan. Ada tanya dia, apa DJ Farhana teringat makanan mengingatkan kepada arwah. Dia kata teringat kepada arwah mok. Mok ni untuk apa, belah Kelantan tu nenek lah, dia panggil mok kan. Dia kata teringat dengan masakan apa tu, daging kicap. Nampak macam biasa, dia kata. Anaf dengan nampak macam biasa kan, macam daging kicap biasa kan. Tapi bila dia makan air tangan mok dia tu, nenek dia, dia rasa macam masih teringat-ingat. Walaupun dia sendiri cuba kan, versi mak kepada DJ Farhana kita ni lain lah. Tapi nak kata yang versi masakan mok dia ataupun nenek kepada DJ Farhana kita ni lain. Bila dia sini cuba buat pun lain. Mana tak sama. Setiap daripada air tangan tu berbeza kan. Dia pun sampai tengah-tengah kita terfikir macam mana cara dia masak kan. Dia terfikir macam mana mok dia masak. Macam mana nenek dia masak tu. Itu antara yang tengah-tengah yang dah tak dapat lagi lah untuk DJ Farhana merasai. Pastinya merindui masakan yang istimewa yang pernah dihidangkan, yang pernah disediakan oleh insan yang kita rindui kan. Apapun kita doakan sentiasa sedekah Al-Fatihah kita doakan ya kepada mereka yang insan sayang yang kita sayangi tidak lagi bersama dengan kita, dan pasti pelbagai momen yang terindah, bukan sekadar masakan dan sebagainya, ada momen-momen yang pasti kita rindui yang tidak dapat kita kembalikan momen dan juga saat itu kembali kan. Berkenaan topik pagi salam kita berkenaan dengan makanan itu, antara makanan daging masak kicap daripada DJ Farhana yang akan sentiasa dirindui dan juga terngiang-ngiang. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian ya. Perkongsian menerusi rancangan apa tu, Kak Bedah Tudung Bawal kita. Okey, itu rancangan Kak Bedah Tudung Bawal kita lah. Okey, kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti, beringat sebelum terlambat. Okey, kita nak dengarkan anda, kongsikan anda berkenaan dengan topik kita, beringat sebelum terlambat, apa yang nak dibebelkan oleh DJ, apa DJ pula, oleh Kak Bedah Tudung Bawal kita. Dengarkan seketika nanti, jam 7.45 minit pagi. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Aku Amri, asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
0: Tak boleh cakap macam tu.
11: Kenapa?
0: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
11: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
0: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
11: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
0: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Breda tudung bawal kembali lagi membebel di telinga anda. Jadi janganlah serik dengan bebelan Kak Breda ni kan. Awak kena bersyukur sekurang-kurangnya ada orang nak tegur kan. Kalau tidak, awak akan hanyut selamanya lagi tu. Baiklah, Kak Breda nak cakap sikit. Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni kan, agak-agak kawan-kawan ataupun pendengar-pendengar setia Kak Breda ni ada buat simpanan tak? Bukan apa, dengan keadaan ekonomi yang agak runcing sekarang ni, kita kena belajar menyimpan dek. Janganlah kita membazir, membeli yang bukan-bukan. Kita kena belajar menyimpan. Kalau ada emas, kita simpan emas tu. Tapi nak jual pun boleh, sebab sekarang kan emas tengah tinggi. Kalau jual, tak adalah masuk Kak Breda. Kalau boleh menyimpan, selagi boleh menyimpan, kita simpan lah ya. Jangan kita membazir, beli yang bukan-bukan. Kalau gaji kita kecil pun, itu bukan alasan untuk kita tidak menyimpan. Yang penting apa? Yang penting disiplin diri. Kita simpan dulu, kita belanja yang perlu sahaja. Bukannya belanja yang bukan-bukan mengikut nafsu. Tak apa, kita simpan sikit-sikit, insyaAllah lama-lama jadi bukit. Betul tak? Walaupun RM5 sehari, kalau dah sebulan dah berapa? Kalau dah setahun dah berapa? Nak menyimpan ni dek, tak perlu kita tunggu jadi kaya baru kita nak buat tabiat menyimpan tu. Kita boleh belajar menyimpan dari sekarang. Kak Breda pun pernah hujung bulan dulu makan mi segera je. Sebab apa? Sebab tak menyimpan di awal bulan. Jadi sekarang Kak Breda belajar kena menyimpan. Kalau kita ada 2 akaun bank, satu akaun tu kita gunakan untuk menyimpan je. Jangan kita gunakan. Ingat ya, simpanan tu bukan untuk kaya je, tapi untuk waktu kita susah. Bila ada, kita tenang. Bila tak ada, semua benda kita jadi stres. Betul tak? Selain tu, kita pun kena ajar anak-anak kita ni untuk menyimpan. Kita ajar mereka bagaimana susahnya mencari duit kan. Jangan kau ingat kau tengok mak ayah kau ni berduit, kau minta aja. Dan kita mak ayah pun main bagi je duit tanpa memikirkan kesannya. Kita kena ajar anak-anak kita bagaimana susahnya mencari duit. Supaya apa? Supaya dia menghargai bahawa bukan mudah untuk mencari duit tu kan. Tapi janganlah sampai kita tak bagi dia makan. Bukan begitu. Kita ajar dia cara untuk menyimpan, untuk berjimat-jimat. Ada kalanya kita kena ajar juga anak-anak kita ni untuk hidup susah. Bukannya apa? Supaya apa? Supaya bila mereka dah besar nanti, dia orang tahu macam mana untuk berusaha untuk hidup senang ataupun mencari rezeki yang halal. Gitu. Baiklah, Kak Breda rasa cukup tu dulu untuk pelajaran hari ini ya. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, kita kena menyimpan dan pastikan simpanan kita itu cukup untuk kita di masa hadapan. Nak berbelanja boleh, tapi ingat berjimat cermat ya. Utamakan yang perlu sahaja. Baiklah, Kak Breda ingin undurkan diri dulu. Ingat pasal Kak Breda. Kak Breda bukan nak mengata, Kak Breda nasihat je. Assalamualaikum. Tartar.

Okey, terima kasih Kak Mira, tuan mawar kita. Ya, kongsikan berkenaan dengan tajuk beringat sebelum terlambat. Kak Mira kongsikan kepada kita ni supaya berjimat cemat lah kan. Menyimpan-nyimpan dan sebagainya. Bukanlah nak berkira-kira kedekut. Tapi, zaman ekonomi yang meruncing dan sebagainya, kena lebih, orang kata, berhati-hati. Kena berbelanja mengikut keperluan sahaja kan. Dah tak boleh lah orang kata nak apa membazir dan sebagainya. Membazir lagi lah tak boleh kan. Jadi, peringatan untuk diri kita dan juga kita kongsikan kepada mereka yang lebih cerita tentang berjimat cermat kan. Nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan bil elektrik kalau semakin meningkat ni, macam mana kita nak buat ni kan. Jom kita budayakan penjimatan tenaga elektrik. Apa yang kita boleh lakukan ni? Semasa waktu rehat jam 1 hingga 2 petang ni, kita matikan lampu dan penyaman udara apabila meninggalkan bilik atau pejabat. Bermula 2 petang, elakkan menghidupkan peralatan elektrik, mesin dan penyaman udara secara serentak. Kita gunakan peralatan elektrik mengikut keperluan sahaja. Tak ada waktu puncak kita, 2 petang hingga 10 malam gunakan tenaga elektrik secara berhemah. Hidupkan peralatan elektrik hanya apabila diperlukan dan sebelum pulang dari tempat kerja pada jam 4.30 minit petang, 5 petang dan juga 5.30 minit petang. Pastikan penyaman udara, lampu, komputer, televisyen dan pemanas air telah dimatikan. Untuk pelajar kolej kediaman kita, matikan lampu, kipas dan semua peralatan elektrik apabila keluar menghadiri kuliah atau ketika bilik tidak berpenghuni. Dan gunakan waktu luar puncak pada jam 10 malam hingga 2 petang. Lakukan aktiviti membasuh, mengeringkan dan menggosok pakaian pada waktu luar puncak secara berhemah. Okey, setiap suis yang dimatikan, setiap kilowatt yang dijimatkan membawa perubahan. Terima kasih kepada Kak Bedah jugalah kan. Lalang cerita tentang penjimat-jimat ni kan, banyak benda sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk penjimatan dalam kehidupan seharian kita. Jimat tenaga, jimat wang, jimat masa kita. Ini perkara yang paling penting. Baik, untuk topik pagi salam kita, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar yang kongsikan cerita-cerita anda ya, berkenaan dengan topik pagi salam kita, makanan yang membuatkan anda teringat kepada arwah ibu, ayah, datuk ataupun nenek ataupun siapa-siapa saja insan yang tersayang. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang kongsikan cerita-cerita anda. InsyaAllah setiap perkongsian ini memberi 1001 kenangan pastinya. Dan kepada mereka yang tidak lagi bersama dengan kita, apapun kita doakan kepada mereka ya, kita doakan insan-insan tersayang kita ini ditempatkan di kalangan mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang beriman, insyaAllah. Baik, mengakhiri tugasan saya untuk pagi salam hari ini. Mohon maaf jika ada sebarang kesalahan tutur kata dan sebagainya. Seperti biasa, tiada yang sempurna sebagai manusia biasa ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan dan juga kekhilafan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk segmen yang lain, di hari yang lain, dalam pagi at salam. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Persembahan dari Amir Sisi, ayah ibu.